0: Dari Medan-Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan dalam darat dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci. Dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto malam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, misalnya dari segi skala moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KSSK plus Danantara.
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan, KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga, bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APU di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APU memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling nggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu Ketua Umum Jarnas APU sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APU yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APU juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun. Ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Harilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, An Iswanti menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, seperti menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama, dilakukan di bulan kemarin mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Khusus. Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
6: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
5: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang tugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
5: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Nadi Asnacita.
1: Diciptakan alam pria dan wanita, itu sebuah senandung lagu yang dilahirkan oleh seniman bangsa kita. Tentunya di era yang semakin modern ini, sosok perempuan atau sosok wanita bagi kita sebagai bangsa dan negara Indonesia sangat memiliki sesuatu yang patut kita jadikan renungan, bahkan pegangan untuk bisa menghormatinya. Kita punya banyak tokoh pahlawan perempuan. Kita juga punya banyak sosok perempuan yang ada di segala aktivitas kehidupan masyarakat. Dan disinilah ternyata wanita utama, perempuan utama adalah sosok yang sangat bernilai, di mana dari rahimnya lah kelak konon akan lahir para putra dan putri terbaik bangsa. Karena itulah, dimanapun adanya sosok perempuan, termasuk wajib bagi kita untuk menghormati dan memuliakannya. Tentu kita sadar bahwa ibu kita adalah perempuan. Dalam keluarga kita pun tentu misalnya ada yang memiliki anak atau kakak atau adik, bahkan tante atau bibi yang notabene jenis kelaminnya perempuan. Jadi terlepas dalam kehidupan ini ada takdir yang tidak bisa kita hindari, bahwa gender kita, jenis kelamin kita ada laki-laki dan perempuan. Ternyata setelah didalami semuanya, itu tidak harus dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah setara, dan perempuan pun juga memiliki hak yang sama dalam ikut membantu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Nadi Asnacita, refleksi nilai Asnacita untuk Indonesia.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi buat Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Cirebon Pagi ini untuk edisi hari Selasa 28 Juli 2026. Kita akan bersama-sama, khususnya saya Rian, akan bersama-sama Anda pendengar hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang mungkin di jam 7 lebih 43 menit ini sedang melakukan aktivitas olahraga, mudah-mudahan saja aktivitas olahraganya adalah aktivitas yang sesuai dengan umur Anda ya. Karena tidak semua olahraga bisa dilakukan di setiap fase umur. Nah, untuk Anda yang berusia 40 tahun ke atas, maka ada beberapa rekomendasi olahraga yang tepat dilakukan ya. Memang usia bukan alasan untuk tidak berolahraga, justru sebaliknya, sesuaikan jenis olahraga dengan usia. Nah, meski belakangan ada beberapa jenis olahraga yang sedang tren seperti padel dan sebagainya macamnya, tapi jangan buru-buru menjadikannya rutinitas. Beberapa jenis olahraga yang cocok untuk Anda yang berusia 40 tahun ke atas diantaranya adalah yang pertama, jalan kaki. Nah, jalan kaki ini pendengar termasuk olahraga yang mudah dilakukan, bisa kapanpun, dimanapun ya, di sela jam makan siang misalnya, ataupun sepulang kerja, atau di pagi hari seperti jam-jam sekarang ini sebelum memulai kesibukan. Karena tidak hanya menyehatkan secara fisik, jalan kaki juga bermanfaat untuk kesehatan mental. Dan juga disinyalir bisa mengusir stres. Anda juga bisa melakukan jogging selain jalan kaki ya. Tren lari memang sedang in beberapa waktu belakangan ini. Tapi masuk usia 40 tahun ke atas, sebaiknya jogging atau lari santai yang dilakukan ini juga tidak harus menuntut pace tertentu. Cukup dilakukan secara rutin minimal 30 menit di setiap sesi. Meski ringan, jogging ini bisa memperkuat otot dan tulang kita. Atau kita juga bisa bersepeda, atau melakukan yoga dan berenang, atau melakukan senam aerobik. Nah, itu ya. Bagi Anda yang saat ini sudah berusia 40 tahun ke atas, olahraga-olahraga tadi seperti jalan kaki, jogging, bersepeda, melakukan yoga, berenang, dan senam aerobik, ini lebih direkomendasikan, bukan olahraga yang lain. Tapi apapun itu, mudah-mudahan saja kita sekarang ada dalam kondisi yang sehat walafiat, serta mood kita sedang bagus ya. Jadi apapun aktivitas yang kita lakukan, semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan yang pasti, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi di Cirebon pagi ini.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Very Well Mind.

0: Asep, muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Rian Chris hadir menemani Anda kembali di Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari Selasa ini 28 Juli 2026. Topik kita cukup bombastis, yaitu badai perceraian di Kabupaten Cirebon. Mengapa keretakan rumah tangga meningkat di 2026? Topik ini diambil dengan latar belakang tingginya angka perceraian di Kabupaten Cirebon yang mengalami peningkatan pada semester pertama tahun 2026 ini. Data Pengadilan Agama kelas 1A Sumber mencatat sebanyak 4.311 perkara perceraian diterima sepanjang Januari hingga Juni 2026. Sudah hadir pagi hari ini bersama Rian di studio program 1 RRI Cirebon, Ketua Pengadilan Agama Sumber kelas 1A Bapak Ishak Lubis SAG MH. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dan nanti juga kita akan menghubungi melalui telepon Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, Ibu Dr. Nanda Indra Fitriani MM. Baik, 4.311 nih Pak. Ini angkanya bukan angka yang kecil ya. Dan bagaimana Pengadilan Agama Sumber ini memetakan grafik ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu Pak? Apakah ini tren ataupun lonjakan barukah angka ini?
2: Baik, sebelum saya jawab saya menyapa dulu ya para pendengar dimanapun berada. Baik. Pro 1 RRI Cirebon.
1: Ya. Mungkin bisa agak dekat, lebih dekat ya, dengan mic Pak.
2: Selamat pagi. Digeser aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ishak Lubis dari PA Sumber kelas 1A Kabupaten Cirebon. Semoga para pendengar setia dimanapun berada, RRI Pro 1 setia bersama Anda selalu tetap di udara.
1: Iya, baik. Ya, kembali pada apa yang akan kita bahas pagi hari ini Pak. 4.311 perkara di sampai Juni 2026 ini kan angka yang cukup besar ya Pak ya. Nah apakah ini tren lonjakan barukah? Kalau misalkan soalnya kalau Rian hitung secara kasar, artinya mungkin dalam satu bulan itu ada 700-an kasus perceraian. Seperti apa penjelasannya Pak?
2: Baik, jadi sebenarnya memang udah 4.000-an yang diterima ya. Tetapi kenaikan semester 1 maksudnya semester 1 tahun 2025 dengan semester 1 2026 sebenarnya kalau kita melihat data ya, data SIPP PA Sumber dan juga Kinsatker yang ada, sebenarnya kini kan memang ada ya 7% ya. 7% yang sebenarnya kita dalam database ya semester 1 2025 itu tercatat 3.431 ya. Semester 1 2026 yang sudah putus ya 3.687. Artinya ketika misalnya hari ini mendaftar 4.000-an ya, belum tentu putus di Kabul. Bisa ada yang berhasil damai, bisa ada yang memang ditolak karena mungkin masih prematur ya, bisa karena tidak terbukti ditolak juga. Jadi artinya memang semester 1 2026 ini dibanding semester 1 2025 itu kenaikan 7% atau 256 perkara gitu ya. Jadi sebenarnya apa, kenapa ada kenaikan ya? Ya mungkin saja memang karena antara kondisi 2025 dan 2026 keadaan masyarakat itu kan kurang lebih aja ya, tapi memang ada sedikit mungkin kenaikan, sepertinya hal yang wajar ya. Biasanya setiap segala sesuatu itu kalau ada naik tahun ada kenaikan sedikit begitu ya. Tetapi memang trennya ya, saya telah melihat data tadi malam ya, justru 2023 ke 2024 menurun. Nah ini sangat luar biasa ya tentunya ya, ternyata ada juga penurunan ketika tahun 2023 ke 2024 386 perkara perceraian turun, artinya turun 5%. Nah memang satu semester tahun 2025 dengan 2026 ini perbandingannya memang 7% kenaikan ya.
1: Baik, dari ribuan berkas gugatan tersebut, siapa yang paling banyak mengajukan gugatan, Pak? Apakah dari pihak suami kah, cerai talak atau cerai gugat dari pihak istri?
2: Sudah pasti cerai gugat dari pihak istri. Kalau tahun per tahun kita perhatikan, memang itu pasti pihak istri, pihak perempuan yang banyak gugatan. Barangkali ini karena memang yang merasa dampak yang paling nyata dalam kenyataannya di daerah kita ya, khususnya barangkali beda-beda tipis dengan daerah lain ya. Yeah. Memang yang merasakan tidak nyaman itu katakanlah perempuan ya.
1: Yeah.
2: Tapi kalau disebut misalnya kenapa perempuan, kenapa nggak laki-laki? Apakah karena perempuan tuh nggak sabaran ya? Ya boleh juga ya, bisa-bisa jadi gitu. Ya suami, pihak suami laki-laki mungkin masih sabar, masih menunggu. Mudah-mudahan besok lusa saling mengerti keadaan gitu ya, barangkali gitu.
1: Baik. Dan kita akan sapa dulu Ibu Dr. Anda Indra Fitriani MM yang sudah terhubung di ujung telepon. Selamat pagi Ibu Indra.
3: Selamat pagi Mas Rian.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Bu, sudah.
3: Pendengar RRI Cirebon dimanapun berada, salam sejahtera untuk kita semua. Kulanun.
1: Ya, baik Ibu. Sesuai dengan tema kita, badai perceraian di Kabupaten Cirebon. Menggunakan kata badai ini Bu, artinya itu sudah semakin menghebat keretakan rumah tangga di tahun 2026 ini. Nah, dari DPP KBP 3A sendiri Bu, melihat angka yang cukup fantastis ini, dari data Pengadilan Agama Sumber ini, bagaimana pihak Ibu membaca fenomena sosial ini di tengah masyarakat Kabupaten Cirebon? Apakah kalau dulu setahu Rian perceraian itu aib ya, maksudnya sebisa mungkin tidak dilakukan.
2: Yeah.
1: Tapi dengan tingginya angka ini, bagaimana Ibu melihat fenomena ini Bu?
3: Baik. Melihat data dari Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber bahwa ada 4.311 perkara perceraian yang itu dalam semester pertama ya, Januari sampai Juni 2026 ini, tentu ini angka yang membuat kita miris dan prihatin. Ini adalah angka yang sangat besar untuk Kabupaten Cirebon. Bukan sekedar angka hukum, tapi dampak sosial ya Mas ya. Namun kami di DPP KBP 3A ingin mengajak masyarakat melihat angka 4.311 ini bukan sekedar statistik atau tumpukan berkas di meja hijau Pengadilan Agama saja. Di balik 4.311 angka tersebut, ada 4.311 pasang suami istri yang berpisah. Ada ribuan perempuan yang terancam kerentanan ekonomi. Dan yang paling krusial adalah ada ribuan anak-anak Kabupaten Cirebon yang terancam kehilangan pengasuhan secara utuh. Nah, ini banyak yang broken home kan? Nah, untuk Pengadilan Agama mungkin hanya memproses perkara dari sudut pandang hukum dan kepastian status perkawinan. Sedangkan kami di DPP KBP 3A bertanggung jawab pada sebab dan akibat sosialnya. Fokus utama kami adalah mencegah di hulu sebelum perceraian terjadi, serta melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak ketika dinamika rumah tangga berujung pada konflik berat sampai dengan perceraian. Seperti itu Mas Rian.
1: Baik, di Kabupaten Cirebon sendiri nih Bu, kasus perceraian ini terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu nggak? Ada kecamatan yang mungkin, kecamatan atau wilayah tertentu yang tinggi, atau mungkin di wilayah industri, kantong migran kayak gitu Ibu, di Cirebon sendiri?
3: Biasanya di kantong migran biasanya Mas,
1: yeah,
3: yang banyak perceraian itu. Namun ya tidak terlalu signifikan perbedaannya. Ya rata-rata sama zaman sekarang Mas.
1: Iya. Baik. Kembali beralih ke Pak Ishak. Yeah. Tadi penjelasan di awal Rian sempat lumayan penasaran. Kasus yang akhirnya tidak jadi karena terlalu prematur. Prematur itu seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan?
2: Ya, satu contoh ya. Mereka sudah ribut-ribut, katakanlah sudah 1-2 tahun gitu.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Bertengkar gitu. Nyatanya rupanya pisah rumah mereka setelah ribut baru 3 bulan gitu.
1: Hmm.
2: Nah, jadi itu prematur. Jadi semestinya minimal 6 bulan. Memang betul-betul 6 bulan mereka pasangan itu sudah tidak serumah lagi, tidak saling tegur sapa, tidak saling memperdulikan 6 bulan minimal baru ada kemungkinan dikabulkan gitu.
1: Yeah.
2: Nah, itu salah satu, ada beberapa yang prematur begitu.
1: Oh, okay.
2: Mungkin karena enggak tahan lagi datang disampaikan pun di awal, yeah, oleh pos bakum ya, penerima di layan depan. Ini ibu ini kan masih baru pisah rumahnya, nggak mau dia kadang masuk juga gitu.
1: Ya.
2: Oke.
1: Ya. Nah, kalau diurai dari statistik hukum di persidangan nih, Pak, faktor-faktor apa yang paling dominan jadi alasan diajukannya perceraian di Kabupaten Cirebon, Pak?
2: Baik. Yang paling dominan itu sebenarnya ekonomi ya. Seperti misalnya satu semester aja lah kita lihat data, yeah, ya, satu semester 2026 ini yang berasaskan ekonomi itu 2212 gitu, alasan ekonomi. Kemudian memang di bawahnya yang kurang lebih hampir 1000 itu alasannya 924 ya. Kemudian di bawahnya lagi salah satu pihak meninggalkan pasangannya. Artinya biasanya sih yang meninggal itu laki-laki ya.
1: Yeah.
2: Itu ada per 63 kasus gitu ya. Kemudian kekerasan sih dalam satu semester itu cuma ada 6 gitu ya.
1: KDRT.
2: KDRT gitu, mm-hmm, ya. Kemudian dilanjutkan dengan dihukum penjara 2 perkara gitu, mm-hmm, ya. Kemudian ada satu ya. Untuk satu semester ini masalahnya judi gitu, cuma
1: judi.
2: Satu gitu satu semester,
1: okay,
2: ini.
1: Oke.
2: Nah gitu.
1: Judi online mungkin ya, Pak.
2: Barangkali ya.
1: Nah, apakah perselingkuhan juga masuk dalam alasan itu, Pak?
2: Kalau sebenarnya bisa-bisa ya, tapi kalau dalam data kita tidak ada ya, tidak ada
1: spesifik
2: dalam satu semester ini, nggak, yeah, ada spesifik.
1: Mungkin karena meninggalkan pasangan juga salah satunya bisa karena perselingkuhan itu ya, Pak.
2: Ya, bisa terjadi kan.
1: Oke, oke, oke, baik. Ah, ada pola khusus nggak, Pak, untuk misalnya berdasarkan usia pernikahan gitu, terus tadi juga latar belakang ekonomi atau wilayah tempat tinggal pasangan mengajukan gugatan?
2: Sebenarnya tidak begitu jelas ya, tidak di dalam data aplikasi ya, tetapi memang kita perhatikan secara data-data, yeah, itu, yeah, memang perceraian itu yang banyak itu kan 50 tahun ke bawah, ya, katakanlah 40 tahun ke bawah ya. Kemudian memang permasalahan itu diperkirakan karena belum matangnya emosi gitu ya,
1: yeah.
2: Itu kira-kira ini.
1: Ya, ya, ya. Baik, beralih ke Ibu Indra. Beberapa waktu yang lalu, Bu, di Indonesia sempat ada semacam gerakan Indonesia tanpa pacaran. Tapi di sisi lain, gerakan tersebut seperti seolah-olah mendorong pasangan muda untuk menikah saja dibandingkan pacaran tapi nanti berbuat zina gitu ya. Nah, apakah faktor pernikahan yang terlalu dini ini juga memicu banyaknya perceraian di Kabupaten Cirebon, Ibu Indra?
3: Nah, untuk pernikahan anak yang terlalu dini, yeah, ya, sebetulnya kita kan sudah ada gerakan juga stop gerakan pernikahan anak,
1: yeah,
3: dengan terus menekan angka dispensasi nikah. Sehingga anak-anak dibimbing untuk menuntaskan pendidikan terlebih dahulu agar siap lahir dan batin. Jadi sebetulnya sebelum menikah juga kita lakukan bimbingan perkawinan bekerja sama dengan KUA, pemerintah desa, agar edukasi calon pengantin tidak sekedar formalitas, tetapi membekali tentang kesehatan reproduksi, psikologi pernikahan, sampai dengan juga untuk finansialnya seperti apa. Nah, itu sebetulnya kita lakukan. Dan kita juga mengedukasi keluarga-keluarga dengan bina keluarga remaja. Nah, ini yang jangan pacaran dulu. Karena apa? Kalau pacaran dulu nanti keburu apa, nggak tahan lah ya, namanya anak muda gitu kan, akhirnya hamil duluan. Nah, ini yang memicu nanti anaknya karena hamil duluan biasanya berusaha digugurkan dan lain sebagainya, akhirnya timbul stunting juga gitu kan. Nah, ini banyak hal juga. Dan kalau misalnya terlalu dini pernikahan itu, ada apa, kemungkinan untuk adanya KDRT, sehingga kita juga harus bisa melakukan edukasi yang betul-betul. Betul, jangan pacaran dulu, tapi juga jangan nikah dulu kalau belum berusia.
1: Jangan langsung nikah ya, Bu.
3: 21 tahun. Jangan nikah dulu, jangan nikah terlalu muda gitu kan. Kan untuk nikah itu harus siap. Siap fisiknya, siap emosinya gitu kan. Siap badannya untuk punya anak. Berapa yang harus sehat gitu. Seperti itu, Mas.
1: Baik. Yang saya tahu, Bu, di beberapa wilayah di Jawa Barat khususnya, orang Sunda itu ada kebanggaan ketika bisa menikahkan anak perempuannya cepat-cepat ya, dalam tanda kutip cepat-cepat, karena akan menjadi sangat, ya lumayan memalukan lah ketika punya anak perempuan tapi gak laku-laku alias perawan tua. Nah, pola pikir seperti ini apakah Ibu masih bisa melihatnya di masyarakat kita, Bu? Sehingga pernikahan dini ini melonjak angkanya ataupun banyak dilakukan?
3: Sebetulnya di Kabupaten Cirebon pernikahan dini ini lebih banyak ke sekarang ya, Mas, ya. Saat ini lebih banyak ke yaitu kecelakaan duluan.
1: MBA.
3: Kecelakaan duluan lebih banyak ke situ. Karena untuk para orang tua, kami selalu edukasi kepada masyarakat melalui teman-teman kita di lapangan, baik ada motekar, ada teladan KB, ada penyuluh KB, itu kita selalu edukasi masyarakat bagaimana supaya nanti anak-anaknya kalau sudah menikah itu punya anak-anak yang sehat, bebas stunting, bagaimana kesiapan mental dan materialnya gitu kan, calon pengantin ini, sehingga apapun kita selalu edukasi masyarakat supaya melakukan pernikahan anak-anaknya tidak terlalu dini. Dan ini sudah lumayan diserap oleh masyarakat, cuma yaitu tadi yang membuat makin banyak adalah kecelakaan.
1: Oke, baik. Sekali lagi buat Anda pendengar yang ingin bergabung bertanya sesuai dengan tema kita pagi hari ini ya, tentang badai perceraian di Kabupaten Cirebon ini, Anda bisa menelpon di 0231849 3259, atau mungkin kirim WhatsApp Anda di nomor 0813249519 35, atau mungkin Anda bisa bergabung ataupun bertanya di live chat kami, karena kita juga live di kanal YouTube RRI Cirebon. Nah, karena kita hidup di era media sosial, Pak, kita tidak bisa menutup mata bahwa media sosial sudah menjadi bagian hidup dari umat manusia sekarang ini. Apakah pengaruh dari media sosial ini juga ada pada perubahan gaya hidup dan tingginya angka perceraian dalam pengamatan Bapak Ishak?
2: Menurut saya memang pasti ada pengaruh medsos, karena di era digital ini memang di depan mata kita langsung sekali kores langsung kita lihat perkembangan yang ada di seantero bumi ini.
1: Yeah.
2: Jadi pengaruh itu saya yakin pasti ada, bahkan banyak ya. Kalau dulu-dulu kan nggak ada medsos, relatif bertahan rumah tangga ya, agak bertahan sampai anak cucu ya. Yeah. Artinya rasa syukur itu kuat ya. Dengan medsos ini kan orang melihat rumah tangga yang lain lebih bahagia, lebih banyak fasiliti, sementara misalnya pasangannya tidak bisa menghadirkan itu, sehingga dia memperbandingkan rumah tangganya dengan rumah tangga tetangganya ataupun rumah tangga yang ada di medsos. Wah, jadi ekspektasi itu sangat tinggi, sementara kemampuan rezeki usaha suami apa adanya tidak bisa terima. Itu barangkali salah satu contoh. Yeah. Ya, jadi sangat besar itu sebenarnya.
1: Yeah.
2: Bagi memang tidak matang jiwanya ataupun pikirannya, kekuatan hatinya dalam mempertahankan nilai-nilai rumah tangga tersebut gitu.
1: Betul. Di media sosial juga saya pernah lihat ada video seorang perempuan keluar dari pengadilan agama membawa map dan ya, dia dengan ekspresi yang ceria.
2: Nah gitu itu. Ya, Pak.
1: Itu artinya ya mungkin ada kelegaan di satu sisi, tapi artinya itu bisa kita tangkap bahwa perceraian sudah menjadi hal yang sangat lumrah sekarang ini ya, gitu ya Pak.
2: Ya, kalau kita orang-orang jadul ya, yang namanya perceraian itu malu.
1: Iya, kita jangan sembunyikan.
2: Yang sampai diketahui oleh orang banyak.
1: Iya.
2: Ya itu, ini hari ini kok begini gitu,
1: medsos gitu. Ada kebanggaan
2: gitu.
1: Baik, beralih ke Ibu Indra. Kita masih ketika kita berbicara masalah era serba digital ini ya Bu, media sosial, kejahatan siber termasuk dalam adalah perselingkuhan digital atau micro cheating. Ini apakah juga dalam kacamata DPPKB P3 ini menyumbang lonjakan perceraian di Kabupaten Cirebon, Ibu Indra?
3: Oh, sangat-sangat itu, Mas. Nah, ancaman utama fenomena media sosial ini banyak menjadi penyebab utama maraknya perceraian atau badai perceraian di Kabupaten Cirebon. Contoh soal, Mas, sekarang ini ada fenomena judol, pinjol ilegal, itu yang masih masuk secara masif ke ranah-ranah domestik. Nah, dampaknya itu akan berantai nih, Mas. Dari suami atau istri yang terjebak judol biasanya melakukan pembohongan keuangan, menjual aset rumah tangga, hingga menumpuk utang pinjol. Nah, ini yang akan memicu adanya KDRT. Ketika terdesak tagihan, tingkat stres memuncak, dan memicu kekerasan verbal maupun fisik, nah ini ujungnya adalah gugatan cerai. Selain itu, pengaruh medsos dan krisis komunikasi interpersonal juga dengan adanya standar semu di media sosial. Misalnya ya, Mas, banyak pasangan muda terjebak membandingkan kehidupan rumah tangganya dengan kehidupan indah yang ditampilkan orang lain di media sosial. Contohnya pergi kemana, beli apa, semua ditampilkan di media
1: flexing
3: sosial.
1: Ya, Bu, ya?
3: Iya, sehingga sudah merasa tidak puas dengan pasangannya. Merupakan hal yang sangat-sangat memicu perceraian Cirebon itu, Mas.
1: Baik. Baik, sekali lagi bagi Anda pendengar pemirsa RRI di Cirebon, Anda bertanya pada dua narasumber kita pagi hari ini terkait badai perceraian di Kabupaten Cirebon, mengapa keretakan rumah tangga meningkat di tahun 2026. Sebagai dinas yang mengurusi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sejauh ini apakah ada istri atau perempuan yang curhat mengadu kepada DPPKB P3 ini, Ibu Indra?
3: Nah, perempuan-perempuan yang curhat mengadu ke kita, ke Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga yang merupakan layanan konseling gratis kita, itu memang banyak Mas, karena ini adalah wadah konsultasi, konseling dan keluarga yang berbasis hak anak yang disediakan di kita di DPP KBP 3A. Pasangan yang curhat ini merasa rumah tangganya mulai retak, akhirnya datang berkonsultasi dengan psikolog dan konselor yang secara gratis dan terjamin kerahasiaannya datang kepada kami. Dan kita mencoba menyelesaikan masalah-masalah mereka di tahap awal sebelum sampai pada keputusan untuk mendaftarkan ke pengadilan agama, seperti itu Mas.
1: Baik, ada yang bergabung di 8493259. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mari Waalaikumsalam ya. Dengan Ibu Reni ya.
4: Betul.
1: Baik, silakan Ibu Reni.
4: Assalamualaikum Ibu Dr. Anda Pipit atau Ibu Indra. Apa kabar?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Reni. Alhamdulillah barakallah, sehat-sehat Bu Reni.
4: Ya, alhamdulillah juga Bapak Kepala Departemen Agama ya Pak. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketua Pengadilan Agama Bu Reni ya.
4: Iya, oh iya mohon. Mohon maaf. Ini kayaknya waktunya kurang Mas Rian, harus ditambah satu jam lagi. Kalau bicara masalah ini mengasihkan gitu kayaknya. Ada pertanyaan juga ya ke Ibu dulu. Betul itu marak sekali tadi jumlahnya, kayaknya wow ya, WOW banget ya Bu ya, sampai 4.000 lebih ya kalau tidak salah yang mengajukan perceraian. Nah kalau menurut Ibu, sebuah keluarga yang ideal itu yang harmonis itu menurut Ibu yang seperti apa? Mungkin dilihat dari apa tugas suaminya atau istrinya sehingga mereka tidak akan mengajukan perceraian ke Departemen Agama. Dan yang kedua mungkin untuk Ibu juga, bagaimana bentuk kolaborasi dari kantor Ibu sendiri dengan Departemen Agama. Itu yang buat Ibu. Nah sekarang buat Bapaknya, kebanyakan penyebab perceraian itu yang dominan sekali itu masalahnya apa Pak? Kemudian prosesnya setelah seseorang mengajukan perceraian ke kantor Bapak gitu, apakah ada mediasi dulu atau dipanggil dulu keduanya sehingga tidak langsung diputuskan untuk bisa apa bercerai seperti itu, sebagaimana karena kan banyak faktor tadi apa ya, dari ekonomi, dari mungkin ada will, ada pill, ada judol gitu. Jadi seperti apa gitu, apa mekanismenya sehingga seseorang bisa bercerai dengan baik gitu, karena untuk kebahagiaan masing-masing. Itu aja mungkin Mas Rian,
1: ya,
4: mohon pencerahannya untuk Ibu, sukses selalu, doa Papa juga sehat selalu ya. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Woman first, Ibu Indra dulu ya. Keluarga yang ideal. Keluarga ideal, seperti apa dalam pandangan Ibu?
3: Keluarga ideal.

0: ideal ya, aduh. Keluarga ideal itu sering dipersepsikan sebagai keluarga yang tanpa masalah, tenang, selalu harmonis. Namun dalam kenyataannya, keluarga ideal bukanlah yang bebas dari konflik, melainkan keluarga yang memiliki fondasi yang kuat dan mekanisme yang sehat untuk menyelesaikan setiap tantangan bersama. Setiap pasangan memiliki dinamika dan latar belakang yang berbeda tentunya, sehingga bentuk ideal bagi satu keluarga bisa berbeda dengan keluarga lainnya. Namun secara umum, keluarga yang sehat dan ideal dibangun di atas beberapa pilar utama. Di antaranya, pertama, adanya komunikasi yang terbuka dan empatis, bukan sekedar berbicara ya, mampu mendengarkan tanpa langsung memotong atau menghakimi, juga keberanian menjadi rentan. Kedua pihak ini merasa aman untuk mengungkapkan ketakutan, harapan, rasa lelah, maupun kekecewaan tanpa takut ditolak atau diremehkan. Nah, kedua, adanya rasa saling menghormati untuk menghargai peran dan kontribusi masing-masing, baik peran pencari nafkah, mengurus rumah tangga, mengasuh anak, semuanya memiliki nilai yang setara dan patut dihargai, dan juga menjaga batasan dan privasi. Ini penting, tetap memberikan ruang pribadi dan menghormati cita-cita atau hobi masing-masing. Dan yang ketiga, tentunya kemampuan mengelola konflik secara sehat. Jadi fokus pada masalah, bukan menyerang pribadi kalau ada masalah. Saat ada masalah, fokusnya adalah pasangan dan saya melawan masalah, bukan saya melawan pasangan, seperti itu. Dan tahu kapan harus pause gitu kan, untuk istirahat. Nah, menghindari merembetnya masalah-masalah saat emosi kita sedang tinggi atau mau minta maaf serta memaafkan dengan tulus. Dan yang keempat, tentu adanya visi misi atau tujuan hidup kita yang selaras gitu. Tujuan bersama, apa sih kita nikah tuh mau ngapain gitu kan. Enggak kita sendiri, suami sendiri, nah itu enggak juga seperti itu. Dan yang terakhir, Pak, itu adalah keamanan finansial dan emosional. Nah, ini perlu juga kita memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang jelas serta disepakati bersama. Kadang bukan cuma kurang uang kadang ya, tapi biasanya itu karena masalahnya adalah manajemen keuangan yang buruk dan kurangnya keterbukaan antar pasangan. Karena perubahan dinamika kerja, misalnya di Cirebon ini banyak ibu rumah tangga bekerja baik secara formal maupun informal, itu kita banyak PMI, banyak PKW. Nah, ketika istri jadi penopang ekonomi, sementara suami belum siap secara mental dan budaya, sehingga timbul ego dan perselisihan terus menerus. Nah, itu rumah tangga ideal yang menurut kami ya, Bu Reni. Dan apa sih yang dilakukan DPPKB P3A dalam mengurangi perceraian dengan adanya kolaborasi? Siapa saja yang diajak kolaborasi gitu kan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kita di DPPKB P3A, kolaborasi yang kita lakukan pasti dan pastinya adalah dengan sekolah untuk mencegah pernikahan dini. kita memberikan edukasi-edukasi melalui sekolah-sekolah, melalui PIKR, melalui genre gitu kan, generasi berencana seperti apa, anak muda kita harus sekarang merencanakan masa depannya gitu. Nah, kita juga bekerja sama dengan KUA untuk memberikan bimbingan perkawinan sebelum mereka memasuki masa-masa perkawinan. Juga kita bekerja sama dengan pengadilan agama tentunya untuk memberikan rekomendasi kalau ada pernikahan di bawah umur. Jadi Departemen Agama tidak bisa tiba-tiba menikahkan anak yang di bawah umur, harus ada rekomendasi dari kami dulu gitu kan. Nah, seperti itu Bu Reni, apa yang kita lakukan di Kabupaten Cirebon.
1: Baik, itu tadi keren, melawan masalah bukan melawan pasangan. Kalau ternyata masalahnya pasangan itu yang bingung ya Pak ya. Baik, sekarang beralih ke Pak Ishak. Tadi pertanyaannya faktor yang paling dominan dan bagaimana proses pengajuan perceraian itu mekanismenya seperti apa pasca itu, pasca apa pengajuan perceraian.
2: Baik, pada Bu Reni, barokallah. Kalau sebenarnya permasalahan yang paling banyak itu kan masalahnya ekonomi. Yang tentunya ekonomi itu kan bisa jadi memang suaminya pekerjaannya kan pekerjaan serabutan gitu ya. Jadi penghasilan itu kan tidak menentu. Ada juga memang pasangannya itu misalnya kurang rajin bekerja gitu ya, alias malas gitu ya. Ada yang memang sebenarnya penghasilan sudah cukup, tapi cukup yang menurut pasangannya suami, tapi dalam ekspektasi istri itu belum gitu ya, belum cukup semua ini untuk anak, untuk kuliah anak, untuk belum lagi nabung untuk rumah dan lain-lain gitu ya. Jadi itu kadang yang makanya paling banyak itu masalah ekonomi ya. Kemudian prosesnya tentunya sesuai dengan Perma nomor 1 2016 Peraturan Mahkamah Agung, apabila para pihak penggugat tergugat mengajukan perceraian itu, apabila saat sidang pertama penggugat tergugat hadir, maka mereka akan dimediasi dulu, wajib didamaikan dulu melalui seorang mediator, baik mediator hakim ataupun non-hakim gitu ya. Nah, jadi kalau langsung tanpa dimediasi, nanti kalaupun putus, bisa putus saja batal demi hukum. Artinya, setiap perkara itu pasti dimediasi, wajib dimediasi. Kalau tidak, itu batal demi hukum. Nah, dengan demikian, juga harus tergambar bagi kita bahwa bukan setiap perkara yang diajukan itu dikabul, putus, dikabul, langsung cerai, tidak. Tentunya, itulah ada upaya mediasi, insya Allah berdamai bisa kembali dicabut, dan ada juga memang pikir-pikir mencabut juga, ada juga memang paling tidaknya berhasil sebahagian mediasinya berpisah dengan damai, anak-anak siapa yang mengasuh, harta bagaimana, kemudian hak kewajiban iddah mutah dibayarkan. Itu barangkali Bu Reni. Terima kasih.
1: Baik, baik. Kembali ada yang bergabung di line telepon kita di 0231849 3259. Selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Ya. Oke, nanti mungkin bisa menghubungi kami kembali. Dan berkaitan dengan soal mediasi yang Bapak barusan terangkan ataupun sebutkan, sebenarnya berapa persen Pak dari keseluruhan gugatan yang masih bisa diselesaikan melalui jalur perdamaian atau mediasi sebelum diputuskan cerai? Apakah datanya
2: baik
1: ada gitu?
2: Kami sudah melihat data terkini ya, katakanlah data di semester 1 ini. Memang permasalahannya dulu ya, sebelum mediasi, justru banyak perkara perceraian itu tergugatnya tidak hadir. Sangat banyak. Artinya kan itu gagal mediasi. Nah, dari perkara yang masuk misalnya ya, katakanlah dari perkara perceraian semester pertama itu tadi 3.687, itu yang datang 279 cuma. Yang datang pihak P dan T, penggugat dan tergugat. Nah, dari mediasi yang dilakukan oleh mediator, baik hakim atau non-hakim, itu kurang lebih 29% keberhasilannya. Artinya, dari 279 itu hanya 29% yang berhasil. Nah, justru memang yang tidak datang itu sangat banyak sekali, alias putus peste. Putus tanpa kehadiran tergugat. Karena apabila tergugat tidak datang, itu kan seolah-olah memang apa yang didalilkan penggugat itu benar gitu. Walaupun masih ada pembuktian dengan saksi keluarga gitu. Itu barangkali.
1: Ya, untuk usia pernikahan nih Pak, pasangan yang menggugat cerai ataupun mengajukan perceraian melalui pengadilan agama, itu rata-rata di usia pernikahan berapa tahun Pak? Apakah itu juga ada datanya?
2: Baik, walaupun data mengenai tahun ya, tahun itu belum kami dapatkan tadi malam karena memang kita terbatas waktu. Jadi kalau kita perhatikan ya, walaupun tidak ada data valid itu yang banyak itu memang 40 ke bawah ya. Ya katakanlah 50 tahun ke bawah ke 20 itu lebih banyak daripada di atasnya begitu, itu yang banyak gitu ya.
1: Soalnya istilah zaman sekarang ada grey divorce atau yang 50 tahun ke atas tapi masih cerai, itu ada juga Pak?
2: Itu ada satu-satu, ada satu-satu. Bahkan misalnya udah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun pun ada, tapi itu kan satu-satu ya.
1: Iya. Tapi untuk yang usia pernikahannya udah 50 tahun ke atas, apakah ada yang mengajukan cerai Pak?
2: Ada, pasti ada.
1: Ada. Dengan alasan?
2: Alasan misalnya, katakanlah tidak nyaman keluarganya, ternyata memang itu sudah dipendam dia bertahun-tahun. Artinya suaminya begitu lama memendam berpuluhan tahun gitu. Tapi akhirnya nggak tahan juga karena istilahnya pasangannya mengatakan ya ceraikan aku gitu kan. Ya mau bilang apa gitu. Masuklah ke pengadilan
1: udah,
2: gitu.
1: Udah akumulatif ya Pak. Baik, beralih ke Ibu Indra. Nah, setiap perceraian biasanya korbannya adalah anak gitu. Nah, untuk DPPKB P3 ini Ibu Indra, bagaimana apakah ada langkah khusus dinas untuk melindungi hak anak dan meminimalkan dampak psikologisnya akibat perceraian ini, Bu Indra?
0: Untuk mengurangi dampak psikologis, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita punya Puspaga ya Mas, yang bisa diakses oleh setiap keluarga di Kabupaten Cirebon. Ada masalah apa, baik masalah rumah tangga, masalah anak-anak, bisa datang kepada kami untuk melakukan konseling. Biasanya kan ada trauma dan lain sebagainya, kita siapkan psikolog, kita siapkan konselor, kita juga di lapangan punya teman-teman motekar. Kalau yang yang ringan-ringan masih bisa oleh teman-teman motekar, tapi kalau yang sudah harus ini, kita juga siapkan ada UPTD PPA. UPTD PPA biasanya kan kalau dampaknya perceraian, anak-anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena emosi gitu kan, nggak ada yang menanggung beban ekonominya, akhirnya anak-anak jadi sasaran dan lain sebagainya. Itu kita ada UPTD PPA, dan di lapangan itu tadi ada motekar yang selalu siap untuk mendampingi keluarga-keluarga di Kabupaten Cirebon. Apapun masalah keluarga, kami siap.
1: Oke, baik. Berbicara tenaga konselor keluarga ini Bu, apakah ada kendala misalkan jumlahnya kurang sehingga tidak bisa menjangkau ke wilayah pelosok misalkan? Ini seperti apa solusinya sejauh ini?
0: Kami di setiap kecamatan ada Mas, ada motekar.
1: Ya, motekar.
0: Motivator ketahanan keluarga, gitu. Jadi ya insya Allah kami bisa menjangkaunya, dan kami juga dibantu banyak oleh kader-kader, baik di posyandu dan lain sebagainya. Itu ada kader-kader yang juga membantu-membantu kita di setiap desanya.
1: Ya, gitu. Nah, Pak, program prioritas apa ini, Bu, yang akan digenjot dinas pada semester kedua ataupun ini juga tahun mendatang untuk kembali menekan kembali laju kenaikan perceraian supaya tidak setinggi di semester ini, Ibu?
0: Nah, untuk program-program yang kita lakukan di tahun 2026 dan tahun-tahun selanjutnya adalah diantaranya kita lebih menekankan pada sosialisasi, kepada pemahaman masyarakat, kepada kita memberi kasih edukasi seperti apa rumah tangga yang baik, seperti apa kita berlaku suami istri, berlaku kepada anak-anak. Karena perlu kami sampaikan juga bahwa banyak kasus rumah tangga karena perbedaan jenis kelamin dan perbedaan otak ini, Mas. Yeah. Nah, kenapa? Karena gitu tadi, namanya perempuan gitu kan. Perempuan ini misalnya ya, Mas, perempuan kalau ngerjain sesuatu dia bisa multitasking, bisa sambil masak, bisa sambil nyuci, bisa sambil gendong anak gitu kan. Nah, laki-laki nggak bisa. Tapi kadang karena ketidakpahaman gitu kan, dibilangnya laki-laki malas gitu kan. Laki-laki hanya bisa satu, tapi tuntas dulu gitu. Itu juga misalnya pada saat nih, ini yang biasa sering ribut nih, Mas. Pada saat misalnya suami mengerjakan sesuatu atau lagi lihat handphone atau lagi baca apa atau mengerjakan hobinya, itu otomatis pendengarannya kan menurun nih, Mas. Nah, pendengarannya menurun. Istri manggil.
1: Tidak fokus.
0: Istri manggil dengan lemah lembut tadinya, tapi nggak ngedenger. Nah, makin lama makin keras, makin marah gitu kan. Nah, itu yang sering jadi memicu. Padahal kalau enggak mesti kepada suami, kepada anak laki-laki pun begitu. Karena pada saat khusyuk dengan sesuatu, pasti pendengarannya menurun. Jadi touchscreen saja gitu kan. Nah, itu ilmu-ilmu seperti itu juga kita selalu berikan kepada keluarga-keluarga, baik kepada suaminya, kepada istrinya, bagaimana juga mendidik anak-anak itu supaya keluarga yang tadi, keluarga ideal tadi yang ditanyakan Bu Reni kita.
1: Baik. Sudah ada Bapak Ahmad Irwan dari Garut yang sudah bergabung bersama kita.
3: Selamat pagi, Pak Ahmad Irwan.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
4: Dari dinas ke Pengadilan Negeri narasumbernya
3: hampirnya. Ini Ketua Pengadilan Agama Sumber kelas 1 A, Bapak Isa Kobis.
4: Ya. Begini, assalamualaikum Bapak atau Ibu narasumber, saya dari Garut nih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beginilah, menurut saya catatan itu kan di Kabupaten Garut sekarang yang kalau nggak salah yang menggolongkan perceraian hampir 3.500 kan, menurut catatan di Pengadilan Agama itu kan, tahu mungkin itu salah satu tidaknya, mungkin nggak tahu, yang penting saya dapat info seperti itu. Sekarang Ibu, saya tidak habis pikirkan di Pengadilan Agama banyak itu kan yang berkeliaran jasa atau pengacara pun jasa sebagai saksi kan, seperti itu. Misalkan begini, padahal kok disuruh jadi saksi, padahal dia itu tidak tahu latar belakang kasusnya, sehingga dia siap bukan jadi saksi, didoktrin dulu, nah saksi nanti harus begini, harus jadi, padahal tidak tahu, kenal juga, keluar juga waktu di Pengadilan Agama, karena dia tawar jasa sebagai saksi, padahal tidak, terkecuali kalau misalkan seperti saya pernah juga jadi saksi di Pengadilan Agama, tidak tahu sama kan, memang masih keluarga saya juga, tapi saya menyampaikan saksi itu pakar dengan apa, tidak betul-betul didoktrin, kalau saya waktu itu kan disumpah lewat karuan, sehingga ketika saya jadi saksi, disampaikan kecewa karena bukan sebenarnya masa pertanyaan, akhirnya saya mengundurkan diri jadi saksi. Kenapa? Tidak mau saya menjadi saksi palsu. Nah, yang bikin saya habis pikir, saksi-saksi yang tidak tahu latar belakang sehingga tawar jasa di sana. Nah, di sini bagaimana menurut Ibu? Perlu ditertibkanlah, jangan sembarangan saksi-saksi yang sama sekali tidak tahu sehingga jadikan sebagai saksi palsu. Bagaimana Bapak lebih tahu? Bagaimana hukumnya tentang saksi palsu kan? Lebih dolim kan saksi palsu. Terima kasih. mohon penjelasan. Assalamualaikum. Di sini bagaimana menurut Ibu? Perlu ditertibkan lah, jangan sembarangan saksi yang sama sekali tidak tahu sehingga jadikan sebagai saksi palsu. Bagaimana Bapak begitu? Bagaimana hukumnya tentang saksi palsu kan? Lebih dolim kan saksi palsu. Terima kasih.

0: dari si penggugat. Saya pastikan tetangga. Kemudian kalau dia mengatakan dia itu adalah sepupu, saya pastikan dulu sepupu bagaimana? Apakah coba jelaskan sepupu bagaimana? Nah, beliau menjelaskan bapak kami kakak beradik atau kakek kami kakak beradik gitu. Nah tentunya dengan saya bertanya itu, insya Allah saya yakin baru saya terima. Kalau memang saya tidak yakin, pernah ada saksi yang kita sendiri pun melihat dia mencela-mencela, silakan bapak saksi dua silakan keluar ya. Kemudian setelah itu kita tunda kepada penggugat, kita perintahkan supaya pada persidangan berikutnya membawa saksi minimal satu lagi. Kenapa? Kita sudah memang lihat betul-betul si saksi itu memang betul-betul saksi. Kemudian memang dia kita sumpah. Itu alhamdulillah yang kita laksanakan di Kabupaten Cirebon.
1: Ya, sebenarnya praktik-praktik saksi gadung, bukan gadungan, saksi yang disetting seperti ini, kenapa Pak ada fenomena seperti ini?
0: Ya, kita nggak tahu juga ya. Itu kan bagian dari katakanlah itu yang kita tidak tahulah itu penggugat ya. Karena pada sidang berlangsung, katakanlah sidang pertama atau sidang kedua, kita sampaikan kepada penggugat, pada sidang yang akan datang penggugat silakan membawa bukti tertulis dan saksi. Saksi itu jangan lupa dari pihak keluarga satu orang, dari pihak tetangga satu orang, jangan salah ya, yang mengerti tentang perkaramu, kasusmu, masalah rumah tanggamu, kita pastikan memang pada persidangan sebelumnya. Kemudian dia pulang, tentu karena memang kita sebutkan, kita bantu menyebutkan kriteria saksinya. Alhamdulillah, apa yang ada di Kabupaten Cirebon memang saksi yang asli gitu. Pada dasarnya asli, cuman ketika ada dari sekian ribu, ada satu kita, dua perkara yang kita tidak yakin, memang kita tidak terima, kita suruh keluar gitu. Ataupun tetap kita terima keterangannya, tetapi kita sampaikan kepada penggugat supaya membawa saksi satu lagi minimal. Kenapa? Karena saksi yang satu di antara yang dua yang telah diperiksa itu kita tidak yakin dengan saksi yang pertama itu.
1: Demikian. Okay. Baik-baik. Nah, berbicara masalah langkah-langkah preventif nih Pak Ishak, seberapa efektif sebenarnya bimbingan pranikah atau konseling rumah tangga dalam mencegah perceraian dalam pandangan Bapak?
0: Kalau saya mengatakan itu sangat efektif.
1: Sangat efektif.
0: Konseling ataupun kalaupun tidak konseling, kadang-kadang kan gini, pihak keluarga ini baik yang pasangan baru, pasangan lama, dia merasa dia konseling ataupun konseling dia malu. Jadi maksud saya ini sangat efeknya bagus, baik, besar apabila para pasangan yang lama, pasangan yang baru termasuk catin itu banyak menimba ilmu, banyak berguru, jangan puas dengan keyakinan yang diperoleh. Makanya saya bisa tambahkan ya, mungkin masih ada waktu ini ya, saya menyarankan kepada pasangan yang lama walaupun sudah 10 tahun, 20 tahun pun sama sekali, tentu istimewanya kepada catin ya, calon pengantin, itu cara mempertahankan keluarga harus kalau perlu kliklah di embah Google ya. Atau misalnya begini, saya pernah melihat YouTube-nya Dr. Aisyah Dahlan ya. Apa ya kata beliau? Menurut psikolog, cara melanggengkan rumah tangga bahkan bukan hanya langgeng, romantis lagi. Itu ada 5 katanya. Dan yang 5 ini harus tahu pasangan suami istri. Pasangan harus tahu apa itu yang 5 itu, kata dia menurut psikolog ada namanya 5 cinta kasih ya. Ya, cinta kasih itu sentuhan fisik, pujian, pelayanan, hadiah, waktu yang berkualitas. Nah, setiap pasangan harus tahu pasangannya ada 2 yang paling dominan. Misalnya saya ini seorang suami, harus tahu istri saya itu dia sukanya di antara yang 5 ini resep cinta kasihnya apa. Oh, istri saya itu sentuhan fisik. Satu lagi hadiah. Saya harus dalam 24 jam selalu ini yang dua macam ini saya wujudkan. Selalu menyentuhnya, selalu pegang rambutnya. Pokoknya sentuhlah dan lain-lain sebagainya.

0: Duit yang pokoknya setul lah. Kemudian hadiah. Hadiah itu tentunya, wah ini banggur nih kok hadiah terus istri saya nih. Jangan berkata begitu.
1: Bukan materi saja mungkin.
0: Bukan materi. Kalau perlu misalnya satu sore hari sebelum pulang ke rumah, minta dengan tetangga petik bunga di halamannya, bawa ke rumah, kasih sama istri gitu.
1: Romantis ya.
0: Nah itu, romantis. Jadi kita laki-laki atau perempuan harus saling mengetahui. Kalau nggak tahu, tanyakan. Okay. Si istri bertanya, bang, apa sih bahasa kasih abang? Sebutkan. Saya itu misalnya ya, saya bahasa kasih saya itu yang pertama ya. Yang pertama itu adalah sentuhan. Saya harus dalam 24 jam sering disentuh.
1: Iya.
0: Iya. Ya tentunya kita pergi jam 8. Tentu sentuh dulu ya. Nanti pulang sore, sentuh. Habis sholat, sentuh. Mau tidur sentuh, artikanlah kata sentuh itu ya. Tidak hanya tentunya hubungan suami istri, sentuh itu sentuh aja tangannya gitu. Kalau misalnya ya maraton pagi, pegang tangannya.
1: Pegang tangannya.
0: Maraton, nah, jogging, pegang tangannya. Itu akan merawat cinta kasih dan melahirkan romantisme dalam rumah tangga. Insya Allah kalau suami istri mengetahui apa bahasa kasih, bahasa cinta pasangannya dan saling memberitahu, insya Allah romantis langgeng gitu.
1: Tidak hanya langgeng tapi juga romantis.
0: Romantis.
1: Baik, baik. Closing statement dari Bu Indra terkait tema kita pagi hari ini, silakan Ibu. Singkat saja.
2: Oke, baik. Kepada Bapak dan Ibu warga Kabupaten Cirebon yang mungkin saat ini sedang mengarungi ujian rumah tangga, saya sampaikan, tidak ada rumah tangga yang sempurna tanpa masalah. Kekuatan pernikahan bukan diukur dari tidak adanya perselisihan, tetapi dari kemauan untuk saling mendengarkan dan menurunkan ego. Jika berada di titik yang jenuh atau konflik, jangan buru-buru mengambil keputusan untuk berpisah. Ingat, masa depan anak-anak kita. Manfaatkan Puspaga di DPP KPP 3A Kabupaten Cirebon. Kami siap memfasilitasi dan mendampingi Bapak Ibu semua. Dan mari kita jaga anak-anak kita dari pernikahan dini dan bahaya judi online maupun pinjaman online. Berikan contoh komunikasi yang sehat di dalam rumah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. DPPKB Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk terus hadir mendampingi masyarakat. Mari kita bersama-sama memperkuat pilar ketahanan keluarga, karena keluarga yang kuat dan harmonis adalah kunci bagi kemajuan Kabupaten Cirebon.
1: Baik.
2: Terima kasih atas perhatiannya pendengar RRI sekalian dan Mas Rian tentunya.
1: Baik, baik. Sekarang dari Pak Ishak, closing statement-nya silakan Pak.
0: Saya satu aja, dan ini kalau menurut saya sangat penting. Keluarga bagaimanapun bermasalah sampai akhir hayat. Dan memang hidup ini masalah. Tetapi bagaimana kita memanage keluarga itu menyelesaikan masalah. Nah, bagi perempuan ataupun istri, ingat, kekuatanmu adalah kelembutan. Kalau seandainya ada masalah dengan suami, maka jangan tunjukkan kekerasan, baik keras kata-kata, kemudian fisik, jangan. Tapi dari lemah lembut, sikap lemah lembut, itu akan menyamankan suasana rumah tangga. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Ishak Lubis dan juga Ibu Indra Fitriani di pagi hari ini sudah berbincang seru tentang tema kita tentang perceraian. Dan sampai di sini kami menemani Anda di Dialog Cirebon menyapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN Wisudo Putro Nugroho menegaskan informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan poster yang beredar menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tersebut. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Anda masih bersama kami di Cirebon pagi ini untuk edisi Rabu hari ke 20 Rabu Selasa ya. Selasa hari ke 28 di bulan Juli 2026. Hari ini mataharinya sangat cerah sekali pendengar, mudah-mudahan saja secara hatinya pendengar juga yang sedang beraktivitas. Dan yang pasti mudah-mudahan saja hari ini menjadi hari yang lebih baik dibandingkan dengan hari yang kemarin. Berbicara masalah AI, informasi terbaru, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini mengungkapkan rencana pemerintah mengembangkan teknologi robotik berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, atau mungkin ketika di istilah dalam bahasa Indonesia yang bakunya adalah akal intelijen atau akal imitasi. Ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Namun ia menegaskan kehadiran AI bukan untuk menggantikan dokter, melainkan menjadi pendamping dalam pengambilan keputusan medis. Menurut Budi, pemanfaatan bedah robotik berkembang sangat pesat di berbagai negara dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, kemampuan AI juga terus meningkat sehingga kedua teknologi tersebut dinilai punya potensi besar untuk diintegrasikan dalam layanan kesehatan. Selain membangun ekosistem AI, Kementerian Kesehatan juga menyiapkan pengadaan 40 unit robot bedah untuk rumah sakit pemerintah. Program tersebut dibarengi dengan perluasan pelatihan dokter serta transfer teknologi agar industri alat kesehatan nasional semakin mandiri. Komitmen ini disampaikan Menteri Kesehatan saat menghadiri peringatan pencapaian hampir 1000 tindakan bedah robotik di Rumah Sakit Bunda Jakarta, sekaligus peluncuran kolaborasi strategis antara Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit Bunda, dan Institut Teknologi Bandung.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, kesiangan nih. Eh, di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: menyaksikan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sampai di sini pendengar, saya Rian Kris hadir menemani Anda di Cirebon pagi ini untuk edisi Selasa 28 Juli 2026. Pukul 10 nanti akan ada rekan Rian Lisma yang akan menemani Anda di Cirebon siang ini. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku.
1: Buku yang berjudul Gadis Pantai adalah karya Pramudia Anantatur yang diterbitkan pada tahun 1965. Gadis Pantai mengisahkan tentang seorang gadis muda yang berasal dari keluarga nelayan miskin di sebuah desa dekat pantai di Pulau Jawa. Gadis yang tidak disebutkan namanya dikenal dengan sebutan Gadis Pantai. Kehidupan tenangnya berubah drastis ketika dia dipilih untuk menjadi istri dari seorang bendoro, bangsawan Jawa yang kaya dan berkuasa. Buku ini menggambarkan ketidakadilan dan perlakuan terhadap perempuan di masyarakat Jawa pada masa lampau, serta perjuangan Gadis Pantai untuk mempertahankan martabat dan harga dirinya. Gadis Pantai adalah karya yang menyentuh, yang menawarkan wawasan tentang kehidupan masyarakat Jawa, serta mengangkat isu tentang ketidaksetaraan yang ada hingga saat ini.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Denny
2: yuk. Kiu-kiu sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya, catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Kali ini bersama saya Lisma Julia Sari yang akan membersamai Anda hingga nanti pukul 15 dalam sajian Cirebon siang ini. Bersama dia sebagai penata teknik dan juga tentunya teman-teman di Pemancar Baru, kami akan hadirkan beragam informasi menarik dan terbaik ya untuk menemani aktivitas Anda semua di suasana siang hari ini. Selamat lanjutkan kembali aktivitasnya, tetap sehat, tetap semangat, dan pastinya jangan lelah ya untuk terus lakukan yang terbaik. Ooh, baby, there is something.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan

Iya, pendengar udah tahu dong kalau Indonesia ini termasuk salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia ya. Dan internet ini bukan lagi sekedar alat komunikasi, tapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita menggunakan internet untuk bekerja, belajar, ngakses layanan kesehatan, pokoknya apapun itulah ya. Bahkan kerjaan juga sekarang kita carinya di komputer ya nggak sih? komputer, internet. Dan semua aktivitas ini membutuhkan kemampuan menggunakan teknologi secara benar. Di sini lah pentingnya literasi digital. Iya, pendengar, jadi literasi digital ini bukan hanya sekedar kemampuan mengoperasikan gawai, tapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, serta bertanggung jawab ketika menggunakan teknologi. Seseorang yang memiliki literasi digital yang baik, ini gak akan mudah percaya sama berita yang belum jelas sumbernya ya, dan juga akan memahami pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi di ruang digital. Nah, menurut UNESCO nih, literasi digital mencakup kemampuan mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, serta menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital. Artinya, setiap pengguna internet memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang digital yang sehat. Bayangkan ya, kalau misalnya setiap orang nih memeriksa fakta sebelum membagikan informasi, tentu yang namanya penyebaran berita bohong ini pasti bakal berkurang secara signifikan. Begitu juga ketika kita menjaga sopan santun saat berkomentar di media sosial, lingkungan digital akan menjadi lebih nyaman untuk semua orang. Literasi digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Jadi kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Dan pendengar, tahukah Anda salah satu ancaman terbesar di dunia digital adalah hoax ya? Dan hoax ini merupakan informasi palsu yang dibuat seolah-olah benar. Tujuannya juga macam-macam, mulai dari mencari keuntungan, mempengaruhi opini masyarakat, hingga menciptakan keresahan. Ada beberapa ciri hoax yang sebenarnya gampang banget kita kenali. Yang pertama, judulnya pasti sensasional. Nah, kedua, ini menggunakan kalimat yang mengajak pembaca untuk segera membagikannya. Jadi kayak menarik banget nih kalau kita nggak share kayaknya rugi gitu ya, atau kita nggak jadi orang yang pertama. Biasanya kayak gitu tuh. Dan yang ketiga, ini tidak mencantumkan sumber yang jelas. Keempat, isi beritanya seringkali tidak sesuai dengan fakta. Dan kalau menemukan informasi seperti itu, jangan langsung percaya ya. Jadi sebelum di-share nih, coba di copy paste dulu judulnya, terus cari sumber lain. Berita yang sama itu banyak nggak? Dan dimuat nggak di media-media terpercaya? Salah satunya di RRI gitu ya. Nah kalau nggak, ya udah, ini sudah dipastikan informasinya nggak benar. Jadi memang kita harus bandingkan dengan media resmi lain ya. Kemudian cari informasi serupa dari beberapa sumber terpercaya. Kalau memang tidak menemukan informasi yang mendukung, sebaiknya ya gak usah disebarin. Salah satu langkah sederhana ini bisa membantu mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan. Ingat ya, kita kan sebagai pengguna internet yang cerdas, bukan yang paling cepat nih yang bisa bagi informasi, tapi yang paling teliti memeriksa kebenarannya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

dan meminta kode OTP, atau mungkin mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku petugas bank. Nah, situasi seperti ini sering dimanfaatkan ya sama pelaku kejahatan cyber. Data pribadi kini menjadi nilai yang sangat tinggi. Mau itu nomor telepon, alamat rumah, nomor identitas, apalagi sampai nomor rekening ya. Bahkan alamat email juga bisa dimanfaatkan nih sama pelaku kejahatan kalau misalnya jatuh ke tangan yang salah. Karenanya, jangan pernah ya memberikan password kepada siapapun dan jangan pernah membagikan kode OTP. Gunakan password yang beda nih di setiap akun dan aktifkan verifikasi 2 langkah kalau memang tersedia. Selain itu, biasakan perbaiki sistem operasi dan aplikasi agar keamanan perangkat selalu terjaga.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Jadi kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selanjutnya, segera kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Seymour has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongno, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menuju sudah 2 km dari sudut. Apakah Sardi Was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, awal skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah berjalan, memang cepat proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu ya tetap pemain kita yang kerja keras di dalam lapangan. Jadi musim-musim ini masih juga beberapa.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ, karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil ke Salto terlihat pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC. Jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kan mimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus berikhtiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah cukup. Ini perlu kita libur di mana sementara. Baru kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada non-release buat seleksi dulu, kita langsung dipaksa di atas. Nanti pasti surprise karena kita mau di rumah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Bobot itu sebenarnya diperlukan ya, Mas Yen. Tapi kan di satu sisi, udah mengundurkan diri ya, jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang, jadi ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Revendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan dan betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey yang merupakan
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada gak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Masih barengan sama Isma di sini ya, dan waktu sudah menunjukkan pukul 11.41 waktu Indonesia Barat. Udah lumayan siang nih, udah lumayan hektik kayaknya ya, atau mungkin udah lumayan kekuras baterainya. Padahal masuk tadi jam 8:30 ya, tapi nggak tahu kenapa jam segini kayak baterainya udah habis aja, udah tinggal 5%. Ya udah, nanti dicas lagi ya, apalagi sebentar lagi kan mau istirahat siang nih. Pergunakan waktu istirahat siang kita dengan sebaik-baiknya ya. Yang mau tidur-tidur, yang mau makan-makan gitu kan, yang beneran mau istirahat ya sudah, pergunakan waktu istirahatnya dengan baik. Tapi ada yang ngeh nggak sih kalau misalnya siang-siang gini nih, kita kok gampang banget ngantuk? Kayaknya itu Isma doang deh ya. Iya, banyak yang ngira nih, karena kita makan kebanyakan jadinya ya ngantukan gitu kan. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Jadi memang tubuh kita itu punya ritme alami atau body clock ya, dimana di jam-jam tertentu suhu tubuh kita ini menurun sehingga otak memberikan sinyal untuk istirahat. Nah, kalau kita ngantuk nih selama makan siang, itu sebenarnya hal yang normal-normal aja. Yang nggak normal itu kalau rasa kantuk kita membuat kita kehilangan produktivitas setiap harinya. Sebenarnya cara mengatasinya tuh sederhana banget. Yang pertama, berdiri gitu kan. Dari yang biasa kita mungkin duduk terus. Nah, beda soal kalau misalnya memang kita kerjanya berdiri terus ya. Ini mungkin kebanyakan dari kita kerjanya itu duduk. Jadi ketika udah kelamaan duduk nih, ini maksimal ya 1 jam sekali. Ya, berdiri terus jalan. Ringan-ringan aja, gak usah yang berat-berat. Terus jalannya itu 2 sampai dengan 5 menit aja. Karena ternyata cara sederhana ini membantu melancarkan peredaran darah sekaligus mengurangi rasa pegal. Nah, yang kedua, ini karena cuaca Cirebon panasnya membara ya, nanasnya kokondau, boleh nih kita minum. Tapi minumnya jangan salah ya, jangan kebanyakan es. Boleh minum es, tapi ya jangan kebanyakan. Apalagi kalau misalnya kita udah punya angka banyak gitu ya usianya. Tahu diri lah ya, sadar diri. Karena memang ya gimana lagi, cuaca panas begini, Cirebon pula gitu. Kayaknya memang kalau gak minum es kayak ada yang kurang. Tapi seringkali tubuh itu kekurangan cairan tanpa kita sadari. Nah, salah satu tanda awalnya justru bukan haus, tapi susah konsentrasi. Nah, ketiga, lihat sesuatu yang warna hijau. Bener banget, uang 20 ribuan. Bukan. Bukan itu ya. Jadi tanaman atau apapun lah yang seger-seger gitu ya. Tapi yang pasti bukan uang 20 ribuan. Uang 100 ribuan kayaknya lebih enak ya. Iya, pendengar, kalau memungkinkan, arahkan mata kita kepada pepohonan atau tanaman yang warnanya hijau seger gitu ya, selama beberapa menit. Karena beberapa penelitian menunjukkan nih, kalau melihat unsur alam, ini ternyata bisa membantu mengurangi stres dan membuat mata lebih rileks setelah menatap layar komputer. Menarik ya? Kadang solusi terbaik itu memang sesederhana bangun dari kursi, terus jalan sebentar, dan rehat sejenak, dan yang pasti dengerin lagi lagu yang satu ini ya. Pro 1 masih akan terus bersama Anda.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Iya, mendengar soal ngomongin makan siang yang tinggal menghitung menit nih ya. Ternyata makanan juga menentukan bagaimana kondisi tubuh kita sepanjang sore nanti. Loh kok iso? Iso lah ya. Kalau makan terlalu banyak terus makan kita tinggi gula, ya memang sih energi kita jadi cepet banget naiknya. Tapi sayangnya gak lama setelah itu energi kita bakal turun drastis. Terus badan kita jadi lemas gitu ya. Dan sebaliknya nih, makanan yang mengandung protein, serat, dan karbohidrat kompleks ini membantu tubuh menghasilkan energi lebih stabil. Misalnya nasi secukupnya nih, ngomong secukupnya aja keder ya. Nasi secukupnya, kemudian ada protein, entah itu ikan, ayam, tempe, tahu, mau sayur-sayuran, terus ditambah buah. Ini ternyata bisa menjadi cemilan sehat ketika sore nanti. Dan selain itu, jangan lupa kurangi minuman yang terlalu manis ya. Kadang memang rasa haus disalahartikan sebagai rasa lapar. Padahal sebenarnya cukup minum air putih aja nih, tubuh kita juga bakal lebih segar ya. Dan ada satu kebiasaan menarik dari beberapa negara, di mana ternyata mereka nih gak makan siang terlalu berat

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11.57 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak, tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih ya, Anda masih setia bersama kami. Dan sekarang udah lumayan siang nih, bukan lumayan lagi, udah siang ya. Udah jam 12 lebihnya 19 waktu Indonesia Barat. Udah pada makan siang belum? Kalau belum, makan ya, biar nanti semangat lagi. Dan di suasana siang hari ini, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu khas Sunda yang akan menemani suasana siang hari Anda hingga nanti kami hadirkan berita daerah siang. Tetap bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kita akan ajak Anda untuk mengenal lebih dekat batik Terusmi ya, Mahakarya Budaya Cirebon. Dan kalau kita mendengar kata batik Terusmi, mungkin yang terbayang inilah deretan toko batik di kawasan Terusmi Kabupaten Cirebon ya. Tapi jauh sebelum menjadi sentra batik yang ramai dikunjungi wisatawan, Terusmi ini dikenal sebagai tempat berkembangnya seni membatik sejak berabad-abad yang lalu. Sejarah batik Terusmi tidak bisa dipisahkan dari penyebaran Islam di wilayah Cirebon. Salah satu tokoh yang memiliki peran penting adalah Pangeran Cakrabuana yang membuka jalan bagi berkembangnya pusat pemerintahan dan kebudayaan di Cirebon. Iya, pendengar, perkembangan seni membatik kemudian mendapat pengaruh kuat dari lingkungan Kesultanan Cirebon, terutama pada masa Sunan Gunung Jati. Dan melalui interaksi perdagangan di Pelabuhan Cirebon, berbagai unsur budaya dari Tiongkok, India, Arab hingga Eropa ikut memberi warna pada motif-motif batik. Inilah yang membuat batik Terusmi berbeda dengan batik daerah lainnya. Coraknya lebih dinamis, penuh warna dan banyak mengangkat unsur alam, laut, awan, bunga hingga makhluk mitologi. Selain menjadi pakaian, batik di masa itu juga menjadi simbol status sosial ya, kemudian juga media dakwah, bahkan bagian dari upacara adat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065586 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
3: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
2: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
3: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
2: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
4: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
3: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
4: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
5: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

ya. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Panas banget ya, jadi sekali lagi Isma ingatkan untuk kita semua, untuk kebaikan dan kesehatan kita ya. Kalau memang butuh mengkonsumsi yang dingin-dingin, ini coba perhatikan alarm yang ada di tubuh kita ya. Kalau memang ada sesuatu nih yang dirasa, itu artinya memang alarm yang harus kita patuhi ya. Jadi jangan biarkan nih tubuh kita tumbang. Kalau memang harus istirahat dulu untuk mengkonsumsi minum-minuman dingin dan manisnya, yang sayang sama diri sendiri ya, biar sehat dan fit terus. Dan baik pendengar, selanjutnya sesaat lagi tepat pukul 13 kita akan segera hadirkan untuk Anda berita daerah siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Seperti contohnya rumah punya jendela ya tetap harus dibuka karena kita tahu kuman TBC ini kan dia senang di tempat-tempat yang lembab.
2: Alhamdulillah kami dapat support dan dukungan dari beberapa stakeholder lah, dari pemerintah ya support.
0: Dari berita, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ajak masyarakat cegah TB dengan rumah sehat, gizi seimbang, dan disiplin bermasker. Budidaya sorghum di Desa Bebara terus berkembang berkat dukungan dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Saya Lisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat untuk cegah TB dengan rumah sehat, gizi seimbang, dan disiplin bermasker.
1: Lingkungan, seperti contohnya rumah punya jendela ya tetap harus dibuka karena kita tahu kuman TBC ini kan dia senang di tempat-tempat yang lembab ya.
3: Pencegahan tuberkulosis TB tidak hanya bergantung pada pelayanan kesehatan, tetapi juga dimulai dari perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat untuk memperhatikan sirkulasi udara rumah, menjaga gizi, hingga menggunakan masker bagi penderita TB agar penularan dapat ditekan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Mona Isabella Saragih mengatakan, salah satu cara sederhana mencegah penyebaran TB adalah memastikan ruang memiliki ventilasi yang baik. Selain kondisi rumah, masyarakat juga diminta untuk memperhatikan asupan gizi yang seimbang. Menurutnya, gizi tidak selalu identik dengan makanan mahal, melainkan komposisi makanan yang tepat dan sesuai kebutuhan. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menghindari dari kebiasaan yang dapat menurunkan daya tahan tubuh, seperti merokok, begadang, maupun kurang tidur. Bagi penderita TB, penggunaan masker tetap menjadi langkah penting agar penyakit tidak menular kepada anggota keluarga maupun lingkungan sekitar.
1: Ya, himbauannya yang pertama tentunya menjaga kebersihan diri ya. Kedua, lingkungan, seperti contohnya rumah punya jendela ya tetap harus dibuka karena kita tahu kuman TBC ini kan dia senang di tempat-tempat yang lembab ya. Kalau tempat itu sirkulasi udaranya bagus, kemudian matahari masuk itu bagus, ya mudah-mudahan sih dia tidak ada berkembang biak di tempat itu. Dan juga penting untuk menjaga gizi daripada masyarakat. Kita bicara gizi, kadang orang konotasinya itu makan yang enak-enak gitu. Enggak kan? Gizi itu adalah komposisi yang tepat, yang seimbang gitu. Dan pola hidup. Pola hidup itu apa? Kayak contoh merokok ya. Kemudian bergadang, tidur tidak cukup. Hal seperti itu yang perlu masyarakat betul-betul alami. Dan untuk penderita TB sendiri, seharusnya dia sudah menjaga diri dengan menggunakan alat pelindung diri, terutama masker, agar dia tidak menularkan kepada orang-orang serumah maupun lingkungannya.
3: Dinas Kesehatan juga memastikan bahwa apabila masyarakat terdeteksi positif TB, mereka akan memperoleh pengobatan secara gratis melalui fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk pemerintah. Melalui penerapan pola hidup sehat, deteksi dini, serta kepatuhan menjalani pengobatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon optimis upaya pengendalian TB dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung target eliminasi TB di Indonesia. Aura Aulia melaporkan.
0: Kemenag Kabupaten Cirebon dorong masyarakat manfaatkan layanan BP4 untuk mencegah perceraian.
4: Dan ada satu lembaga di kita itu BP4, nah ini bukan saja untuk konsultasi untuk menuju perceraian.
5: Kementerian Agama Kabupaten Cirebon mendorong pasangan suami istri yang menghadapi persoalan rumah tangga memanfaatkan layanan konsultasi dan pembinaan melalui Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 sebagai upaya mencegah perceraian. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Moh Izuddin, kepada RRI. Ia menyatakan BP4 adalah mitra strategi Kementerian Agama dalam pembinaan keluarga.
4: Sebenarnya di tengah masyarakat sudah memberitahu bahwa dan ada satu lembaga di kita itu BP4. Nah, ini bukan saja untuk konsultasi untuk menuju perceraian, tetapi bagaimana penguatan-penguatan agar kemudian keluarga meningkat menjadi keluarga sakinah. 1, 2, dan seterusnya itu.
5: Menurut Izzudin, program keluarga sakinah dan layanan BP4 disiapkan sebagai media konsultasi serta penguatan keluarga, bukan hanya bagi pasangan yang telah mengalami konflik, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga agar menjadi keluarga sakinah. Ia berharap masyarakat memanfaatkan layanan pembinaan tersebut sejak dini ketika menghadapi persoalan keluarga sehingga konflik dapat diselesaikan melalui pendampingan dan tidak berujung pada perceraian. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mematangkan persiapan pelaksanaan open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi yang dijadwalkan berlangsung 30 Juli 2026 di Blok Silayur, Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber. Persiapan ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafiz Iswahyudi, dan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan, bersama jajaran perangkat daerah, unsur Forkopimcam, TNI Polri, pendamping PKH, TKSK, Tagana, serta pihak terkait lainnya belum lama ini. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafiz Iswahyudi, mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program Kementerian Sosial Republik Indonesia yang penyelenggaraannya didukung penuh oleh Kementerian Kabupaten Cirebon. Menurutnya, jadwal kegiatan yang semula direncanakan pada 13 hingga 14 Juli mengalami penyesuaian berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Sosial hingga pelaksanaannya ditetapkan 30 Juli 2026. Waktu persiapan yang tersisa harus dimanfaatkan secara optimal agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar sesuai harapan pemerintah pusat. Budidaya sorghum di Desa Beber terus berkembang berkat dukungan dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.
2: Alhamdulillah kami dapat support dan dukungan dari beberapa stakeholder lah.
3: Pengembangan budidaya sorghum di Desa Beber, Kabupaten Cirebon mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah hingga kementerian. Dukungan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang mendorong berkembangnya budidaya sorghum di daerah tersebut. Kelompok tani sorghum sekaligus kubu Beber Kabupaten Cirebon Momon mengatakan dukungan yang diterima selama ini lebih banyak berupa pendampingan, pembinaan, dan penguatan sistem pengelolaan. Menurutnya, pemerintah memiliki pertimbangan tersendiri sebelum memberikan bantuan fisik seperti alat dan mesin pertanian.
2: Alhamdulillah kami dapat support dan dukungan dari beberapa stakeholder lah, dari pemerintah ya, support mental, dukungan moral. Mungkin mereka juga tidak mudah memberikan dukungan berupa fisik lah, alat asin dan lain-lain mungkin ya. Karena mungkin jangan sampai tidak tepat sasaran juga. Saya menilai seperti itulah. Contoh kami ini butuh alsintan seperti alat bajak. Saya berpikir positifnya bahwa mereka jangan sampai ngasih alat sementara kami sendiri semangatnya baru 50%.
3: Momon berharap dukungan pemerintah, perguruan tinggi maupun pihak swasta terus diperkuat, baik melalui pendampingan maupun bantuan sarana produksi. Dengan kolaborasi tersebut, budidaya sorghum di Kabupaten Cirebon diharapkan mampu berkembang lebih luas dan memberikan manfaat bagi ketahanan pangan serta perekonomian masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pakar sorghum dorong pemanfaatan lahan minim air untuk budidaya sorghum.
6: Yang tidak ditanami oleh komoditi lain, ayo kita tanami sorghum.
5: Tanaman sorghum dinilai menjadi alternatif bagi petani yang memiliki lahan dengan ketersediaan air terbatas sepanjang musim. Komoditas tersebut mampu tumbuh pada lahan kurang produktif tanpa membutuhkan perawatan intensif selama masa pertumbuhan. Pakar sorghum Insinyur Khairuddin mengatakan ketertarikannya mengembangkan sorghum berawal setelah bertemu kubu Beber Momon saat panen perdana. Pertemuan tersebut berkembang menjadi kerjasama pemanfaatan lahan yang sebelumnya kurang produktif untuk budidaya sorghum.
6: Saya mengajak ke petani-petani yang mempunyai lahan yang tidak produktif, yang tidak ditanami oleh komoditi lain, ayo kita tanami sorghum. Kenapa sorghum? Karena sorghum itu tanaman yang paling bandel, itu tidak membutuhkan banyak air, Pak. Jadi butuh airnya itu pada saat awal tanam, bercambah, sampai tinggi kurang lebih 3 atau 5.
5: Khairuddin menjelaskan tanaman sorghum hanya membutuhkan air pada fase awal pertumbuhan hingga muncul sekitar 5 helai daun. Setelah memasuki usia 2 hingga 3 minggu, tanaman tetap dapat tumbuh tanpa penyiraman secara rutin. Ia menambahkan kondisi tersebut menjadikan sorghum sesuai dikembangkan pada lahan yang sulit ditanami komoditas pertanian lainnya. Melalui pengembangan sorghum,
7: petani tetap dapat pemanfaatan lahan yang sebelumnya kurang memberikan hasil secara optimal. Rena Safira melaporkan.
0: Anggota DPRD Jawa Barat, Dedi Rohanandi mengatakan komitmennya untuk memperjuangkan hak masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Cirebon dengan Brebes, Jawa Tengah untuk memperoleh infrastruktur yang layak, terutama pembangunan jembatan bagi masyarakat. Ia mengatakan, perjuangan ini bertujuan memastikan masyarakat di kawasan perbatasan, utamanya Desa Tawangsari, Kecamatan Losari, Cirebon, tetap memperoleh pelayanan publik yang setara dengan daerah lain di Jawa Barat. Menurutnya, masyarakat Tawangsari selama ini menghadapi keterbatasan akses menuju pusat pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan hingga aktivitas ekonomi karena infrastruktur yang belum memadai. Akses kendaraan roda 4 menuju bagian wilayah Desa Tawangsari masih harus memutar melalui Kabupaten Brebes, sedangkan jalur dari wilayah Kabupaten Cirebon hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Pihaknya menilai pembangunan jembatan menjadi solusi untuk membuka akses masyarakat sekaligus memperkuat pelayanan dasar bagi warga di kawasan perbatasan kabupaten. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah siang kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami @rri_cirebon. Saya Lisma Julia Sari, selamat siang, sampai jumpa.
8: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Sayang, sayang.
3: Siapa?
2: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka daripada cewek atau cowok.
3: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
2: Stunting?
3: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
2: Waduh, takut
3: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
2: Hah? Apa
3: Mau kaleng bagaimana tuh orang dua kalau DP2 belum ada?
2: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Masih Lisma tunggu nih yang ingin berkirim WhatsAppnya buat dengerin lagu dangdut pilihannya. Boleh banget ya gabung barengan sama Lisma di sini melalui WhatsApp di 081-324-951-935. Dua orang pertama yang bakal Lisma sapa. Ini yang pertama ada dari Suyatna Wong Idep Cangkring Pleret ya. Alamat palsunya minta didengerin sore ini. Sore apa siang sih? Siang Isma. Gak kelihatan apa segitu panas membara terang benderang kok ya sore. Gak konsentrasi ya. Iya benar, kebanyakan gula soalnya ya. Lanjut lagi Isma sapa juga yang sudah berkirim WhatsAppnya. Ini ada Hans Ardiansyah di Sukahati Haurgelis Indramayu. Mau dengerin lagunya Abim Ngesti yang Sonia. Salamnya buat Mbak Isma yang lagi siaran, terima kasih. Terus juga tadi ada Mas Rian ya, jam 6 sampai 10 pagi. Terima kasih katanya sudah menyiarkan tentang pernikahan dini. Sama-sama, perceraian gak sih? Bukan pernikahan dini. Terus salamnya juga buat semua kru RRI aja. Terus buat semua yang lagi dengerin dan tentunya buat semua orang Haurgelis Indramayu aja. Dan gak lupa juga orang Kuningannya disapa juga nih sama Mas Ardiansyah. Terima kasih ya. Dan yang pasti kita masih di sajian Pro Dangdut yang masih akan terus membersamai Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

lanjut adalah kita lanjut lagi ya, Isma bacain yang udah berkirim WhatsAppnya di 081324951935. Ada Mas Isan di Klayan mau lagunya Sinden Panggung. Ah, Sinden Panggung. Putri Panggung bukan sih yang punyanya Utuh? Putri Panggung apa Sinden Panggung sih? Aduh, kepecah nih konsentrasinya. Kayaknya Putri Panggung deh ya. Nanti Isma cariin Mas Iksan. Salamnya untuk Rinawati aja yang ada di Siliwangi, Cirebon. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Ada juga Mbak Azizah di Kuningan mau lagunya SMS katanya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, ditunggu semuanya. Kita masih di sajian Pro Dangdut ya, yang masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih Isma tunggu WhatsAppnya di 081324951935.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Iya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim rumah rakyat di Jawa Barat dibangun oleh KDM dan disebutkan juga rumah rakyat tersebut memiliki cicilan hanya Rp600.000 tanpa BI cek dan mencantumkan nomor di nomor yang tertera sebagai call center. Faktanya, berdasarkan hasil penelusuran terhadap unggahan tersebut, ditemukan beberapa fakta, yaitu video memang memperlihatkan kawasan yang diduga hunian warisan bangsa atau HWB, namun tidak ditemukan secara resmi yang menyebut proyek ini adalah rumah KDM dan dipasarkan oleh pengembang dan memiliki situs sendiri. Pada April 2026, proyek ini memang diresmikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Tetapi, peresmian ini tidak berarti proyek ini merupakan program pribadi atau program resmi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nomor telepon yang dicantumkan pada caption pun berbeda dengan kontak resmi Hunian Warisan Bangsa. Situs resmi Hunian Warisan Bangsa mempublikasikan nomor kontak yang lain beserta alamat resmi email. Klaim tanpa BI cek juga tidak ditemukan pada informasi resmi yang dipublikasikan oleh pengembang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih di sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Isma, sapa lagi yang sudah berkirim WhatsAppnya ya. Ada Mama Dede di Kapten Damsur nih, mau lagunya Kecewa. Tadi Lisma putarkan Kecewanya miripnya Mirnawati, gak apa-apa ya Mah ya. Mohon maaf Isdahlianya, kita gak sedia nih yang Kecewanya. Mohon maaf ya. Dan sekali lagi terima kasih sudah berkirim WhatsAppnya. Selanjutnya juga ada Pak Eli Rusdi di Duku Puntang. Apa kabar Bapak? Sehat ya? Pro Dangdut, salam sehat selalu, amin. Ayo ramaikan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan ini katanya mau lagunya Iis Dahlia. Baik, nanti Iis Dahlianya Lisma putarkan. Yang terlalu tampan gak apa-apa ya Pak ya. Ini mohon maaf sekali yang tamu tadi undangnya, kita ganti dulu sama yang ini ya. Tetap bersama kami, masih di sajian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Aku jentuk nyamuk. Aku ada stiker rumahmu. Di tempat yang menampil hujan. Tempat minum hewan peliharaan. Nampung tetesan udara dari ketingin ruangan. Dan tempat lain yang kegenang air. Kalau kamu gak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluarga darah.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami masih di Sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. FVD Sumber mau dengerin lagunya Lesti yang egois ya. Ih, gak boleh egois. Ditunggu ya egoisnya. Selamat siang juga Isma Sapa, Mama Ade yang ada di kandang perahu. Mau dengerin pria idaman katanya, salamnya buat semua pecinta Pro Dangdut dimanapun berada. Buat Mbak Lismanya, selamat siaran ya. Terima kasih. Dan yang pasti kita masih punya waktu kurang lebihnya 14 menit ke depan ya. Jadi pastikan terus masih bersama kami, masih di Sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan saatnya juga saya Puspa Julia Sari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya, di Selasa 28 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan nanti selepas Isma akan hadir bersama Anda Rina Agustini hingga nanti pukul 19 sampai pukul 19 ya, di Sajian Cirebon siang ini. Isma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Bro, satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore mendengar. Apa kabar Anda untuk sore hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Kali ini bersama saya Rina Agustini akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kini sudah pukul 15.17 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabbnya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: tanya. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Informasi mitigasi bencana sangat penting karena dapat membantu mengurangi dampak negatif bencana, mulai dari kerugian jiwa, materi, hingga kerusakan lingkungan. Saatnya kami hadirkan program Kentongan Pro 1.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kami hadirkan Dialog Kentongan edisi Selasa 28 Juli 2026 dengan topik Sawah Indramayu Terancam Puso, Solusi Cepat Pasokan Air dan Penanganan Kekeringan. Ya, pendengar, Kabupaten Indramayu yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama kita kini tengah berkejaran dengan waktu. Ancaman kekeringan hebat membayangi ribuan hektar areal persawahan. Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Kabupaten Indramayu membunyikan alarm peringatan keras jika pasokan air tak kunjung dialirkan, ancaman gagal panen atau puso secara massal tidak bisa lagi terelakkan. KTNA mendesak pemerintah melalui unit pelayanan irigasi untuk bergerak cepat membagi dan mengalirkan pasokan air dari Waduk Jatiluhur melalui Bendung Salam Dharma. Bagaimana kesiapan dinas terkait dalam merespon jeritan para petani Indramayu dan langkah darurat apa yang harus segera diambil agar nasib lumbung beras kita ini selamat? Kami akan berdialog dengan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Kabupaten Indramayu, ada Bapak Sutatang yang sudah berhasil tersambung melalui line telepon. Selamat sore Pak Sutatang.
2: Selamat sore, Mbak.
1: Apa kabarnya, Pak, untuk sore hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah sehat ya.
1: Oke, okay. Untuk cuaca di sana seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan.
2: Wah, panas yang sangat menyengat.
1: Angin bagaimana, Pak?
2: Anginnya lumayan kencang, tapi tidak terlalu yang jelas mah panas yang sangat panas, menyengat. Ya?
1: Oke. Dan Bapak bisa gambarkan, Pak, seberapa parah kondisi kekeringan di Indramayu saat ini, Pak?
2: Ya, terkait dengan El Nino yang berkepanjangan ini sehingga berdampak kepada kurangnya pasokan air ya. Terutama di daerah yang kemarin banyak keluhan itu Indramayu Barat. Iya. Yeah. Yang bersumber air dari Waduk Jatiluhur. Kemarin itu kan ada beberapa nih ya yang dianggap udah tidak mendapat suplai air kan, kayak Kecamatan Kroya itu ya, terus Kapus, Pandang Aur, Bongas, terus Anjatan, Patrol sama Sukra, Mbak.
1: Itu kira-kira berapa hektar sawah yang sudah mulai terdampak, Pak?
2: Kalau yang dari Citarum itu ya sekitar 10 ribuan kurang lebihnya. Karena Kroya kan itu sebenarnya dari Bendung Cipanas itu. Cuma karena Bendung Cipanasnya sampai sekarang belum operasional, belum maksimal, sehingga suplainya tidak bisa terairi untuk kecamatan Kroya. Kalau dari Citarum itu kan ada beberapa kecamatan yang kemarin 6 kecamatan itu ya. Memang ada suplai dari Citarum itu, tapi belum maksimal, Mbak. Suplai di 10.600 sekian hektar ya. Itu belum maksimal.
1: Belum maksimal ya, Pak.
2: Tapi udah ada upaya sih.
1: Baik. Lalu, Pak, berapa lama lagi batas waktu yang dimiliki oleh petani sebelum tanaman padi ini benar-benar dipastikan gagal panen atau puso, Pak?
2: Ya, kalau suplai airnya sampai dengan awal Agustus ini tidak mendapatkan suplai air, ya berarti dianggap puso, Mbak.
1: Sampai awal Agustus berarti apa ya?
2: Iya.
1: Ini dalam hitungan hari saja, beberapa hari ke depan udah?
2: Iya, karena gini, memang ya kondisi El Nino ini sangat mencekam bagi petani ya, terutama ya air. Itu pun terjadi di daerah Indramayu Timur juga ada spot-spot yang notabene ya harus benar-benar ditangani dengan serius gitu, Mbak.
1: Oke.
2: Kayak Kecamatan Balongan, Seliem, Jatibarang, Kerangkeng itu kan memang paling ujung ya, daerah yang paling ujung, dan itu pun ya jauh dari irigasi dan saluran pembuang. Memang upaya pemerintah juga sebenarnya udah melakukan upaya dengan bantuan pompanisasi, perpipaan, misalnya saluran perpipaan. Tapi tetap aja kan kalau jauh dari saluran pembuang atau irigasi itu kan tidak mendapatkan suplai air, Mbak.
1: Oke. Dan KTNA juga kan mendesak pengaliran air dari Waduk Jatiluhur melalui Bendung Salam Dharma ya, Pak ya?
2: Iya, betul, betul, Mbak.
1: Sebenarnya apa sih, Pak, kendala utama di lapangan hingga pasokan air ini belum juga sampai ke sawah warga, Pak?
2: Ya, gini, Mbak. Memang di lapangan juga ada permasalahan ya di saluran itu kan. Segmentasinya cepat, jadi pendangkalannya tuh, Mbak. Jadi air itu yang seharusnya sekian kubik masuk ke saluran karena pendangkalannya ini, sehingga debitnya berkurang gitu, Mbak, masuk ke saluran dari Bendung Rentang tuh, ke saluran yang mengarah ke Indramayu tuh. Itu di lapangan tuh ya permasalahannya itu karena tumbuhnya eceng gendok dan lain sebagainya tuh.
1: Jadi penghambat ya, Pak?
2: Iya, penghalang itu.
1: Baik. Lalu bagaimana komunikasi sejauh ini antara KTNA dengan pihak unit pelayanan irigasi maupun Dinas Pertanian PT PH Kabupaten Indramayu, Pak?
2: Kami terus berupaya ya, baik melalui via telepon atau via surat, agar segera apa antisipasi lah dalam hal ini menangani kekeringan, karena ini kan akan berdampak ke kekurangan produksi, Mbak, yang ada di Kabupaten Indramayu khususnya ya. Yang seharusnya kan dengan luas lahan Indramayu kan 125 ribu hektar ya. Kalau tidak segera diantisipasi pengairannya, itu akan kemungkinannya panennya bisa menurun gitu, Mbak.
1: Turun ya, Pak ya. Oke. Ini mengingat kita juga berpacu dengan waktu tinggal beberapa hari lagi ke depan, sudah masuk bulan Agustus juga ya, Pak ya. Kalau misalnya jika betul, kerugian sampai terjadi akibat puso massal ini, berapa taksiran potensi kerugian finansial yang harus ditanggung para petani Indramayu, Pak, dengan luas kurang lebih 125 ribu hektar ya, Pak?
2: Iya. Ya kan gini, Mbak, petani kan udah hampir 50% lah kos produksi yang dikeluarkan. Misalnya per hektar itu 15 juta berarti udah 7.500 lah udah dikeluarkan sama petani.
1: Oke.
2: Per hektar itu, Mbak.
1: Baik. Selain pembagian air Bendung Salam Dharma, adakah solusi darurat jangka pendek nih, Pak? Seperti walaupun tadi Bapak udah bilang ada pompanisasi gitu ya. Ataupun
2: memang gini, Mbak, ya petani juga melakukan sumur pantek atau sumur dalam itu juga kan ada dari pemerintah ya. Tapi itu kan tidak mencukupi, Mbak. Karena jangkauan satu sumber air dengan menggunakan pompanisasi kan paling dapat berapa hektar ya. Paling 2-3 hektaran lah per harinya. Sementara kekeringan kan ya di 6 kecamatan aja kemarin kan 10 ribu sekian yang terdampak. Belum Kecamatan Kroya dan Indramayu Timur juga ada sebagian yang cepot-cepot lah. Yang tidak terjangkau dengan saluran pembuang atau saluran irigasi. Itu juga kan sebenarnya petani udah melakukan itu ya, pakai sumur pantek atau sumur dalam, tapi tetap aja ya nggak bisa tertangani.
1: Baik, Bapak, kalau misalnya bisa cerita, Pak, dari pengalaman tahun lalu, apakah ini juga berulang, Pak?
2: Ya ini kan kalau menurut saya ya El Nino yang cukup parah lah dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Memang kemarin-kemarin juga kan ada ya El Nino, tapi tidak separah tahun sekarang, Mbak. Kelihatannya. Karena kalau dulu kan cuma gabus ganter ya, krisis sebagian. Kalau ini kan daerah-daerah seperti Anjatan, Sukra, Patrol, Bongas kan ini sekarang bergejolak petaninya tuh karena ya itu bisa keringan, terjadi kekeringan ya. Kalau kemarin-kemarin kan daerah situ ya dianggap aman lah, paling daerah Kroya yang kena tuh El Nino dulu yang kemarin-kemarin di tahun kemarin tuh, Mbak. Kalau sekarang kelihatannya ya berdampak, sangat-sangat berdampak luas lah.
1: Ini kan suatu kabar yang bikin harus bersiap juga dengan kemungkinan yang terburuk ya Pak ya. Tapi kalau misalnya dari pandangan Bapak sendiri, akankah para petani di sana sudah siap akan kemungkinan terburuk, Pak?
2: Ya memang saya juga menghimbau ya ke petani, kalau memang suplai airnya berkurang untuk tanaman padi, kita juga harus petani harus putar otak dengan menanam misalnya kayak semangka, timun, mentimun, melon, itu harus cepat itu, Mbak. Karena kalau tanaman-tanaman itu kan sayuran apa itu kan kebutuhan airnya tidak terlalu banyak ya, tidak seperti tanaman padi.
1: Sebagai salah satu upaya mengatasi
2: petani itu biar tidak apa kerugiannya tidak terlalu parah gitu.
1: Baik. Dan terakhir Pak, apa pesan ataupun himbauan yang paling mendesak yang ingin disampaikan langsung kepada pemerintah daerah maupun pusat untuk hari ini Pak? Silakan Pak.
2: Ya saya sih berharap gini Mbak, baik pemerintah pusat, provinsi, daerah ya harus benar-benar memprioritaskan daerah Indramayu ini, karena Indramayu kan sebagai lumbung pangan nasional nih. Kalau Indramayu sendiri aja produksinya menurun, tidak kemungkinan untuk kabupaten-kabupaten lain kan akan menurun juga Mbak. Yang dikhawatirkan apa ya, dampaknya ini akan mengurangi swasembada pangan. Jadi harus benar-benar pemerintah itu harus benar-benar mendukung ya, baik pusat maupun daerah tuh agar menyepot pengairan yang ada di Kabupaten Indramayu ini yang benar-benar sangat urgent gitu Mbak.
1: Baik. Dan mudah-mudahan ya Pak ya, segera ya Pak ya, untuk bisa tertangani ya Pak ya, pasokan air ini ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Sutatang atas waktunya, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Kabupaten Indramayu. Semangat selalu ya Pak ya.
2: Baik,
1: selamat sore Pak.
2: Selamat sore Mbak.
1: Ya, demikian pendengar dialog bersama Pak Sutatang, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Kabupaten Indramayu. Kami juga akan berdialog bersama PLT Kepala PPWS Citarum Bapak Abdul Ghani Majdi. Pastikan Anda tetap bersama kami.
0: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
3: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan program Kentongan Pro 1.
1: Masih di program Kentongan untuk sore hari ini dengan topik sawah Indramayu terancam puso, solusi cepat pasokan air dan penanganan kekeringan. Dan kami sudah tersambung dengan PLT Kepala BPWS Citarum, ada Bapak Abdul Ghani Majdi. Selamat sore Pak Abdul.
4: Sore
1: ya. Mbak, apa kabar untuk sore hari ini Pak?
4: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Sehat ya.
4: Cukup sibuk juga dengan antisipasi kekeringan.
1: Sekarang posisi lagi di mana nih Pak?
4: Kebetulan lagi di Bandung, kan ada koordinasi dengan PJT.
1: Baik.
4: Itu dua ya.
1: Ya. Baik, Pak, pihak KTNA Indramayu meminta pengaliran pasokan air dari Waduk Jatiluhur ya melalui Bendung Salam Dharma untuk menyelamatkan ribuan hektar sawah nih, Pak. Lalu bagaimana stok alokasi air Jatiluhur saat ini dan sejauh mana juga kesiapan BBWS Citarum untuk merespon permintaan tersebut, Pak?
4: Jadi kalau kaitan dengan TI Jatiluhur ya, terutama sistem Tarum Timur, kalau kita bicara Indramayu, Subang, Kerawang, ini kan dari saluran Tarum Timur. Jadi untuk ketersediaan air, kebetulan kalau di wilayah Sungai Citarum ini ada 3 waduk kaskade ya. Jadi dari paling hulu ada Saguling, kemudian Wirata, dan yang terakhir Jatiluhur. Nah, yang ketiga waduk ini kita tiap bulan koordinasi pengelolaannya kaitan dengan pola operasi pemberian airnya ke hilir, ke irigasi, air baku termasuk juga listrik. Kami sudah simulasi terkait dengan keandalan air di 3 waduk tersebut bahwa sampai Desember itu sebenarnya ketersediaan air cukup gitu ya, cukup. Memang PR-nya adalah sinkronisasi terkait dengan pola pengelolaannya. Ini 3 waduk ini harus sinergi gitu ya, inline gitu, selaras. Karena untuk pemenuhan di hilir. Kaitan dengan irigasi, terutama di Indramayu, mungkin kita tahu bahwa sistemnya dari Jatiluhur, kemudian ke Curug, kita pompa di Tarum Timur ya, Tarum Timur menuju bendungan Salam Dharma. Salam Dharma, kemudian ada namanya bangunan bagi bukit. Nah, bagi bukit, kemudian dibagi. Ada anjakan, sukra, kemudian kandang haur, pamanukan, kemudian ya. Nah, terkait dengan pemberian air di Salam Dharma, terutama, ini untuk Tarum Timur, ini kita menggunakan pompa elektrik, pengelolaannya oleh PJT. Kita selalu berkoordinasi dengan PJT, dan kapasitasnya kurang lebih 62 meter kubik per detik, dan itu kondisinya saat ini sudah full kapasiti. Namun memang kalau melihat dinamika di lapangan, kenyataan bahwa ini rencana tata tanam realisasinya ini agak terlambat ya. Kalau kita evaluasi hasil koordinasi dengan PJT, ini ada kurang lebih 2 bulan yang harusnya 2 bulan kemarin yang mulai tanam, namun belum, sehingga saat ini tanamnya ini cenderung serentak, mulai dari Kerawang, kemudian Subang, dan yang di paling hilir Indramayu. Sehingga kebutuhan airnya ini adalah kebutuhan air yang cukup maksimal gitu ya, di masing-masing wilayah. Sehingga dinamika di lapangan, terutama di bagian hilir ini ada potensi mungkin kekurangan air, pasokan air. Sehingga oleh teman-teman PJT ini diterapkan pemberian air secara hilir gitu. Namun memang dinamikanya sangat ini ya, dinamis, sehingga ada juga beberapa mungkin di tengah jalan kadang ada pemompaan seperti itu ya, yang di luar rencana. Sehingga kami dari mulai bulan April, sebenarnya Februari April sudah mencoba menambah debit melalui bendungan Sadawarna. Nah, ini bendungan Sadawarna kita rilis kurang lebih awal 26, dan mungkin sekarang karena elevasinya semakin turun mungkin di angka 20, itu pakai pintu darurat. Sebenarnya bukan pintu yang normal ya, kita buka karena memang karena kondisi darurat, kita buka biar kita suplesi masuk ke Salam Dharma, Bendung Salam Dharma. Nah, namun dalam perjalanannya itu kurang lebih 27 kilo melalui Sungai Cipunegara, ini ada kebocoran-kebocoran silangan karena ada pompa-pompa yang mungkin di luar rencana ya, panjang 27 kilo. Sehingga tercatat di tambahan yang kurang lebih itu 20-an, ini hanya tercatat sampai di Salam Dharma ini 4-5 kubik. Sehingga terakhir kemarin, kebetulan kemarin kami juga audiensi dengan para camat ya di Indramayu, kemudian juga KTNA. Kebetulan ada kunjungan resource dari anggota Komisi 5 DPR RI. Nah, kita putuskan ada pintu darurat lagi kita buka di bawah. Ini kita tambah 3 kubik. Sehingga total mungkin sekarang kurang lebih 20-an lah, 20-21 kubik ya yang kita coba, karena elevasi semakin elevasinya turun, air yang dikeluarkan memang pelan-pelan juga akan turun. Nah, ini yang apa perlu kita pikirkan juga, bahwa ke depan juga apa ada evaluasi terkait mungkin ini ya, disiplinan terkait dengan tanam ini. Ya, kalau serentak mungkin bebannya juga semakin berat seperti itu.
1: Oke. Apakah jumlah debit air yang dialirkan ke wilayah Indramayu ini masih memungkinkan untuk bisa ditingkatkan dalam waktu yang singkat, Pak? Walaupun tadi sudah disebutkan sekitar 21 kubik ya, Pak?
4: Ya. Kalau kemarin tercatat di Salambar, di Bugis ya, di Bugis itu kurang lebih 14 meter kubik. Itu juga cukup berat dengan luas areal 35.000 hektar ya. Kita akui memang cukup berat dengan hilir, walaupun dengan hilir sudah nggak cukup. Di luar yang mungkin ada kebocoran juga, pengambilan luar. Nah, tadi pagi setelah kita tambahkan 3 kubik, ini sudah mulai meningkat. Siang tadi saya monitor itu 17 lebih. Jadi ada kenaikan mungkin ya sekitar 2,5 sampai 3 kubik memang. Mudah-mudahan kami juga koordinasi dengan PJT untuk mencoba mengatur pola yang di bagian hulu, yang dari Tarum Timur ya, karena Tarum Timur ini kan di hulunya Kerawang dan Subang ya. Nah, ini kebetulan coba kita minta dioptimalkan, diatur sehingga sampai di hilir di ini bisa lebih besar gitu, minimal 2-3 kubik, sehingga angka 19-20 mungkin mudah-mudahan di minggu ke depan gitu, satu minggu ke depan ini bisa tercapai gitu ya, sambil kita monitor kondisi dinamika di lapangan, terutama terkait dengan pelaksanaan tanam ini yang serentak.
1: Betul. Lalu Pak, tadi disebutkan bahwa ternyata terdapat kendala juga ya Pak ya, kendala di lapangan ya Pak ya. Dan bagaimana upaya menghadapi kendala tersebut dalam distribusi air ke saluran irigasi di Indramayu Pak?
4: Ya, kami koordinasi dengan PJT karena sebagai operator ya di lapangan. Ini teman-teman PJT, kita juga coba disiplin menerapkan hilir gitu ya, kita monitor gitu. Kita lakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan hilir. Nah, ini jangan sampai tadi yang rencana tanam realisasi tanamnya sudah terlambat 2 bulan, kemudian di satu sisi hilir juga tidak bisa dilaksanakan secara tepat. Ini pasti menjadi beban yang cukup ini ya terkait dengan pemberian air.
1: Baik. Langkah darurat atau teknis apa yang akan dilakukan BBWS Citarum Pak ke depan untuk memastikan air benar-benar sampai ke petak-petak sawah yang kritis Pak?
4: Kami juga koordinasi dengan Kementan ya. Jadi untuk upaya-upaya mitigasi sudah dilakukan, terutama untuk normalisasi sedimen-sedimen di saluran-saluran sekunder. Ini kita sudah mulai, sebagai contoh mungkin 2 minggu atau 3 minggu ke belakang kita normalisasi saluran sekunder Kandang Haur ya, panjang 16 km, dan kita kolaborasi dengan pemerintah daerah gitu. Jadi ada pembagian ruas terkait dengan normalisasinya di BWS 1-6, bangunan 1-6, dan untuk Pemda 6-14. Dan kita juga ada beberapa program terkait dengan antisipasi kekeringan, yaitu ada melalui giat ya, atau jaringan irigasi air tanah atau sumur dalam. Ini memang terutama untuk lokasi-lokasi yang tidak terjangkau oleh saluran irigasi teknis. Dan kita juga koordinasi dengan Kementan. Jadi Kementan juga ada beberapa program irigasi pompa. Jadi kalau ada potensi air di baik di saluran maupun di sungai, mungkin teman-teman dari Kementan ini bisa melakukan pemompaan untuk suplai ke sawah-sawah gitu ya. Termasuk juga ada jaringan irigasi pipa, pipaan di tingkat Kementan. Kita juga ada kegiatan impres memang, tapi ini untuk di lingkup saluran sekunder, saluran tersier ya, saluran tersier yang menjadi kewenangan provinsi, pusat dan kabupaten. Ini juga ada kegiatan Impres 2 2025.
1: Baik, Bapak, terakhir pesan Bapak kepada masyarakat mengenai mitigasi bencana kekeringan ini, Pak, silakan Bapak.
4: Jadi kaitan dengan irigasi, terutama menghadapi musim kemarau yang diperkirakan ini adalah ditambah dengan fenomena El Nino. Yang pertama mungkin kita bicara ketersediaan air. Ya, ketersediaan air. Kebetulan untuk saat ini hasil simulasi kita di, terutama ini bicara di Jatiluhur ya, dan Tarum Timur mungkin ya di Indramayu. Ini ketersediaannya cukup. Namun memang terkendala terkait dengan yang pertama tadi. Ini ada keterlambatan tanam sehingga waktu tanamnya ini serentak. Bahkan kapasitas dari saluran sendiri ini tidak apa di desain memang tidak full kapasitas sesuai dengan luas areal. Sehingga memang diperlukan yang namanya golongan gitu ya, golongan tanam. Dari RTPG kita sudah ada golongan diatur jadwalnya. Nah, ini mudah-mudahan ke depan ini bisa lebih tertib, para petani juga bisa lebih tertib sesuai jadwalnya sehingga pemberian airnya bebannya ini tidak sekaligus gitu. Karena kapasitas salurannya sendiri juga tidak didesain untuk full kapasiti untuk mengairi. Kebetulan Tarum Timur ini kan 90 ribu hektar ya kurang lebih. Nah, ini kapasitas Tarum Timurnya sendiri hanya kurang lebih 62 tadi. 62-65 ini ya. Kalau serentak pasti bebannya akan berat sehingga perlu dilakukan

0: darurat, lirik sama kulit jet. Kulit jet ini pintu di bawah apa lirik ini untuk sebenarnya untuk pengendalian banjir ya. Kalau apa cuaca ekstrim ini kita buka, tapi sekarang dalam kondisi antisipasi ini sudah mulai kita buka.
1: Mm-hmm.
0: Mungkin itu ya.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Abdul Ghani Majdi atas waktunya ya. Pak. Mudah-mudahan kita tahu ini mungkin bisa dibilang tahunan juga masalah kekeringan ya Pak ya. Tapi kita juga berharap aliran air juga terus mengalir ya Pak ya di sawah-sawah di Kabupaten Indramayu. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Sukses selalu untuk Bapak. Selamat sore Bapak. Ya, demikian pendengar PLT Kepala BPWS Citarum Bapak Abdul Ghani Majdi ya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar di Dialog Kentongan sore hari ini. Dan tentunya Anda bisa simak Kentongan setiap hari Selasa ya, dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Rina Agustini pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Dengan memahami informasi mitigasi bencana, kita dapat menjadi lebih siap dan aman dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi. Sampai di sini, program Kentongan Pro 1 RRI. RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan bersiap untuk bisa bergabung dengan RRI Bandung guna mengikuti Lintas Jabar.

0: 19 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar sore.
2: Dan itu ada di kalau nggak salah 13 kecamatan ya, 164 RT gitu kalau. Yang paling banyak Antapani, yang paling banyak
3: dari jumlah tenaga kerja yang produktif itu untuk mencari lapangan kerja berbanding lurus dengan kesempatan yang disediakan oleh pemerintah belum. Okay. Kenapa? Karena jumlahnya masih besar, penyerapannya itu masih kecil, jadi belum seimbang.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Bisono. Pemerintah Kota Cimahi memastikan stok beras cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 73 ton dalam kondisi aman bahkan melampaui target yang ditetapkan Badan Pangan Nasional. Cadangan beras tersebut disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam, kerawanan pangan, maupun keadaan luar biasa. Laporan Agus Abot.
4: Pemerintah Kota Cimahi memastikan stok cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD dalam kondisi aman bahkan melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Hingga saat ini, cadangan beras yang tersimpan di Perum Bulog mencapai 73 ton atau melebihi target minimal 58 ton yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Keberadaan CPPD Kota Cimahi menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Cadangan beras tersebut disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam, kerawanan pangan, maupun keadaan luar biasa yang membutuhkan intervensi pemerintah. Kepala Dinas Pangan dan juga Pertanian di Dispangtan Kota Cimahi, Tita Mariam, mengatakan target minimal cadangan beras harus selalu dipenuhi agar dapat memiliki stok yang siap digunakan sewaktu-waktu. Menurutnya, kelebihan stok dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa mengurangi batas minimal yang telah ditetapkan.
5: Cadangan pangan pemerintah daerah Cimahi jumlahnya sudah berlebih dari target kami itu 58 ton yang tersimpan di Bulog, kita sudah melebihi target sampai dengan 73 ton. Jadi ini program yang harus dilakukan di semua daerah. Jadi kita menyimpan beras untuk CPPD ini di Bulog, dan ketika terjadi kerawanan pangan ataupun bencana itu bisa disalurkan kepada masyarakat.
4: Menurut Tita, program cadangan pangan pemerintah daerah sendiri telah berjalan sekitar 4 tahun di Kota Cimahi, dan selama tidak terjadi kondisi darurat, cadangan beras tetap disimpan di Bulog sebagai persediaan strategis pemerintah daerah. Selain menjaga jumlah stok, pemerintah juga memastikan kualitas beras tetap terpelihara. Bulog menerapkan sistem rotasi penyimpanan sehingga beras yang disalurkan kepada masyarakat tetap layak untuk dikonsumsi dan berkualitas baik. Pemerintah Kota Cimahi juga berharap penyaluran CPPD ini mampu membantu warga yang belum tersentuh bantuan pemerintah lainnya. Program tersebut juga membantu dan juga bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat ketika menghadapi kondisi darurat maupun kesulitan ekonomi.
1: Pakar sorghum mendorong pemanfaatan lahan minim air untuk budidaya sorghum. Berikut laporan Rena Safira.
6: Yang tidak ditanami oleh komoditi lain, ayo kita tanami sorghum.
7: Tanaman sorghum dinilai menjadi alternatif bagi petani yang memiliki lahan dengan ketersediaan air terbatas sepanjang musim. Komoditas tersebut mampu tumbuh pada lahan kurang produktif tanpa membutuhkan perawatan intensif selama masa pertumbuhan. Pakar sorghum Insinyur Khairuddin mengatakan ketertarikannya mengembangkan sorghum berawal setelah bertemu kuwu beber momon saat panen perdana. Pertemuan tersebut berkembang menjadi kerjasama pemanfaatan lahan yang sebelumnya kurang produktif untuk budidaya sorghum.
6: Saya mengajak ke petani-petani yang mempunyai lahan yang tidak produktif, yang tidak ditanami oleh komoditi lain, ayo kita tanami sorghum. Kenapa sorghum? Karena sorghum itu tanaman yang paling bandel, itu tidak membutuhkan banyak air, Pak. Jadi butuh airnya itu pada saat awal tanam, bercambah, sampai tinggi kurang lebih 3 atau 5.
7: Khairuddin menjelaskan tanaman sorghum hanya membutuhkan air pada fase awal pertumbuhan hingga muncul sekitar 5 helai daun. Setelah memasuki usia 2 hingga 3 minggu, tanaman tetap dapat tumbuh tanpa penyiraman secara rutin. Ia menambahkan kondisi tersebut menjadikan sorghum sesuai dikembangkan pada lahan yang sulit ditanami komoditas pertanian lainnya. Melalui pengembangan sorghum, petani tetap dapat pemanfaatan lahan yang sebelumnya kurang memberikan hasil secara optimal. Rena Safira melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung, BPBD, memetakan sebanyak 13 kecamatan dengan 164 RT yang berpotensi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau 2026. Laporan Atep Burhanuddin.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandung memetakan sebanyak 13 kecamatan dengan 164 RT yang berpotensi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau 2026. Meski hingga saat ini belum ada laporan kekeringan yang signifikan, BPBD bersama Perumda Tetawuning PDAM telah menyiapkan langkah antisipasi untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung Didi Ruswandi menjelaskan kondisi yang dihadapi bukan semata-mata kekeringan, melainkan kekurangan pasokan air bersih akibat debit sumur maupun sumber air yang menurun. Berdasarkan pemetaan BPBD terdapat 13 wilayah yang berpotensi berdampak, diantaranya Kecamatan Antapani, Andir, Babakan Ciparai, Ujung Berung, Cicendo, serta beberapa wilayah lainnya. Dari seluruh wilayah tersebut total terdapat 164 RT yang diperkirakan membutuhkan perhatian khusus apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Menurut Didi, Kecamatan Antapani menjadi wilayah dengan potensi krisis air bersih yang paling tinggi, disusul Andir, Babakan Ciparai, dan beberapa wilayah lainnya. Ia menjelaskan kebutuhan air bersih yang menjadi prioritas adalah untuk keperluan dasar masyarakat, seperti memasak, minum, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Pemetaan tersebut disusun berdasarkan pengalaman penanganan pada musim kemarau di tahun-tahun sebelumnya. Namun hingga pertengahan Juli ini, BPBD belum menerima laporan adanya krisis air bersih di wilayah Kota Bandung.
2: Dan itu ada di, kalau nggak salah, 13 kecamatan ya. 164 RT gitu kalau yang paling banyak Antapani, yang paling banyak kemudian Andir kalau nggak salah banyak ya, yang banyak Babakan Ciparai juga banyak gitu. Berpotensi krisis air bersih untuk kepentingan utama ya kayak masak, minum dan lain sebagainya. Ya di 13 kecamatan. Ada. Tersebar. Ada 13 kecamatan. Itu berdasarkan laporan dari pengalaman.
8: BPBD juga telah berkoordinasi dengan Perumda Tetawuning dari 13 kewilayahan yang dipetakan 4 kecamatan dipastikan akan mendapat layanan penuh dari PDAM apabila terjadi krisis air bersih. Didi menegaskan apabila belum ada pihak yang menangani distribusi air bersih di suatu wilayah, maka PDAM akan menjadi pihak pertama yang bergerak mengirimkan bantuan.
1: Bendungan Cibeut dan Cijurei tetap berprogres di ujung timur Kabupaten Bogor meski dibayangi efisiensi anggaran APBN. Laporan dari Yofri Haryadi.
9: Progres pembangunan bendungan Cibeut dan Cijurei di ujung timur Kabupaten Bogor terus berproses. Meskipun terkesan lamban, namun target pencapaian pembangunan bendungan yang menjadi palang banjir Bekasi dan Karawang itu pun dapat terukur. Dari data terbaru, progres fisik bendungan Cijurei telah mencapai sekitar 37,26% dan bendungan Cibeut berada di angka 10,51%. Pemerintah Kabupaten Bogor bersama BBWS Citarum dan Kementerian Pekerjaan Umum terus mendorong percepatan proyek strategis nasional ini terrealisasi pada 2027 nanti. Bupati Bogor Rudi Suswanto mengungkapkan ada perubahan timeline, khususnya untuk jembatan Cijurei, terutama dalam masalah pembebasan lahannya. Dampaknya adalah penundaan pada tahapan pengerjaan berikutnya. Luas area bendungan Cijurei diketahui 203,9 hektar, sedangkan bendungan Cibeut memiliki luas 735,61 hektar.
10: Pembebasan lahan bendungan Cibeut itu sudah di 90% yang masih berproses yang Cijurei. Dan tentunya kita pemerintah Kabupaten Bogor kemarin beserta BBWS dan Kementerian PU membentuk tim untuk membantu sama-sama menyelesaikan.
11: mempercepat pembebasan di Cijurai, kenapa Pak? Tantangannya apa?
10: Pertama memang ada tahapan, timeline-nya akan ditetapkan sampai dengan tahun 2028. Okay. Jadi per tahun tahapannya sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. 2026, 2027 yang tadinya akan selesai di 2028, kita berharap bisa maju di akhir tahun 2027.
9: Bupati Bogor itu pun berharap realisasi pembangunan dapat dipercepat dari timeline sebelumnya sebagai dampak efisiensi anggaran. Persoalan efisiensi itu pun mendapat pengawalan dari anggota Komisi 13 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Rieke Diah Pitaloka.
12: Di sini di CBS sendiri ada sekitar 1.800 pekerja dan di Cijurai ada sekitar 1.500 pekerja. Karena ada persoalan efisiensi anggaran yang harusnya 1 triliun turun di 2026 namun hanya 34 miliar yang turun. Dan pekerjaan ini sudah sampai 10% begitu, tapi anggaran baru turun 5%. Dengan demikian ada indikasi catatan utang yang cukup besar, sekitar 300 miliar untuk bendungan Cibeet dan 500 miliar untuk Cijurai.
9: Dua bendungan yang dibangun di Kecamatan Cario dan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor itu pun membuka lapangan kerja yang cukup banyak. Di samping itu, fungsi bendungan sebagai pengendali banjir di wilayah Citarum bagian hilir juga mengairi ratusan hektar sawah di wilayah Jonggol dan sekitarnya yang dimotori Kementerian PUPR, Direktorat Sumber Daya Air dan Balai Besar Sungai Citarum.
1: Guna menarik investor sebanyak-banyaknya, pemerintah Kabupaten Garut memperlonggar regulasi perizinan. Informasi selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
13: Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Garut di kisaran 1,4% atau hampir 40 ribu orang lahir per tahunnya. Tentu saja, hal ini cukup berdampak terhadap terus bertambahnya angka pengangguran dan pencari kerja setiap tahunnya. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu DPMPT Kabupaten Garut, Budi Ganggan, menyampaikan agar berbanding lurus antara jumlah pencari kerja dengan lapangan kerja yang ada, pihaknya memiliki kewajiban untuk menarik investor sebanyak-banyaknya. Ia mengatakan di tahun 2026 ini sudah ada sejumlah investor yang masuk, baik lokal maupun perusahaan modal asing atau PMA. Bahkan ada juga sejumlah investor atau perusahaan besar seperti halnya Changsin, Hoga, Praktikal, terus melakukan pengembangan industrinya.
14: Optimal kan bagaimana investasi itu bisa berjalan. Nah ini kan yang penting kan begini, bagaimana misalnya investasi itu berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Nah sekarang, apakah dari jumlah tenaga kerja yang produktif itu untuk mencari lapangan kerja berbanding lurus dengan kesempatan yang disediakan oleh pemerintah? Belum. Okay. Kenapa? Karena jumlahnya masih besar, penyerapannya itu masih
15: kecil,
14: jadi ya, belum seimbang.
13: Selain itu, menurutnya sejumlah investor lokal juga mulai ramai berinvestasi di Kabupaten Garut seperti bidang perhotelan dan pariwisata. Rencananya di kawasan objek wisata Cipanas akan segera berdiri pembangunan hotel. Demikian juga ex Green Hotel Samarang yang rencananya akan diaktifkan kembali oleh investor baru. Menurut Budi Ganggan, guna memudahkan investor masuk ke Kabupaten Garut, maka pihaknya memudahkan dan melonggarkan dari sisi regulasi perizinannya. Sesuai perintah pimpinan, pihaknya berkewajiban untuk menarik investor sebanyak-banyaknya. Salah satu strateginya adalah dengan memudahkan perizinan untuk para investor agar berinvestasi di Kabupaten Garut. Yang mengakui bahwa saat ini belum berbanding lurus antara pencari kerja dengan lapangan kerja yang ada, maka dari itu pihaknya terus berupaya untuk menciptakan peluang-peluang kerja dengan menarik investor sebanyak-banyaknya.
1: Budidaya sorghum di Desa Beber terus berkembang berkat dukungan dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Laporan dari reporter Vivi Islamiyati.
15: Alhamdulillah kami dapat support dan dukungan dari beberapa stakeholder lah.
16: Pengembangan budidaya sorghum di Desa Beber, Kabupaten Cirebon mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga kementerian. Dukungan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang mendorong berkembangnya budidaya sorghum di daerah tersebut. Kelompok tani sorghum sekaligus kubu Beber Kabupaten Cirebon, Momon mengatakan dukungan yang diterima selama ini lebih banyak berupa pendampingan, pembinaan, dan penguatan sistem pengelolaan. Menurutnya, pemerintah memiliki pertimbangan tersendiri sebelum memberikan bantuan fisik seperti alat dan mesin pertanian.
15: Alhamdulillah, kami dapat support dan dukungan dari beberapa stakeholder lah, dari pemerintah ya, support mental, dukungan moral. Mungkin mereka juga tidak mudah memberikan dukungan berupa fisik lah, alat asin dan lain-lain mungkin ya. Karena mungkin jangan sampai tidak tepat sasaran juga. Saya menilai seperti itulah. Contoh kami ini butuh alsintan seperti alat bajak. Saya berpikir positifnya bahwa mereka jangan sampai ngasih alat sementara kami sendiri semangatnya baru 50%.
16: Momon berharap dukungan pemerintah, perguruan tinggi maupun pihak swasta terus diperkuat baik melalui pendampingan maupun bantuan sarana produksi. Dengan kolaborasi tersebut, budidaya sorghum di Kabupaten Cirebon diharapkan mampu berkembang lebih luas dan memberikan manfaat bagi ketahanan pangan serta perekonomian masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Polres Bogor Kota tangani anak yang menjadi korban kekerasan hingga mengakibatkan meninggal dunia. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
17: Polresta Bogor Kota mengungkap kasus dugaan kekerasan terhadap bayi perempuan yang baru dilahirkan di wilayah Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara. Dalam penyelidikan yang berlangsung kurang dari 24 jam, polisi mengamankan seorang wanita berinisial SSA yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Wakasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Yanto Heri menerangkan penyidik masih mendalami seluruh rangkaian peristiwa, termasuk motif pelaku dan kondisi yang melatar belakangi dugaan tindak pidana tersebut. Pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan barang bukti terus dilakukan agar proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18: Bersangkutan melahirkan sendiri tanpa bantuan siapapun. Setelah melahirkan, si bayi itu dimasukkan ke tas gendong. Tas gendong yang ada di depan ini dimasukkan ke tas gendong, kemudian dia membersihkan diri dan istirahat sejenak di dalam tangan tersebut dan tangan kunci. Kemudian beberapa saat kemudian yang bersangkutan pulang ke rumahnya yang di tanah sewa yang sesuai dengan TKP tadi dengan membawa tas gendong berisikan bayi tersebut, di mana sekitar jam 20 disimpan di lemari pakaian rumah yang bersangkutan. Beberapa hari kemudian, hari Rabu 23 Juli 2026 jam 11 pagi dibawa tas itu ke rumah.
17: Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ari Tristiawan menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat mengenai penemuan jasad yang ditinggalkan di dalam kardus. Tim Satreskrim kemudian bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi hingga berhasil mengidentifikasi dan mengamankan pelaku. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bayi perempuan tersebut meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan sebelum jasadnya ditemukan polisi.
18: Terutama terkait dengan pergaulan di luar rumah betul-betul diawasi, terutama terhadap perilaku perubahan-perubahan anak dan bisa memberikan perhatian lebih, karena kami dari Polresta Bogor Kota ini atensi sekali kepada kelompok-kelompok rentan baik wanita maupun anak-anak, jangan sampai terlibat tindak pidana maupun korban tidak.
17: Polresta Bogor Kota memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan mengedepankan prinsip pembuktian ilmiah.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Bisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, setiap warga bangsa, setiap anak bangsa, dan setiap warga masyarakat di negeri ini berhak untuk mengupayakan segala apa untuk bisa menjadi pemacu dan pemicu kesejahteraan bagi dirinya atau keluarganya. Kita di Indonesia ini sudah memiliki sampel ataupun contoh bentuk perekonomian yang itu pas untuk karakter bangsa kita. Sebut saja koperasi. Dengan berkoperasi, maka seluruh aktivitas yang ada itu akan bisa dioptimalkan, karena muara akhirnya itu adalah untuk kesejahteraan bagi semua, apakah anggotanya ataupun pengurusnya. Masyarakat sekitar pun bisa memperoleh manfaat, karena koperasi yang ada itu tidak jauh dari di mana masyarakat kita beraktivitas dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Saudara pendengar, ekonomi bangsa ini perlu diupayakan oleh semua, perlu didukung oleh semua, apakah itu pemerintah ataupun pelaku ekonomi langsung ataupun kalangan akademisi, untuk selalu mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan dari beragam aktivitas ekonomi yang ada. Tentunya seiring dengan tren globalisasi dan tren percepatan teknologi yang ada, kita pun harus mampu menguasainya agar kita tidak tertinggal dan bisa hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain untuk kesejahteraan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita, dengan beraktivitas sesuai dengan teknologi dan perkembangan zamannya. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

0: terasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sejumlah warga di Kemesu Semugi Rongkop Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, terpaksa menjual hewan ternak milik mereka demi bisa memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau ini. Sutopo, salah seorang warga Kemesu, menuturkan sebanyak 68 kakak di desanya setiap tahun mengalami kekeringan. Pada 2026 ini, warga sudah mulai kesulitan air bersih sejak April sampai dengan Mei kemarin. Dijelaskan Sutopo, warga di wilayahnya tidak punya sumber air dan selama ini cuma mengandalkan penampungan air hujan. Saluran PDAM yang ada di 3 titik ini cuma bisa mengalir selama sepekan sekali. Demi bisa memenuhi kebutuhan harian, Sutopo dan juga warga Kemesu yang mayoritas berprofesi sebagai petani pun terpaksa menjual sebagian hewan ternak milik masing-masing guna bisa membeli air bersih. Umumnya warga menjual ayam milik mereka, namun beberapa juga melego kambing muda apabila punya stok ternak yang lebih. Sutopo sendiri tahun ini terhitung sudah 2 kali menjual ayam kampung miliknya. Seekor dibanderol sekitar Rp40.000 untuk yang dewasa, sedangkan satu tangki air bersih dari wilayah Praci Mantoro Wonogiri Jawa Tengah harganya itu mencapai Rp120.000. Satu tangki air bersih ini biasanya bisa mencukupi kebutuhan harian per kakak rata-rata sampai dengan 1-2 pekan, termasuk sebagian untuk keperluan kebutuhan minum ternak yang tersisa. Pola menjual ternak untuk membeli kebutuhan air bersih ini bahkan sudah jadi semacam tradisi bagi masyarakat Kemesu ketika musim kemarau tiba. Saat kemarau tiba, warga sudah mulai memikirkan membeli pakan ternak dari luar juga karena rumput pasti kering akibat tidak diguyur hujan. Sutopo berkata dengan kemampuan ekonomi seadanya plus bantuan air pemerintah, masyarakat juga harus bisa bertahan sampai musim hujan tiba. Sutopo yang tergabung dalam regu relawan muslim Gunung Kidul itu tak jarang ya memanfaatkan koneksinya guna mendatangkan bantuan air bersih untuk bersama. Terlepas dari bantuan yang sudah ada, besar asa Sutopo dan juga warga Kemesu agar pemerintah bersedia membantu mendeteksi sumber air serta pendirian sumur bor di wilayahnya, dan harapannya masyarakat di sana tidak terus-menerus bergantung pada bantuan pihak lain. Secara terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul, Purwono, mengatakan tahun ini instansinya telah mengalokasikan anggaran untuk penyaluran sebanyak 1.150 tangki air bersih. Sampai dengan hari ini, menurut Purwono, bantuan yang telah disalurkan mencapai 128 tangki dengan kapasitas 5.000 liter per tangki, dan detailnya 40 tangki disalurkan ke warga di kecamatan atau Kapanawon Tepus serta ke warga di Wonosari di Panggang ya, masing-masing 16 tangki. Sementara Kecamatan Rongkop sejauh ini jadi wilayah penerima terbanyak dengan total 56 tangki. Dan Purwono menambahkan, penyaluran bantuan air bersih tidak hanya dilakukan oleh BPBD, alasannya 12 kecamatan punya anggaran dropping air sendiri, macam Purwosari, Panggang, Palian, Tanjung Sari, Tepus Rongkop, Giri Subo, Patuk, Gendang Sari, Ngelipar, Samano, dan juga Poncong. Sementara itu, kecamatan yang tidak memiliki anggaran dropping air meliputi Wonosari, Sabtosari, Karangmojo, Playen, Semin, dan juga Ngawen. Per Juli 2026, bantuan air bersih juga secara mandiri telah disalurkan ya oleh Kecamatan Rongkop, Giri Subo, terus juga Tepus, Tanjung Sari, Panggang, Purwosari, dan juga Semanu. Kekeringan yang terjadi di Kemesu, Semunggi dan juga rongkop Gunung Kidul ya, hingga akhirnya warga juga sampai jual ternak untuk membeli air bersih. Informasi lainnya akan menemani sore Anda, tetap bersama kami di Cirebon sore ini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Pendengar, berbekal rekaman video yang viral di media sosial, tim Resmob Satreskrim Polres Indramayu berhasil mengamankan 9 remaja yang diduga tergabung dalam kelompok geng motor Warbuji. Mereka diamankan setelah aksi kelompok remaja yang membawa senjata tajam dan membuat resah warga terekam kamera di kawasan Bundaran Perahu Indramayu. Aksi tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu 25 Juli 2026 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang beredar, sejumlah remaja terlihat berkumpul sambil membawa senjata tajam hingga memicu keresahan masyarakat. Kapolres Indramayu AKBPM Fajar Gemilang melalui Kasat Reskrim AKPM Arwin Bahar membenarkan adanya pengungkapan kasus tersebut. Pada hari ini, Arwin menjelaskan bahwa pengungkapan bermula ketika unit Resmob Satreskrim Polres Indramayu menerima informasi terkait video kelompok geng motor yang melakukan aksi meresahkan di kawasan Bundaran Perahu. Petugas kemudian melakukan penelusuran dan berhasil mengamankan 9 remaja yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Kesembilan remaja yang diamankan diketahui masih berstatus pelajar dan mereka masing-masing berinisial MAZ, RI, F, MFB, YSSD, FR, AS, MDN, serta YAP. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menemukan sejumlah peran berbeda dari para remaja. MAS diduga membawa senjata tajam jenis samurai, RI membawa botol beling, sementara YAP disebut sebagai pemilik senjata tajam yang digunakan oleh R untuk merekam kejadian. Selain itu, beberapa remaja lainnya diketahui berperan sebagai pengendara maupun ikut berada di lokasi kejadian saat aksi berlangsung. Polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam aksi geng motor yang meresahkan warga tersebut. Ya, mendengar akhirnya ya, Resmob Polres Indramayu berhasil mengamankan 9 remaja geng motor Warbuji dari rekaman video viral.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi, nggak berarti

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum Outcome Based Education.

0: dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
0: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
0: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Cek fakta kali ini mengenai video testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan testimoni para penerima dana pinjaman dari Koperasi Desa Merah Putih. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah melakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci video testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai testimoni penerimaan dana pinjaman Kopdes Merah Putih. Selain itu, jika dicermati dengan seksama, video yang diklaim menunjukkan testimoni dari para penerima pinjaman Koperasi Desa Merah Putih memiliki banyak kejanggalan. Berangkat dari kejanggalan itu, maka dilakukan pengecekan mengenai keaslian video menggunakan platform layanan pendeteksi Artificial Intelligence AI. Hasil dari uji Hype Moderation mendeteksi video tersebut memiliki probabilitas AI generatif yang tinggi, yakni sebesar 95,8%. Jadi video testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih merupakan hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Baik, mendengar, kita akan update info cuaca yang kali ini akan disampaikan oleh Rosdiana Intan Azari. Silakan, Rosdiana.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cahaya Majakuning hari ini Selasa 28 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah berawan. Kemudian perakiraan cuaca wilayah Cahaya Majakuning esok hari, Rabu 29 Juli 2026 secara umum diperkirakan cerah berawan. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Rosdiana Intan dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: Crisis Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
3: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
4: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
5: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
2: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Cirebon sore ini, pendengar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto segera meresmikan program listrik desa di 1.400 lokasi yang telah rampung dikerjakan pada tahun 2025 sebelum 14 Agustus 2026. Bahlil mengatakan rencana peresmian tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, dan menurutnya program listrik desa merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses listrik ke wilayah yang selama ini belum mendapatkan akses listrik. Ia menjelaskan Indonesia masih memiliki sekitar 11.000 desa yang belum menikmati akses listrik. Dari jumlah tersebut, lebih dari 1.400 desa yang menjadi target program tahun 2025 telah selesai dibangun dan siap dioperasikan. Mengenai masalah pendanaan, Bahlil memastikan tidak ada kendala anggaran untuk program listrik desa. Ia menegaskan proyek yang akan diresmikan Presiden Prabowo merupakan program tahun 2025 yang seluruh pengerjaannya telah selesai. Bahlil menambahkan pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk melanjutkan program listrik desa pada tahun 2026 dan 2027, sehingga fokus saat ini adalah pelaksanaan di lapangan. Ya, kami informasikan juga pendengar untuk azan maghrib wilayah Cirebon dan sekitarnya hari ini nanti akan berkumandang pada pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

0: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Gila ya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
2: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
1: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
2: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
1: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
2: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
0: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah Cirebon dan sekitarnya akan berkumandang nanti pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita akan ikuti pengajian ayat suci Al-Quran Surat An-Nisa ayat 172 sampai dengan 175 dibacakan oleh Muhammad Nabil.

فضله وأما الذين استغنوا

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah, dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabbnya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran, Surat Ali Imran, ayat 146.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi akan kami sampaikan berita daerah dalam bahasa Cirebon.

Program setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.

Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturaken warta basa Cirebon. Warta sing penting. BPBD Kabupaten Cirebon ngira-ngira puncak musim ketiga ajeng lumangsung ngantos Agustus kali ewu 6 likur. Pemerintah Kabupaten Kuningan netepaken status siaga bencana kangge ngantisipasi potensi kebakaran hutan lan lahan karhutla uga kekeringan. Warta selengkepe di waosteng Rina Agustini. Wali Kota Cirebon Effendi Edo direncangi Sekda Iing Daiman menghadiri ing kunci bersama summit kali ewu 6 likur teng Jakarta dinten Senin 17 Juli kali ewu 6 likur. Forum kerjasama sedasa Kabupaten Kota Lintas Wates Jawa Barat lan Jawa Tengah niki gadai tujuan nguataken kolaborasi antar daerah uga buka peluang investasi. Effendi Edo jelasaken posisi strategis Kota Cirebon minangka pusat perdagangan lan jasa ing kawasan Ciayu Majakuning kang didukung infrastruktur darat, laut, lan sepur. Pihake siap nawaraken peluang investasi wiwit saking wisata bahari ngantos kawasan heritage. Gampile, perizinan ngelangkungi sistem OSS kang terintegrasi RDTR disiapakan kangge nyukani kepastian hukum tumar para investor kang ajeng ngelampahakan investasi. BPBD Kabupaten Cirebon ngira-ngira puncak musim ketiga ajang lumangsung ngantos Agustus kali ewu 6 likur. Semangkine, gangsal kecamatan milai kena dampak kekeringan toyu bersih, yakni Greget, Sedong, Mundu, Klangenan, lan Gempol, amargi mudune debit sumber toyu utama kelebet setu patok. PLT Kepala BPBD Kabupaten Cirebon Syamsul Huda nyatakan yen pihake wis koordinasi sarang PDAM lan swasta kangge nyaluraken bantuan toyu kanti bertahap. Kangge ngantisipasi kekeringan BPBD nyiagaken sedasa tandon toyu satunggal mobil tangki sekawan ewu liter ugi ngoperasikan pompa sumur artesis ing sawatara wilayah terdampak supados pasokan toyu warga tetap kecukupan. Meringeti dinten mangrove sedunia, pemerintah Kabupaten Indramayu ngegelar kegiatan peringatan sarang tema menjaga mangrove mengamankan generasi mendatang ing pesisir eretan kecamatan Kandang Hawur dinten Minggu 16 Juli kali ewu 6 likur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu Dedi Agus Permadi nyataaken pentingnya ngeraksa mangrove amargi rusak ke ekosistem saged bekta dampak serius kangge kelangsungan urip manusia. Mangrove gadahi fungsi minangka benteng alami penahan ombak, penyerap karbon, uga penghasil oksigen. Sami sarang niku Ketua Asosiasi Lembaga Peduli Lingkungan ALPL Tarika ngajak masyarakat wiyar kangge peduli lingkungan lan berkolaborasi ngerawat bumi ngelangkungi pemeliharaan ekosistem pesisir kanti berkelanjutan. Basnas Kabupaten Majalengka ngegelar sosialisasi program SIGAP Sedekah Infak Generasi Anak Peduli lan program ASIK Aksi Sedekah lan Infak Karyawan ing Mi Sukaresmi Desa Winahayu Kecamatan Majadinten Selasa 18 Juli kali ewu 6 likur. Kegiatan iki dipimpin langsung Dening Kepala Pelaksana Basnas Majalengka Dr. Andes Uuh Patuloh. Miturut Uuh ngelangkungi program SIGAP Basnas gadahi tujuan nandurakan karakter kepedulian sosial lan pembiasaan bersedekah tumarep para siswa wiwit alit. Sementara wisniku program ASIK dilaksanakan kangge ngajak para guru lan karyawan sekolah milet partisipasi sukarela ing gerakan infak. Sinergi sarang lembaga pendidikan iki diajengaken supados saged mbentuk generasi ingkang gadahi jiwa dermawan lan nguataken budaya berbagi ing tengah masyarakat. Warta sing pungkasan, pemerintah Kabupaten Kuningan netepaken status siaga bencana kangge ngantisipasi potensi kebakaran hutan lan
lahan karhutla uga kekeringan selami musim ketiga. Kebijakan iki minangka tindak lanjut saking penetapan status siaga dening pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kepala Pelaksana BPBD Kuningan Indra Bayu Permana nyatakan yen langkah iki dipundhut sesampune wonten kedandosan kebakaran salah setunggale ing kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai TNGC. Kerantan iku upaya mitigasi BPBD bebarengan sareng instansi terkait ningkataken patroli, ngeraksa sekat bakar, lan nyiagakan kali unit tangki toyu bersih. Sanesen iku kegiatan edukasi lan simulasi kebencanaan ajeng digelar ing Bukit Lambosir tanggal 3 dasa ngantos 3 dan setunggal Juli kali ewu 6 likur Benjing. Sederek, mekaten kuarta Basa Cirebon, Wilujeng, Dalu.

0: Sebentar ya, papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, masih kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi memperkuat implementasi PP Tunas di lingkungan sekolah melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif untuk membentuk anak menjadi pengguna internet yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Kemkomdigi, Boni Fasius Wahyu Pujianto mengatakan nilai-nilai yang terkandung di dalam PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak akan diterjemahkan dalam kegiatan literasi digital yang diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran dan penguatan karakter peserta didik di sekolah. Ya, dikatakan Bonifacius bahwa Kemkomdigi menyiapkan berbagai materi pembelajaran yang ramah anak mulai dari modul buku panduan hingga bahan edukasi yang dapat digunakan di sekolah. Selain itu juga kementerian menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan bagi guru, orang tua, serta siswa agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai perlindungan anak di ruang digital. Kemkomdigi juga menggandeng platform digital komunitas dan juga berbagai mitra strategis untuk menghadirkan beragam kegiatan literasi digital baik peserta didik. Dan dalam implementasi PP Tunas, Bonifacius mengatakan terdapat 5 nilai utama yang ditanamkan kepada siswa. Nilai pertama adalah aman, yakni memahami cara melindungi data pribadi, menjaga privasi, serta mengenali berbagai resiko di ruang digital. Dan nilai berikutnya adalah tanggung jawab, yaitu menggunakan teknologi secara etis, menghormati orang lain, dan berpikir sebelum membagikan informasi. Kemudian siswa juga didorong untuk bersikap kritis dengan mampu memilah informasi, mengenali hoax, penipuan digital, serta berbagai bentuk manipulasi konten. Selain itu, Kemkomdigi mengajak siswa memanfaatkan internet secara produktif dan juga kreatif, termasuk menggunakan teknologi kecerdasan artificial AI untuk belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Nilai terakhir adalah berani melapor apabila mengalami atau menyaksikan perundungan siber, eksploitasi maupun bentuk kekerasan lainnya di ruang digital. Ia menyatakan Kemkomdigi bersama kementerian atau lembaga terkait akan berkolaborasi agar implementasi PP Tunas dapat mendukung proses pendidikan sekaligus memperkuat kemampuan anak dalam menghadapi tantangan di ruang digital.
1: Jalan Brawijaya 15A.
2: Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu.
1: #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
1: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
1: #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup. Sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, semacam di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas lebih.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan

0: Karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih dekat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
2: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Bu Guru izin permisi, saya bawa omreng MBG.
4: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
3: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
5: Yang dilakukan kemarin.
4: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
6: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya. Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap, ini daerah stunting bukan sih? Daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta, ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat.
4: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
7: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
7: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
8: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
9: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
8: Peri Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Peri sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
5: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR inti.
10: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
5: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
11: Ada upaya percepatan?
5: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur, tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata bisa difungsionalkan.
10: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen, meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
12: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100%, seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
10: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
2: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
13: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
14: Iya,
11: itu Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabone Rate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
13: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
14: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
13: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
2: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
15: Agenda Sekolah Lapang Cuaca Melaka.
16: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
17: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
16: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
18: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
16: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
19: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
16: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
20: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
0: sudah baiknya sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari mana
21: dari Kementerian
0: Kesehatan ya kan.
20: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan. Adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Saranyi Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah. Namun pada tahun 2020 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah. Ya,
22: yang bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap. Ya, sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
20: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Saranyi bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Saranyi Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
10: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
23: Baik, terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
24: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu saya sampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan AC Milan, tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, musik, nah hal inilah kenapa kami, ya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor, yaitu industri olahraga dan maupun namanya ekoturisme. Karena itu juga, ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya Insurance yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung, ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini yang juga kita mendorong bagaimana ekspor sepak bola kita bisa maksimal.
1: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim, yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari musim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka, yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea, dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duliti, Lolipo, TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Ada berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy, video sinematik, cuma satu doang yang like.
3: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aru Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026. Dan pendengar, untuk kali ini mimbar agama Hindu tidak kami tayangkan karena ada Ibu Made Supartini sedang ada keperluan. Dan kali ini lagu-lagu dan informasi akan menemani Anda di sesi pertama ini pendengar.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar dari dia. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Very Well Mind.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Era di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, masih bersama si pendengar dalam Cirebon malam ini. Pendengar dilansir dari rri.co.id, pergantian kepemimpinan di tubuh kepolisian Resort Majalengka resmi terjadi dengan dilantiknya AKBP Muhammad Aldi Sulaiman sebagai Kapolres Majalengka yang baru. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto di Aula Ditlantas Polda Jawa Barat Selasa 28 Juli 2026. Prosesi pergantian ini bukan sekedar seremonial, melainkan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam menjaga ritme kepemimpinan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam momen tersebut, AKBP Muhammad Aldi Sulaiman secara resmi menerima tongkat komando dari pejabat sebelumnya, AKBP Rita Swadi, yang telah menuntaskan masa tugasnya di Majalengka.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

RRI Prasada, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya dengan Relan Cirebon malam ini untuk edisi hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026. Dan pendengar, KPK bantah Ferry Warjio jadi tersangka kasus CSRBI. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membantah kabar mantan Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi CSRBI. KPK menegaskan informasi tersebut tidak benar dan hingga kini penyidikan hanya menetapkan dua orang sebagai tersangka. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein memastikan kabar tersebut tidak benar. Jubir KPK Budi Prasetyo juga membantah informasi Ferry Warjio telah dicegah bepergian ke luar negeri terkait perkara tersebut. Budi menegaskan hingga saat ini KPK baru menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan kasus korupsi dana CSRBI. Ferry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur BI dengan alasan pribadi. Posisinya kini dijabat sementara oleh Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti.

0: Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Prasa dengan informasi dan inspirasi. Mendengar selanjutnya Anda akan ditemani oleh lagu-lagu era 70 dan 80-an yang akan menemani Anda hingga pukul 24 malam, pukul 22 malam nanti di Cirebon malam ini.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya banget.

perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: RRI Prasari, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri wisuda praja institusi pemerintahan dalam negeri IPDN Belantikan di kampus IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Rabu besok 27 Juli 2026. Kendati demikian, Bima Arya masih menunggu kepastian kehadiran Presiden Prabowo Subianto di tengah kesibukan kepala negara. Dapat dipahami dinamika perubahan di lapangan. Seperti diketahui, IPDN berhasil mewisuda 1.404 mahasiswa pada sidang senat terbuka IPDN. Mereka berasal dari program sarjana terapan ilmu pemerintahan, program magister terapan ilmu pemerintahan, program pendidikan profesi kepamong prajaan. Selanjutnya, dan program doktor ilmu pemerintahan tahun akademik 2025-2026, wisudawan terdiri dari 45 doktor ilmu pemerintahan, 73 magister terapan ilmu pemerintahan, 1.204 sarjana terapan ilmu pemerintahan, dan 82 lulusan program pendidikan profesi kepamong prajaan.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: RRI Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya mendengar di Cirebon malam ini, untuk edisi hari ini dengan lagu-lagu era 70 dan 80-an yang hadir di malam hari ini tentunya untuk menemani Anda dalam ruang rindu lokal untuk edisi hari ini. Mendengar, Menteri Hutan merapat ke istana bahas karhutlah akibat cuaca ekstrim El Nino. Dilansir dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait antisipasi cuaca ekstrim fenomena El Nino. Sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara dipanggil Presiden Prabowo ke istana Jakarta, ke istana presidenan Jakarta. Salah satu yang turut hadir adalah Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni. Dikatakannya bahwa ratas ini sebagai langkah mitigasi pemerintah dalam mengantisipasi dampak kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan. Hal ini sebagai tindak lanjut dari laporan prediksi cuaca ekstrim yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, di mana dalam laporan tersebut BMKG memprediksi cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino yang lebih awal dari perkiraan sebelumnya. Dan menurut Raja Juli, siklus El Nino ini terjadi 4 tahunan, namun prediksi BMKG ini akan terjadi lebih cepat, jadi kekeringan datang lebih cepat dan berakhirnya lebih lambat. Dan rapat ini akan membahas untuk mengantisipasi hal tersebut. Dalam rapat ini diungkapkan Raja Juli bahwa Presiden mengambil langkah strategis dalam menangani dampak cuaca ekstrim. Hal ini dijelaskan karena kepala negara memanggil sejumlah pihak terkait untuk memaksimalkan penanganan. Masih bersama saya mendengar di Cirebon malam ini, di edisi hari ini, dalam Ruang Rindu, lagu-lagu era 70-80.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Here to

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

0: lagi dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
1: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang.

Datang. Jangan lewatkan Green Radio hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

RRI berasal dengan informasi dan inspirasi mendengar, dilansir radio.co.id. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyatakan gelar karya hasil pelatihan upskilling skilling ya dan reskilling guru vokasi bidang seni dan budaya menjadi wadah ini untuk meningkatkan kompetensi sekaligus mengapresiasi karya para guru vokasi. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq mengatakan kegiatan ini diselenggarakan di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi BBPP MPV Seni dan Budaya Yogyakarta. Ini bertujuan mendorong guru agar terus mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Salah satu peserta pelatihan IKADEK Agus Satya Dwi Putra, guru seni lukis SMK Negeri 1 Sukawati, Bali, menghadirkan karya yang terinspirasi dari konsep pembelajaran mendalam. Menurutnya karya tersebut menggambarkan pentingnya memadukan pelestarian budaya dengan memanfaatkan teknologi secara bijaksana.

perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

Wamendagri minta Pemda patroli daripada sayembara tangkap begal. Dan dilansir dari eri.go.id, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan patroli ketimbang menggelar sayembara tangkap pelaku begal. Menurutnya, melalui patroli menjadi bukti pemerintah dan aparat penegak hukum APH hadir untuk masyarakat. Penegasan tersebut menanggapi sayembara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tangkap pelaku begal. Sayembara tersebut menuai polemik di masyarakat karena dikhawatirkan salah tangkap dan main hakim sendiri. Wamen Bima mengingatkan agar inovasi tidak boleh melemahkan upaya penegakan hukum dan tidak mengurangi koordinasi dengan aparat. Oleh sebab itu, sangat penting untuk berkoordinasi dengan APH termasuk Satpol PP.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar untuk lagu-lagu era 70-an di ruang rindu lokal ini saya sudahi dulu, karena nanti kita akan menuju ke mini drama. Untuk tema ataupun judul mini drama kali ini adalah Teman Takkan Mati, produksi RRI Ambon.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Ya, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin, tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagimu. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos? Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos.

0: kamu jangan ngeyel deh, Jos.
1: Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony.
0: Biar tahu rasa kamu.
2: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
0: Sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
3: Kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
0: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: Bogor itu? Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Kok jadi ingat sekarang? Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
2: Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga? Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana, Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Agak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia, sudah hampir 2 tahun. Iya kan, Tiara?
1: Betul, Son. Kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudah lama, teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya? Ayo kita masuk.
0: Kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu. Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: lihat nih.
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara besar yang memiliki kepulauan dan warga masyarakat yang ada dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Atas dasar inilah, sebagai negara, kita harus memiliki ketahanan dan pertahanan yang kuat. Tentu yang namanya ketahanan dan pertahanan itu ukurannya bukan hanya pada alutsista kita, persenjataan kelengkapan tempur kita, tapi itu harus dijawab oleh nurani dan tekad serta semangat seluruh warga bangsanya, bahwa ketika bicara bela negara, itu adalah tanggung jawab seluruh warga bangsanya. Ketahanan bangsa ini harus diciptakan, pertahanan bangsa ini harus dikuatkan, karena seiring dengan dinamika dan kehidupan berbangsa dan bernegara serta persinggungannya dengan saudara sekitar di dunia ini, maka tentu saja perbedaan pendapat, perbedaan visi, perbedaan politik, dan perbedaan kepentingan akan selalu bisa memicu dan mengganggu kebersambungan hidup kita. Tentu dengan menjaga ketahanan dan pertahanan, dengan keterlibatan seluruh warga masyarakat yang dulu konon diistilahkan dengan konsep pertahanan dan keamanan rakyat semesta, itu akan bisa menjadi modal utama untuk bersama-sama maju dan bareng-bareng bergerak menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara ini, agar kita akan bisa menuju negara yang adil dan berdaulat, makmur, dan tentunya juga memiliki posisi yang terbaik dan bisa dicintai oleh seluruh anak bangsa dan seluruh warga masyarakat dunia.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: apa di bawah meja?
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Ih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lantai.

Siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Dari Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar, distribusi barang subsidi ini bakal dipusatkan melalui koperasi Merah Putih. Pemerintah akan memusatkan, memperkuat peran koperasi desa dan kelurahan KDKMP Merah Putih yang akan berlaku ya nanti sebagai jalur utama distribusi barang subsidi kepada masyarakat. Kebijakan tersebut bagian dari transformasi ekonomi nasional yang diarahkan oleh Presiden Prabowo untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Menurut Menteri Koperasi Ferry Yuliantono mengatakan seluruh barang bersubsidi akan disalurkan melalui KDKMP agar tepat sasaran mulai dari LPG 3 kg, pupuk bersubsidi, minyak goreng, hingga beras. Dan menurutnya langkah ini merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo untuk mengembalikan sistem ekonomi nasional. Prinsip tersebut mendengar berlandaskan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1445 dan juga Pancasila dengan koperasi sebagai pilar utama pembangun ekonomi rakyat.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Dari Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar dilansir dari ri.go.id, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wamen PPPA Veronica Tan meluncurkan Gender Mainstreaming for Women Leader Academy guna memperkuat kepemimpinan perempuan di birokrasi. Program ini mendorong pembangunan nasional inklusif berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045. Veronica menegaskan kepemimpinan perempuan menghadirkan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bukan sekedar meningkatkan representasi. Menurutnya, kebijakan inklusif memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong pembangunan berkeadilan bagi seluruh warga.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Bros, ada kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya nanti Anda akan mengikuti Jazz Music yang sudah disiapkan oleh Music Director Pro 1. Dan juga saya akan menemani Anda masih ya di Cirebon malam ini. Nanti pukul 23.52 ya akan ada renungan malam ya, akan menemani Anda di malam hari ini.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana.

0: Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Ya mendengar, demikian kebersamaan saya dalam Cirebon malam ini. Selanjutnya nanti kita akan mengikuti renungan malam untuk edisi hari ini. Dan saya ucapkan selamat bersihat, mudah-mudahan diberi kenyamanan dan juga diberi kelancaran saat menjalankan aktivitas Anda esok pagi di hari Rabu nanti. Selamat malam dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.
1: Pernahkah Anda merasa hidup Anda hancur berkeping-keping? Mungkin karena kegagalan karir, kehilangan orang tercinta, atau mimpi yang mendadak patah di tengah jalan. Saat itu terjadi, kita sering merasa diri kita tidak lagi berharga. Kita merasa seperti sebuah guci keramik yang jatuh ke lantai dan hancur. Lalu kita berpikir bahwa tempat terbaik kita hanyalah kotak sampah ketenangan. Namun, di Jepang, ada sebuah seni rupa kuno yang disebut dengan Kintsugi. Kintsugi adalah seni memperbaiki keramik yang pecah dengan menggunakan pernis yang dicampur dengan bubuk emas, perak, dan platina. Alih-alih menyembunyikan retakan tersebut, seniman Kintsugi justru memamerkannya. Garis-garis emas yang menjadi saksi bahwa benda tersebut pernah hancur, namun ia berhasil disatukan kembali dan kini menjadi jauh lebih indah serta lebih kuat dari sebelumnya. Begitupun dalam hidup, luka-luka yang kita punya, kegagalan yang pernah kita lalui, dan air mata yang jatuh bukanlah tanda kelemahan. Ini adalah benang emas yang membentuk karakter kita di hari ini. Jangan pernah malu dengan masa lalu yang penuh dengan retakan. Luka itu tidak mengurangi nilai diri. Justru luka ini menceritakan kisah ketangguhan kita.

Bayangkan jika hidup selalu mulus, kita mungkin akan menjadi pribadi yang dangkal. Namun, melalui cobaan, kita belajar empati, kita belajar kebijaksanaan, dan kita belajar arti sesungguhnya dari bangkit berdiri. Saat Anda mendengarkan ini, mungkin Anda sedang berada di fase pecah itu. Pesannya, jangan menyerah pada kehancuran ya. Kumpulkan kepingan diri kita, rekatkan kembali dengan doa dan harapan, dan dengan kasih sayang pada diri sendiri. Biarkan waktu dan proses menjadi emas menyatukan kita. Suatu saat nanti, kita akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa versi terbaik dari kita lahir dari proses perbaikan yang menyakitkan tersebut. Kita tidak rusak. Kita sedang dalam proses menjadi mahakarya yang lebih bernilai. Tetaplah bersinar dengan cara kita sendiri. Karena retakan itulah yang membiarkan cahaya masuk ke dalam jiwa.

Berdengar dengan ini berakhir siaran kami sepanjang hari ini Senin, Selasa, tanggal 28 Juli tahun 2026 melalui frekuensi AM 84 kilo FM 94,8 91,4 dan 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi seluruh pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara untuk menghantarkan acara siaran sepanjang hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8 dan 89,1 MHz. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal info.

0: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon, saya Pian Alwansa dan Miki Pangera, Teknik Samara dan juga Bung Fudi akan bersama-sama Anda mendengar hingga nanti pukul 10 dalam rangkaian Cirebon Pagi ini. Cirebon Pagi ini akan kami awali kebersamaan Anda bersama kami di rangkaian Mutiara Pagi Interaktif yang akan kami hadirkan sesaat lagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah para pendengar dari Cirebon, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama bertolabul ilmi dan bersama-sama mendengarkan kajian dalam mutiara pagi interaktif bersama Al-Ustaz Haji Nasuha Faqih SAGMSC Penyuluh Agama Islam Bimas Kemenag Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota yang akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 6 dalam kajian ilustrasi pembagian waris secara non-litigasi. Apa dan bagaimana tentu mendengar terkait dengan kajian tema tersebut akan segera disampaikan oleh Al-Ustadz Nasuha Faqih SAG MSC Penyuluh Agama Islam Kemenag Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota yang akan bersama-sama Anda berinteraksi menjawab pertanyaan Anda melalui line telepon di 0231 8489 3259 dan di WA kami 0813249 1935, dan juga Anda bisa bersama kami melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Pada pagi hari ini kita akan segera simak kajian yang akan segera diuraikan oleh Al-Ustadz Nasuha Faqih SAG. Kami persilakan Ustadz, mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di pagi hari ini kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua saat ini, saya termasuk Mas Fian dan Pro RRI beserta para pendengar di mana berada, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang, lebih-lebih Allah menganugerahkan berupa nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari bersama-sama buktikan syukurnya melalui belajar atau taklim di acara Mutiara Pagi RRI Cirebon Kanal Inspirasi dan Informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'asalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi hari Rabu kali ini, tepatnya pada tanggal 29 Juli 2026, mengangkat tema tentang ilustrasi pembagian harta waris secara non-litigasi. Dalam pembagian waris ada dua cara, bisa melalui litigasi, bisa melalui non-litigasi. Kalau pembagian secara litigasi, yakni di pengadilan agama bagi umat Islam dan di pengadilan negeri bagi non-muslim, tentunya melalui hukum acara di sana. Adapun pembagian waris secara non-litigasi, yakni pembagian waris secara kekeluargaan di tempat rumah masing-masing yang punya hajat ataupun yang keluarganya ada yang meninggal dunia. Dan tentunya non-litigasi pun harus ada hakim ataupun pihak ketiga. Dalam hal ini ya kiai, ustaz, ajengan atau siapapun yang memiliki kapasitas atau memiliki ilmu khususnya dalam bidang ilmu waris supaya mampu untuk menyelesaikannya dengan baik dan mampu menyelesaikannya dengan damai. Karena yang namanya pembagian waris sebelum-sebelumnya pun sudah bertengkar terlebih dahulu. Makanya saya melihat pembagian itu sangat aneh. Kalau bisa mah ada atau tidak ada masalah, segerakan untuk dibagi harta tersebut. Karena telah memenuhi rukun dan syarat kalau sudah ada yang meninggal dunia. Tapi nyatanya di masyarakat ketika membagi waris sudah ribut terlebih dahulu. Sudah eng-engan, sudah saling menghaki. Nah itulah akibatnya polemik berkepanjangan. Walaupun demikian tetap harus segera dibagi. Sebetulnya secara prinsip ada atau tidak ada masalah. Ketiga ada keluarga yang telah meninggal dunia, segerakan untuk dibagi. Karena misi pembagian waris sebagaimana saya sampaikan berulang-ulang itu, pertama yang paling utama adalah orang yang meninggal dunia, apalagi orang tua kita, entah ayah kita atau ibu kita, banyak jasanya kepada kita sebagai anak, maka segerakan untuk dibagi. Karena misinya apa? Misinya untuk memberikan ketenangan almarhum atau almarhumah yang ada di alam barzah. Kalau sudah bagi waris, insya Allah orang yang meninggal sudah hak adaminya sudah selesai dan tenang hidup di alam barzah di sana. Kemudian misi yang kedua pembagian waris itu supaya terjaga keharmonisannya. Jangan sampai sebelum bagi waris sudah ribut terlebih dahulu, itu yang diharapkan. Maka sangat pentinglah untuk mempelajari ilmu waris ini. Dan sangat penting untuk membagi harta peninggalan orang tua itu. Dan juga tidak boleh orang masih hidup dibagi-bagi, juga tidak boleh gitu loh. Karena belum saatnya. Kan banyak persepsi orang tuh, udahlah sekarang aja mumpung orang tua masih hidup gitu. Itu tidak boleh karena masih hidup dan belum terpenuhi rukun dan syaratnya. Sama saja ketika kita sholat subuh harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Paling tidak sudah masuk waktu sholat. Tapi kalau belum waktu sholat kemudian sholat kan tidak sah. Sama juga dalam pembagian waris, orangnya masih hidup kemudian bagi-bagi itu sama aja tidak sah. Para pendengar setia RRI Cirebon Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimiliki oleh Allah SWT, maka bagaimana ilustrasi pembagian waris? Ya, maka semua ahli waris yang paling utama, yang prinsipal, orang yang berhak mendapatkannya harus hadir. Kemudian harus ada tokoh agama, harus ada tokoh masyarakat. Tokoh agama dalam hal ini mengerti tentang mengenai waris, dan bila orang yang membaginya itu salah, mungkin diberi tahu ini tidak tepat. Kemudian saksi, sebagai saksi tokoh agama juga. Dan kemudian tokoh masyarakat, yakni paling tidak ketua RW atau ketua RT. Yang setidaknya tokoh masyarakat melibatkan ketua RT atau ketua RW ini supaya tahu harga rumah ataupun tanah di tempat tersebut. Ya, ini harga umumnya atau harga masyarakat. Supaya ketika diminta ditanyakan, dia bisa menjawab. Karena bagaimanapun juga ketika membagi harta waris baik berupa bergerak maupun tidak bergerak harus dinilaikan rupiah terlebih dahulu. Rumah ditaksir berapa harganya, mobil berapa harganya, semuanya dinilaikan rupiah dulu, baru setelah muncul wujud apa harta berupa rupiah itu gampang untuk membaginya. Kemudian harus ada prinsip tidak ada dusta di antara kita. Semua ahli waris boleh berpendapat, boleh mengeluarkan curahannya ataupun permasalahannya itu loh, supaya ketemu apa yang dipermasalahkan, apa yang direbutkan itu. Tidak ada dusta di antara kita ibaratnya. tidak boleh ditutup-tutupi dan tidak boleh pula mengarang-arang ataupun membuat suatu yang tidak sebenarnya. Itu namanya kan tidak benar ataupun dusta. Karena ingat, ketika kedustaan itu akan kita mendapatkan dosa yang paling besar. Kata Nabi dalam hadisnya itu, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan ini akan mengantarkan dosa besar. Wa innal fujuro yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya dosa besar itu akan mengantarkan kita menuju kepada neraka. Nah, dalam hal pembagian waris, semua ahli waris yang prinsipan terutama orang yang berhak mendapat hak waris seperti anak gitu loh, itu harus mengatakan yang sebenarnya. Kalaupun dulu orang tua memberikan ataupun membeli atau dijual kepada salah satu anak, asetnya harus jujur anak itu. Jangan mengklaim dari harta yang milik orang tua itu. Karena ini saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya di masyarakat ketika saat diberi amanah itu. Ada yang tidak jujur sehingga yang lainnya tidak terima, kan gitu. Maka disinilah pentingnya namanya kejujuran. Maka istilahnya tidak ada dusta di antara kita. Kemudian awalnya kita tentunya ibaratnya kulonuhun ataupun memberikan ataupun membaca surat Al-Fatihah, kemudian tahlil singkat, kemudian doa untuk almarhum yang hartanya akan dibagi. Dan orang yang meninggalnya pasti melihat kita loh. Maka karena ini harta milik orang yang meninggal dunia, paling tidak kita kirim hadiah Fatihah, kemudian doa untuk beliau. Kemudian selanjutnya, sebelum pembagian waris harus ada pemahaman terlebih dahulu ataupun memberikan penjelasan seperti apa sih cara bagi waris itu, terutama di saat anaknya ada anak laki dan ada anak perempuan. Diberitahu dulu, dijelaskan kenapa laki dapat dua, kenapa perempuan satu. Itu harus sama-sama paham itu loh. Karena kalau tidak paham ataupun ada perbedaan, maka nanti selanjutnya di saat waktu teknis pembagiannya nanti ribut itu lah. Jadi diberikan pemahaman terlebih dahulu, kemudian aset-aset yang ada berupa apa saja, kemudian aset tersebut diklasifikasikan mana harta bawaan sebelum menikah antara suami istri, mana harta bersama setelah menikah antara suami istri, semua jelaskan semua. Tentunya mempengaruhi tentang cara membagi. Kalau harta bawaan langsung diwaris saja, kalau harta bersama sebelum diwaris harus dibagi dua dulu. Diberikan pemahaman. Karena terlalu sedikit orang tuh gagal paham dalam aset yang ada milik orang tua tersebut. Sehingga akibatnya langsung diwaris, kan gitu. Kalau langsung diwaris, seandainya suami meninggal dunia, istri dapat sedikit nantinya gitu loh. Atau sebaliknya, kalau istri yang meninggal dunia, suami dapat sedikit. Padahal suami istri itu sebagai sokoguru atau sebagai orang yang paling berperan dalam harta yang dia miliki. Bukan anak. Anak itu hanya mendapatkan sebagai warisan saja. Bukan dari harta bersamanya. Nah itu kita jelaskan semua. Baru kalau sudah selesai pemberi penjelasan itu, silakan ada yang bertanya. Supaya enak, clear dan clear gitu loh. Karena kalau dah gagal faham ataupun tidak faham dalam hal memberikan apa namanya tuh istilah-istilah dalam waris, nanti tidak akan selesai dengan cara cepat itulah. Nah, setelah memberikan penjelasan baru kita secara prinsip membagi harta yang ada. Biasanya itu meninggalnya antara ayah dan ibu atau suami istri sudah meninggal sudah lama terlebih dahulu. Baru ribut bagi waris ini kebanyakan demikian. Maka dari itu ada tidak ada masalah ketika sudah jelas ada salah satu keluarga ada yang meninggal dunia, maka segerakan untuk dibagi. Sebabnya apa? Pembagian waris ini sebagai bukti cinta dan kasih sayang terhadap keluarga. Buktikan cintanya kita jangan saat waktu hidup saja gitu loh. saat meninggal dunia pun buktikan cintanya melalui pembagian waris. Kalau yang meninggal ayah ibu, anak harus cinta kepada ayah ibu supaya di alam barzah tenang ayah ibunya. Itu apalagi kalau yang meninggal suami, istri masih hidup, segerakan untuk dibagi. Karena istri tidak mau bagi waris, kebanyakan gagal pahamnya karena taunya dapat 1/8 saja. Itu gagal paham juga. Sehingga seorang istri tidak mau bagi waris. Atau dengan peribahasa mengatakan, kamu tuh tega ya, ibu masih ada loh. Nah itu salah fala juga. Karena sebetulnya ketika membagi waris itu adalah untuk menjaga kehormatan orang tua, muru'ah orang tua. Sebabnya apa? Kalau dibagi waris secara syari kan lebih banyak haknya orang tua tersebut atau suami atau istri tersebut. Maka dilihat dari asetnya, kalau sekiranya itu berupa harta bersama, sebelum dibagi harus dibagi dua dulu. Ini ada dasarnya surat An-Nisa ayat 32. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaben. Itu dasar. Kenapa sebelum dibagi waris dibagi dua dulu, itu surat An-Nisa 32. Bagi laki-laki atau suami mendapatkan hak apa yang dia usahakan, bagi seorang istri mendapat bagian apa yang dia usahakan. Namanya suami istri itu susah senang bersama. Walaupun yang bekerja suami, justru istri yang kerjaannya berat. Di antaranya mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya. Banyak orang mengatakan itu kan kodrat. Iya benar, kodrat. Suami pun mencari kerjaan atau mencari mangsa adalah kodrat. Sama kodratnya. Tupoksinya beda. Kalau suami kerja di luar menghasilkan harta benda, kalau istri kerja di dalam rumah atau domestik menghasilkan anak keturunan yang soleh-soleha dan seterusnya. Kalau kita boleh diceklis antara suami istri, masih banyak kerjaan istri, saya akui sebagai suami loh. Maka dari ini, karena harta didapat setelah menikah, siapapun yang bekerja atau atas nama siapa aset-aset itu disebut sebagai harta bersama. Ketika terjadi cerai mati atau cerai hidup, separuh milik suami, separuh milik istri, itu yang tepat. Maka di sinilah butuhnya pemahaman. Membutuhkan edukasi kepada seluruh masyarakat, umat Islam. Nggak mau bagi waris si istri karena gagal faham. Yakni hanya dapat 1/8 saja. Itu yang salah. Itu. Maka mari kita bersama-sama untuk memahami melalui RRI Cirebon Kanal Inspirasi dan Informasi. Itu di antara tahapan-tahapan pembagian waris secara non-litigasi. Nah, emang dalam hal litigasi dan litigasi ada kelebihan kekurangan. Kalau non litigasi, kekurangannya kita tidak punya alat negara. Secara eksekusi diserahkan kepada masing-masing dengan keleguan, dengan sukacita. Artinya setelah selesai pembagian itu haknya. Nah, kalau secara litigasi punya alat negara, ada pemaksaan, ada jurusita dan seterusnya. Kelebihannya pembagian waris secara litigasi cepat, praktis itulah. Ya, umumnya saya bagi waris 2 kali. Saat waktu pertama pembagian waris, kemudian selesai, kemudian bikin berita acara, kemudian besoknya ataupun lusanya penandatanganan di atas materai dan harus ada saksi. Nah, itu di antara ilustrasi pembagian waris secara non-litigasi. Insyaallah, kalau secara litigasi kesombongan, keangkuhan dan tidak yang sebenarnya, insyaallah tidak ada. Karena semuanya diadvokasi semua, semua dibela semua dari pihak satu, kedua dan ketiga, walaupun itu kakak adik, kadang-kadang ribut terlebih dahulu itu loh. Maka kita sebagai wasit ataupun sebagai hakim dalam non-litigasi harus netral. Karena kepentingan adalah kebersamaan itu. Itu. Jangan sampai ada yang egois apalagi yang membagi ini. Kadang-kadang yang membagi saja kadang-kadang tetap aja dicurigai, disuzoni kadang-kadang. Ya wajar namanya wasit. Wasit di mana-mana biasanya di salahkan melulu kan gitu. Padahal wasit ini punya ilmunya, punya kapasitasnya dan seterusnya. Tapi tetap kita harus hargai, kita hormati semuanya. Tapi harapan tujuan saya ketika memberikan sertifikasi itu adalah supaya keluarga di alam barzah tenang dan ahli waris yang ada baik kakak adik itu rukun, tidak ada keributan dan tetap nyambung silaturahim. Itu yang diharapkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai gambaran untuk cara membagi waris secara kekeluargaan atau non-litigasi. Tetap harus ada pihak ketiga karena pembagian waris bukan pemberian tapi pembagian. Demikian Mas Fian.
2: Terima kasih Al-Ustaz Haji Nasuha Faqih SHG MSC dari Bimas Islam Kemana Kota Cirebon, Ilmu Agama Islam Bimas Kota Cirebon untuk kesempatan pagi hari ini, dan sekaligus juga Dai Kam Timas Polres Cirebon Kota yang sudah menguraikan kajian terkait dengan ilustrasi pembagian harta waris ataupun pembagian waris secara non litigasi. Nah, silakan terus mendengar, Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231 849 3259, ataupun juga bagi Anda yang sudah bersama kami melalui channel YouTube kami RRI Cirebon pada kesempatan pagi ini. Terima kasih, dan nanti akan kami hadirkan terus mendengar rangkaian bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dari kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung bersama kami di line telepon. Assalamualaikum, silakan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: Apa kabar sekalian?
3: Apa kabarmu Manto?
2: Baik.
3: Siap Rabu.
2: Siap,
3: kasih. Kadang-kadang Rabu ayam kelewat nih, Pak, sibuk main bola saya gitu.
2: Silakan apa kabarmu?
3: Ya, di Rabu awal enggak punya nomornya.
2: Iya, oke,
3: Pak. Ya, alhamdulillah rabbal gitu. Assalamualaikum Pak Haji Nasuha.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, doakan Pak Kasmo sing sehat, insyaallah sehat.
1: Amin.
3: Mudah-mudahan itu masalah pembagian waris ini masa depan bangsa yang dikhawatirkan, kuncinya anak turunan. Duh. Kasihan kalau dicabut ilmu waris, wah, bagaimana, seperti apa itu? Berapa juga kata dalamnya dulu. Ya, saya tanya begini, Pak Ustaz, ada orang punya perempuan, mati perempuannya, punya anak dia, itu belum pakai waris, tapi dianya punya perempuan lagi, gitu. Ya, sampai terus,
1: nikah gitu, lagi ya.
3: Gak punya apa itu, punya anak dia, jadi belum bagi waris, perempuannya mati gitu.
1: Anaknya laki perempuan. Anaknya laki perempuan
3: atau laki sendiri? Satu perempuan satu.
1: Oh
3: gitu. Ya. Iya. Belum bagi waris sampai sekarang gitu. Nggak. Saya melihat tuh bagaimana.
1: Belum nikah lagi ya, ya
3: punya perempuan lagi. Gitu.
1: Punya perempuan.
3: Begitu aja Mas Tian, mohon maaf.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama Al-Ustaz Haji Nasuha Faqih SHG MSC untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih juga buat Ibu Indra, Pak Sumadi Sumadi yang selalu menyimak dari geria, dari rumah katanya.
1: Terima kasih
2: Ustaz, matur kesun pencerahannya. Siapa lagi mendengar yang akan bergabung dengan telepon? Kita akan menjawab Anda. Assalamualaikum, silakan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Bu Reni, silakan Ibu Reni.
4: Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mau bertanya, tadi dari mungkin judulnya itu ya, pembagian waris. Mohon maaf sedikit, apa legitasi atau legitimasi gitu yang
1: non litigasi.
4: Legitasi. Ya. Nah, itu kan
1: litigasi.
4: Legitasi bukan legitimasi apa ya?
1: Bukan.
4: Nah, ini berarti orang-orangnya yang akan dibagi waris, apakah harus semuanya datang ke kantor atau perwakilan saja? Kemudian tadi kan harus tahu katanya ketika belum nikah hartanya apa saja. Mungkin ketika anak-anak masih kecil-kecil kan belum tahu ya, orang tua saat berdua menikah suami istri itu harta yang dibawanya milik suami apa, milik istri apa, mungkin ketika sudah meninggal barangkali kan harus betul-betul mencari, menggali apa saja sih dulu ayah saya bawa apa, ibu saya bawa apa. Barangkali mungkin agak-agak kesulitan juga untuk mendapatnya gitu. Nah itu aja mungkin yang mohon penjelasannya. Terima kasih Mas Rian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berani dari Pelumbon, terima kasih. Legitimasi,
1: bukan.
2: Kalau legitimasi itu adalah proses penyelesaian sengketa, gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Reni yang sudah bergabung bersama kami, dan silakan juga pendengar bagi Anda yang akan bergabung bersama kami di WA kami di 081324951935. Jangan sampai nanti waktunya sudah habis tidak terbaca, nanti komplain gitu ya Pak. Haji baik. Silakan jawab dulu pertanyaan dari Abah Kasmo di Subang.
1: Iya,
2: Haji silakan.
1: Terima kasih Bapak Kasmo, semoga sehat selalu dan senantiasa menyimak mendengarkan RRI setiap paginya, tidak hanya hari Rabu ya. Dan Bunda Reni juga di Pelumbon alhamdulillah sudah masuk. Semoga sehat pula Bunda Reni, supaya kita bersama-sama untuk mengkaji tentang ilmu waris melalui RRI. Kaitannya dengan masalah pertanyaan dari Pak Kasmo, ada seorang istri berarti.
2: Iya, seorang istri yang meninggal.
1: Suami istri, kemudian meninggal istri yang pertama. Punya anak dua, laki dan perempuan. Belum bagi waris, si suaminya nikah lagi nih. Kayaknya punya perempuan lagi katanya. Ya kan gitu ya? Iya. Maka cara pembagian segera dibagi waris, jangan nunggu meninggal lagi si suaminya walaupun nikah lagi kan gitu loh.
2: Iya, betul.
1: Sebabnya apa, di sini ada hak dan kewajiban.
2: Ya.
1: Siapa hak dan kewajiban? Itu ada anak loh.
2: Ada turunan ya, Pak.
1: Anak keturunannya. Dan yang kedua, supaya istri yang keduanya jangan sampai memakan harta milik istri.
2: Baik. Sebelum dilanjutkan, berarti kalau istri yang kedua ini tidak ada dapat apa-apa dong, Pak Haji ya?
1: Ya, tidak dapat apa-apa.
2: Sebelum
1: suami meninggal dunia. Ya, okay, gitu loh. Okay. Nah, jangan sampai istri tidak tahu menahu mendapatkan beban dosa. Ya. Itu yang salah siapa ya, suami sebetulnya. Karena tidak ada itikad baik untuk bagi waris. Karena tadi pembagian waris merupakan bukti cinta dan kasih sayang terhadap keluarga yang meninggalkan istrinya. Kasihan istri loh, dalam bahasa tidak tenang. Kemudian harta juga hak milik anak-anak. Jangan sampai si istri yang kedua makan harta milik anak yatim. Karena yang meninggal adalah orang tua, maka anak-anaknya kalau kecil anak yatim piatu. Kalau yang besar yatim piano, paling gitu bedanya kan gitu. Tapi tetap anak dapat hak. Apalagi anaknya masih kecil gitu. Kalau masih kecil orang tua punya kewajiban. Kewajiban hadona. Nah, dibedakan mana hak waris, mana hak hadona. Hak waris dari orang tuanya yang meninggal dunia, yakni istrinya itu ataupun ibunya yang meninggal, hak waris si anak-anak itu. Kemudian suami yang masih hidup punya kewajiban. Kewajiban apa? Mengasuh. Itulah. Kalau pembagian waris sudah meninggal dunia si istrinya, maka jelas mana hak milik anak-anaknya, mana hak milik suaminya. Sebelum menikah yang keduanya, jelas milik suami itu berapa nilainya, kan gitu. Itu ya. Jadi seandainya yang meninggal istri, berapa asetnya dibagi secara dibagi harta bersama tadi, separuh milik suami, separuh milik istri. 1 miliar berarti 500 yang dibagi 500 saja. Suami dapat 1/4 ya
2: dari 500.
1: Dari 500 itu kemudian 2 anak laki perempuan, sisanya 3/4-nya. 1/4 dari 500 berapa nilainya? Berarti kan 125. Anak-anak tadi 3/4-nya tadi. Berarti berapa? Berarti 375. Jelas haknya milik suami, jelas haknya milik anak-anak. Kemudian menikah dengan istri yang sekarang nih. Berarti suami punya harta bawaan
2: 500 juta plus
1: 125 tadi. Berarti berapa?
2: 625.
1: Kalau nanti meninggal dunia si suaminya, tidak ada harta bersama, itu langsung diwaris. Baru istri dapat 1/8. Walaupun belum meninggal, walaupun belum punya anak dan istri yang
2: tapi kedua, tetap ya, Pak.
1: Tetap 1/8 karena yang meninggal kan suami.
2: Suaminya.
1: Suami punya anak dari istri yang pertama. Kan gitu.
2: Adem
1: apalagi ya? Apalagi punya anak lagi istri keduanya. Itu loh hasil dari nikah yang kedua punya anak. Maka orang apa anaknya ada 3. Dari istri pertama 2, dari istri kedua 1. Kan gitu loh. Nah, seorang istri dapat 1/8. Kalau seandainya tidak ada harta bersama. Karena 625 juta itu harta bawaannya suami menikah dengan istri yang kedua.
2: Kedua.
1: Kan gampang.
2: Adem gitu ya, kayak gitu ya, Pak.
1: Adem. Nah, kadang-kadang ini kejadiannya ini karena tidak bagi-bagi waris, yang namanya anak sambung dengan ibu sambung gimana perasaannya? Umumnya gimana? Suudzon mulu. Bahkan ketika mau nikah dilarang ayahnya, awas ayah kalau nikah, jangan mertua rumah ini milik orang tuaku. Itu banyak orang apa anak melarang orang tuanya nikah lagi. Kan nggak paham, karena khawatir dikuasai oleh
2: istri
1: yang kedua gitu loh.
2: Apalagi udah punya anak.
1: Apalagi punya anak kata gitu loh. Makanya di sini harus dijelaskan yang sejelas-jelasnya itu.
2: Kalau kita berbicara terkait dengan ilmu dengan ahlinya kayaknya enak adem gitu ya. Baru terima kasih Mas Dery ya.
1: Kemudian yang kedua,
2: Ibu Reni.
1: Yang namanya non litigasi semua harus hadir. Walaupun di luar kota bisa melalui Zoom. Nah, sekarang sering nih saya melalui Zoom. Nah, ada anaknya masih di pondok pesantren gitu loh. Kemudian izin sama pengurusnya supaya dibolehkan untuk lihat, karena kan di pesantren tidak boleh pakai HP, tidak boleh bawa HP maksud saya. Nah, kemudian ada anaknya masih ada di yang dulu tuh di mana tuh Maluku kalau salah ya. Tapi tetap kita melalui Zoom dulu. Artinya supaya jelas. Dan kemarin juga membagi waris anaknya ada di Semarang dan seterusnya. Tetap secara non litigasi harus hadir kalau bisa. Jangan ada keterwakilan semata karena khawatir gagal paham nanti. Atau khawatir ada mohon maaf ada provokator kan gitu loh.
2: Betul.
1: Ya, dia menerima kadang-kadang tapi kadang pihak ketiganya ada itu loh. Maka secara hukum semua ahli waris semuanya istrinya prinsipal. Artinya punya hak yang sama dengan ahli waris satu dengan ahli waris yang harus hadir sebetulnya. Bila perlu di bawah suaminya atau istrinya. Jadi ahli warisnya suaminya, maka istri di bawah sebagai saksi atau sebaliknya. Supaya tidak gagal paham semuanya. Toh sebelum bagi waris kan ada pengertian-pengertiannya. Terus kemudian kalau anak tidak tahu masih kecil. Kemudian meninggal bagaimana pengklasifikasian mana harta bersama harta bawaan? Kalau tidak ada tahu tidak semua adalah dianggap sebagai harta bersama. Itu lebih mudah, lebih baik karena kita tidak mencari persoalan tapi menyelesaikan masalah atau persoalan itu.
2: Baik, ada Ibu Purnama, terima kasih Ibu Purnama, senang bertemu dengan Pak Ustadz dan Mas penyiarnya saya selalu katanya. Kalau ada satu keluarga yang mengangkat putra sejak bayi dan diakui sebagai putranya di akte lahirnya. Ketika orang tuanya meninggal nih, Pak Ustadz, apakah anak angkatnya itu akan dapat warisan? Karena anak angkat itu secara hukum tertulis di kartu keluarganya sebagai anak kandung. Kita jawab nanti setelah kita menyapa pendengar ya.
5: Assalamualaikum, silakan. Mohon maaf.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Tiana yang gendut tapi tidak ireng.
2: Alhamdulillah. Nanti saya putih dikit ya.
6: Iya.
2: Baik, silakan Bunda.
6: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Nasuha Fakih S.A.G. M.E.S.I.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bajunya hijau ya. Asik. Kalau dari Bareskrim bajunya hijau, tapi saya dapat kaos-kaos dari Bareskrim tuh putih dan hitam, Pak Ustadz. Iya.
2: Saya malah gak dapat. Asal jangan dapat kaos oranye aja lah.
6: Terima kasih. Sekarang ganti pink.
2: Oh, ganti pink. Oke.
6: Iya. Jangankan kita, Bung Pian. Iya. Petinggi aja tidak mau pakai.
7: Oh, iya. Iya. Alasannya buru-buru ya.
6: Ya, begitulah. Iya, terima kasih. Baik,
2: silakan langsung aja Ibu.
6: Ini juga tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa bisa melalui Zoom ya. Nah, aturan itu kapan berlakunya Pak Ustadz? Karena tahun lalu aja masih jadi salah seorang ahli warisnya tuh tinggal di Paris. Masa harus nunggu dia pulang lalu nggak bisa tandakan sekarang. Tanda tangan bisa dikirim ya Bung Pian ya, ya. Melalui scan, melalui apa namanya
2: PCF
6: email, iya ya, gitu. Tapi itu tidak boleh walaupun si ahli warisnya itu juga di Zoom mengatakan ya setuju gitu ya. Nah, karena kalau kata-kata kalau pulang balik lagi ke sana karena tugas, waduh, biayanya mungkin lebih dari apa itu yang didapat.
2: Baik, ya.
6: Iya. Nah, itu terima kasih.
2: Baik, terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dulu pendengar yang akan bergabung, kita jawab pertanyaan dari
7: Bu Purnama,
2: tapi ada satu lagi WA nih, Pak.
7: Boleh.
2: Assalamualaikum,
7: Mas. Waalaikumsalam.
2: Izin bertanya, ada ortu mempunyai 8 anak.
7: Ish.
2: Wah. 2 laki-laki, 6 perempuan yang sudah membantu beli tanah sama mau perbaiki rumah ortunya itu.
7: Salah ada, satu anaknya ya.
2: Ada 3 anak perempuannya katanya yang membantu ini Pak Ustadz. Anak perempuan ya Pak Ustadz ya. Nah nanti gimana cara bagi warisnya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih dari Ibu Aminah di
7: Ibu
2: Gantar.
7: Ibu Aminah Gantar. 3
2: Jadi singkat-singkat saja Pak Ustadz ya.
7: Oke, siap.
2: Dari 50 menit nih Pak Ustadz.
7: Oke. Silakan. Tentang anak angkat Bu Purnama, emang ini menjadi polemik anak angkat apalagi sudah legitimasinya sudah ada di akte kelahiran bahkan di ijazah atas namanya. Ini polemik tahun 2016 di Alas Roban saya bagi warisnya di daerah Jawa Tengah Kendal itu loh. Oh, luar biasa. Maka kita kembalikan tadi, tidak ada dusta di antara kita. Kalaupun emang dia dusta silakan kan gitu loh. Polemik besar itu waktu dulu itu loh. Nah, maka dari itu anak angkat singkat saja tidak dapat hak waris. Kalaupun dapat hanya melalui hibah. Kalau tetap diklaim, ini kan saya ayah angkatnya ya. Kalau anak kalau dipaksakan maka hanya seorang anak ayah. Kalau seandainya hubungan biologisnya lah gitu. Walaupun salah gitu loh. Tapi kan kita kembali kepada person masing-masing itu. Kalau dusta silakan menanggung risiko sendiri. Emang orang tua yang salah kadang-kadang tuh. Nah, kemudian selanjutnya karena waktu terbatas tentang money zoom. Emang alat sekarang sudah canggih. Walaupun di Paris ataupun di mana pun kan mudah untuk mengakses asal semuanya menyetujui, terutama yang ada di Paris. Tapi tetap dia harus mengikuti.
2: Intinya harus mengetahui lah gitu bahasanya.
7: Iya, mengetahui dan dia harus memahami dan menyadari gitu loh. Saya ini ada di luar loh, tapi jangan nunggu lama-lama. Bagi waris kalau nanti khawatir yang ada di dalam negeri itu menjadi persoalan akan menghilangkan aset yang ada. Gitu loh. Yang penting semuanya memahami dan mengakui gitu loh. Apalagi tadi kata Bunda tanda tangan bisa dikirim kok. Ada semacam apa spesimen atau apalah ya. Itu sangat mudah sekarang. Yang penting semuanya, seandainya ada 8 keluarga, salah satunya ada di luar kota, ada di luar negeri, semuanya zoom kan sangat-sangat mudah. Kemarin juga saya zoom itu loh. Nah itu hanya sekedar untuk penjelasan kemarin.
2: Penjelasan
7: dan
2: hartanya tuh segini gitu
7: ya. Iya pernah bagi waktu juga anaknya masih ada di pondok pesantren di Jawa Tengah gitu loh. Dan kemarin juga ada orang anaknya ada di Palu tadi itu loh. Dan semuanya selesai alhamdulillah. Dan sebagai alat untuk komunikasi ya zoom itu kan. Dulu kan susah, sekarang mudah gitu loh. Nah kemudian selanjutnya Bu Aminah digantar. Kemudian anaknya 8 loh. 2 laki-laki,
2: 6
7: perempuan. Ternyata salah satu di antara bahkan salah satu 3 yang salah. tiga ya, dari anak perempuan membantu orang tuanya membuat rumah sebagainya. Maka aset-aset yang penting tidak ada dusta di antara kita. Tetap 2 banding 1 kita jalankan sebagai prinsip. Tapi ketika ada anak yang pernah membantu orang tua, ingat loh, orang anak ketika memberi perhitungan kadang-kadang.
2: Iya, betul.
7: Tapi orang tua tidak pernah perhitungan. Emang wajar saja kan, anak tidak satu.
2: Iya,
7: maka kalau emang diperhitungkan boleh. Maka sebelum bagi waris, aset-aset milik orang tua mana yang pernah dibantu oleh anak?
2: Okay.
7: Contoh rumah, rumah sudah membantu anak membantu membangun taruh 50 juta. Dikeluarkan dulu dengan harta yang awal tadi. Seandainya 500 juta rumah dan tanah, paling tak rumah saja. Kalau tanah kan milik orang tua biasanya. Nah, orang tua semuanya rumahnya harganya 500 plus tanah. Berarti rumahnya bangunannya selama 300 umpama. Diambil 50 dari anak pertama. Anak kedua pernah membantu juga, urunan lah katakanlah. 10 juta dikeluarkan 10 jutanya. Dan anak yang ketiga merasa banyak. 100 juta umpama. Boleh. Tapi tidak ada dusta di antara kita. Berarti anak pertama 50 dikeluarkan, anak kedua 10 dikeluarkan, anak yang ketiga 100. Berapa sisanya dari 300?
2: Oke, berarti
7: mudah loh. Iya, makanya yang paling susah bagaimana cara menyadarkan ahli waris, pembagian waris mudah. Mada inilah sebagai solusi. Tidak boleh diklaim itu saya yang membangun kok, gitu loh. Sementara yang lain pun pernah membantu juga. Makanya tadi kalau anak memberi orang tua perhitungan, tapi orang tua tidak pernah hitung-hitungan.
2: Baik.
7: Nah, inilah pentingnya edukasi, pentingnya pihak ketiga harus hadir sebagai mediatornya, gitu loh.
2: Nah, Pak Haji, kalau ada satu tidak lagi ada,
7: nanti
2: satu lagi barangkali ya, Pak Haji. Mohon maaf saya potong. Assalamualaikum, Pak Haji. Saya seorang suami ada seorang suami meninggal dan meninggalkan harta bawaan sebuah rumah. Si suami meninggalkan satu istri, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Berapa bagian istri dan 3 anaknya? Terima kasih jawabannya.
7: Yang meninggal siapa?
2: Suaminya.
7: Suaminya.
2: Suaminya meninggalkan satu istri. Oh iya, suaminya meninggal. Berarti suaminya meninggal.
7: Oke. Kalau seandainya harta bawaan milik suami, harta bawaan salah satunya adalah warisan dari orang tua suami. Dan harta bawaan diperhitungkan juga. Harta bawaan 1 miliar umpama dibagi 2 dulu. Suami banyak punya warisan dari orang tuanya 200 umpama. Maka 500-500 antara suami istri ya. Kemudian suami meninggal dunia, berarti suami harta warisnya ada 2. Separuh dari harta bersama berarti berapa tadi? 500. Harta bawaan warisan orang tua berapa tadi? 200. Berapa jumlahnya?
2: 700.
7: 700 inilah sebagai objek waris milik suami yang meninggal dunia. Ahli waris adalah istrinya dan anak-anaknya. Istri dapat warisan 1/8 dari 700. Jadi istri bisa diambil separuh dia 1/8 juga dari 200, 1/8 pula. Lebih baik digabungkan saja kan. 500 harta bersama separuhnya tadi, dan 200 sebagai harta bawaan plus berapa jumlahnya? 700 itulah. Dari 700 itu istri dapat 1/8 dan anak-anaknya sisa diambil 1/8 berarti 7/8. Tetap prinsip anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Nanti selesai, anak laki-laki kalau bisa memberilah kepada adiknya yang perempuan atau kakaknya yang perempuan. Tuh warisan kok. Apa warisan, Mbak Supian?
2: Barang nemu.
7: Betul gak barang nemu warisan
2: betul,
7: itu?
2: Betul.
7: Masa medit pisan sama adik kakak yang perempuan. Apalagi kakaknya yang perempuan. Ingat loh waktu kecil. Siapa yang nimang-nimang?
2: Iya, betul.
7: Ya itu. Maka pembagian waris insya Allah akan harmonis.
2: Oke.
7: Ya gitu saja.
2: Pak Haji, ada satu menit lagi untuk kita akhiri, Pak Haji. Barangkali sudah sering disampaikan, silakan.
7: Waktunya habis. Oke, terima kasih Mas Fian dan semuanya pendengar di mana-mana. Mari kita bersama-sama selesaikan membagi waris kalau bisa dengan cara kekeluargaan. Insya Allah kalau keluarga itu terjaga keharmonisan keluarga pasca nanti. Tapi kalau di pengadilan, mohon maaf, boleh pengadilan. Tapi kadang-kadang kan emosi yang dikedepankan. Apalagi sudah ada pengacara, emang harus ada pengacara kan pengadilan lah. Karena bagaimana juga punya tata cara, tahu hukum acara di pengadilan itu. Saya juga tahu bisa, cuma saya tidak punya SIM. Apalagi saya sebagai ASN tidak boleh sebagai merangkap sebagai pengacara. Tapi kalau melalui non litigasi kekeluargaan itu boleh. Siapapun boleh kan membagi waris asal dia punya kapasitas dalam ilmunya. Tapi untuk pengacara saya tidak bisa karena tidak punya legal standingnya. Saya tidak punya kartu pengacara karena pernah kawan-kawan pengacara suruh saya jadi pengacara, nggak tahu saya. Ya, masa waktu kuliah kan di Fakultas Syariah jurusan pengadilan agama dan belajar ilmu-ilmu semua itu. Demikian, mudah-mudahan jadi harapan saya. Mudah-mudahan para pendengar yang berada jangan sampai secara litigasi. Kalau bisa kekeluargaan terlebih dahulu. Di pengadilan pun sebelum pokok perkara disampaikan harus ada mediasi juga. Jadi kalau bisa diselesaikan dengan keluargaan gitu. Sampai gitu. Saya sudah saksi ahli 3 kali di pengadilan itu. Terima kasih demikian.
2: Terima kasih. Baik, pendengar, demikian kebersamaan bersama Ustaz Haji Nasuha Faqih S.H.G. M.Si dari Bimas Kemenag Kota Cirebon untuk kesempatan pagi ini, dan juga sekaligus juga dari Ikam Timas Polres Cirebon Kota yang sudah bersama Anda. Terima kasih juga bagi Pak Yani yang tadi terakhir yang berkirim email. Pak Yani, terima kasih. Dan juga Ibu Reni, Ibu Indra, Ibu Amina, Ibu Purnama, dan juga Bapak Jayadi, dan seluruh pendengar yang mendengarkan melalui radio, khususnya jemaah Masjid Nurul Huda, Masjid semuanya ada di Perum gitu ya Pak Haji. Terima kasih Pak Haji sudah bersama RRI Cirebon.
7: Sama-sama.
2: Dan pendengar, kami akhiri kebersamaan-bersama kami dalam rangkaian Mutiara Pagi Internet. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Anda sudah bersama kami dalam

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi.
1: 2025 itu tercatat 3.431 ya, semester 1 2026 yang sudah putus ya 3.687, artinya ketika misalnya hari ini mendaftar 4.000-an ya, belum tentu putus di Kabul.
2: Berbentuk seperti nasi ya, pengganti nasi itu satu hal. Nah kedua, mie dan khususnya juga ada tadi gula. Nah, itu mungkin bisa karena gula, mie, pengganti nasi tadi yang biasa keseharian kita.
0: Jabarkan sebelum kami hantarkan keseluruhan berita daerah pagi untuk edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026, kami akan hantarkan terlebih dahulu sari berita di antaranya. Pengadilan Agama kelas 1A Sumber mencatat jumlah perceraian meningkat 7%. Beragam produk terus dikembangkan untuk memperluas pilihan pangan masyarakat. Bersama saya, Pian Alwansa, inilah berita daerah pagi selengkapnya. Kami mulai informasi pertama. Pengadilan Agama kelas 1A Sumber mencatat jumlah perkara perceraian meningkat sebesar 7% atau sebanyak 266 perkara.
1: Belum tentu putus di Kabul, bisa ada yang berhasil damai, bisa ada yang memang ditolak.
3: Pengadilan Agama Sumber kelas 1A mencatat adanya kenaikan perkara perceraian pada semester 1 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang telah diputus, jumlah perkara perceraian meningkat sebesar 7% atau sebanyak 256 perkara. Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Sumber Ishak Lubis mengatakan data tersebut berbeda dengan jumlah perkara yang masuk. Dijelaskannya, tidak semua perkara yang didaftarkan berakhir dengan putusan cerai karena sebagian dapat selesai melalui perdamaian atau ditolak majelis hakim.
1: Sebenarnya kita dalam data ya, semester 1 2025 itu tercatat 3.431 ya. Semester 1 2026 yang sudah putus ya 3.687, artinya ketika misalnya hari ini mendaftar 4.000-an ya, belum tentu putus di Kabul. Bisa ada yang berhasil damai, bisa ada yang memang ditolak karena mungkin masih prematur ya, bisa karena tidak terbukti ditolak juga. Jadi artinya memang semester 1 2026 ini dibanding semester 1 2025 itu kenaikan 7% atau 256 perkara.
3: Ishak menambahkan, selain mencatat peningkatan perkara, Pengadilan Agama kelas 1A Sumber juga mendapati mayoritas permohonan perceraian masih berasal dari pihak istri melalui cerai gugat. Kondisi tersebut telah menjadi pola yang terus berulang dari tahun ke tahun. Menurutnya, banyak perempuan yang merasa lebih terdampak oleh persoalan rumah tangga sehingga memilih mengajukan gugatan cerai. Sementara itu, pihak suami cenderung lebih sedikit mengajukan cerai talak karena masih memilih bertahan dan berharap kondisi rumah tangga dapat membaik. Vivi Slamyati melaporkan.
0: Kebakaran melanda area pasar Sandang, Tegal Gubuk di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon kemarin. Peristiwa yang melahap puluhan lapak pedagang tersebut diduga kuat oleh korsleting aliran listrik. Kabid Pemadaman Penyelamatan dan Sarana Prasarana Diskamart Cirebon, Eno Sujana, mengatakan laporan kejadian pertama kali diterima petugas pemadam kebakaran sektor Arjawinangun dari anggota Polsek Arjawinangun dan menindaklanjuti laporan tersebut. Regu 1 sektor Arjawinangun langsung meluncur melakukan pemadaman terhadap api yang membakar puluhan lapak pedagang. Bahkan pemadaman dibantu armada damkar dari sektor Palimanan, Weru, dan Sumber. Berdasarkan keterangan, titik api pertama diketahui di Blok G bagian depan sebelah barat. Api diduga berasal dari kabel yang terhubung dengan KWH listrik. Kebakaran menghanguskan area 540 meter persegi di Blok G dan 12 meter persegi di Blok H. Saat kebakaran, tidak ada aktivitas berjualan di area pasar. Pada lapak yang terbakar juga tidak ada barang dagangan milik para pedagang. Tata kelola baru Badan Gizi Nasional perkuat koordinasi SPPG dan sekolah sebelum distribusi makan bergizi gratis.
4: Sistem tata kelola badan gizi nasional sendiri itu diperbarui.
5: Pembaruan sistem tata kelola badan gizi nasional mendorong koordinasi antara SPPG dan sekolah dilakukan lebih awal untuk memastikan ketetapan jumlah porsi dalam program makan bergizi gratis. Kepala SPPG Cirebon Arja Winangun II, Robi Apriana, mengatakan pembaruan sistem yang berlaku hingga tingkat pelaksana di daerah mengharuskan pihak sekolah menyampaikan data kehadiran siswa maupun perubahan kegiatan belajar mengajar kepada SPPG pada hamin 3 hingga hamin 2 sebelum pendistribusian makanan dilakukan.
4: Sistem tata kelola badan gizi nasional sendiri itu diperbarui dari mulai pelaporan dari tingkat pusat hingga tingkat bawah. Otomatis seperti kehadiran siswa dan juga kegiatan-kegiatan tertentu itu biasanya konfirmasi PIC atau penanggung jawab di sekolah itu konfirmasi hamin 3 atau hamin 2. SPPG ini setiap harinya langsung bertemu dengan yang bersangkutan yaitu guru. Yaitu ada aslap kami yang biasa di lapangan dan memperoleh informasi yang begitu akurat dan juga dilaporkan.
5: Ia menjelaskan koordinasi tersebut dilakukan setiap hari melalui asisten lapangan yang berkomunikasi langsung dengan guru atau penanggung jawab sekolah. Kemudian melaporkan hasilnya kepada kepala SPPG sebagai dasar penyesuaian produksi dan distribusi makanan. Menurutnya, mekanisme yang diterapkan dalam program MBG tersebut bertujuan memastikan jumlah penerima manfaat sehingga distribusi dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan mengurangi potensi kelebihan maupun kekurangan porsi. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Anggota DPRD Jawa Barat Dadi Rohanadi menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Cirebon dengan Brebes Jawa Tengah untuk memperoleh infrastruktur yang layak, terutama pembangunan jembatan bagi warga. Perjuangan tersebut bertujuan memastikan masyarakat di kawasan perbatasan, utamanya Desa Tawangsari, Kecamatan Losari, Cirebon, tetap memperoleh pelayanan publik yang setara dengan daerah lain yang ada di Jawa Barat. Menurutnya, warga Tawangsari selama ini menghadapi keterbatasan akses menuju pusat pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi karena infrastruktur yang masih kurang. Akses kendaraan roda 4 menuju sebagian Desa Tawangsari masih harus memutar melalui Brebes, sedangkan jalur dari wilayah Cirebon hanya dapat dilalui kendaraan roda 2. Pihaknya menilai pembangunan jembatan menjadi

0: ganti nasi, mie sehat, hingga gula. Ketua Umum Sedulur Koki Cirebon, Sekoci, Riza Aditya Permana mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa sorghum dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Padahal komoditas tersebut memiliki potensi besar sebagai sumber karbohidrat alternatif. Ia menjelaskan bersama para praktisi kuliner, Sekoci telah berhasil menciptakan sejumlah produk turunan sorghum yang disesuaikan dengan kebiasaan konsumsi masyarakat sehari-hari. Mulai dari beras sorghum sebagai pengganti nasi, mie sehat berbahan sorghum, hingga gola sorghum sebagai alternatif pemanis. Menurutnya, pengembangan mie sorghum menjadi salah satu inovasi yang dinilai paling potensial karena mie merupakan makanan yang sudah sangat akrab di masyarakat.
1: Berbentuk seperti nasi ya, pengganti nasi itu satu hal. Nah kedua, mie. Mie dan terusnya juga ada tadi gula, nah, itu mungkin bisa karena gula mie pengganti nasi tadi yang biasa keseharian kita bikin. Nah next ke selanjutnya, volume selanjutnya nanti kita bikin kayak cake gitu ya dan lain-lain. Nanti ini juga Riza berkomunikasi dengan teman-teman di Komunitas Sekoci yang jago pastry siapa, yang jago bikin mie siapa gitu. Nanti kita akan berkolaborasi.
0: Sekoci juga terus mengembangkan produk turunan lain melalui kolaborasi dengan para anggotanya yang memiliki keahlian di berbagai bidang kuliner. Setiap inovasi akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar sehingga sorghum tidak hanya dikenal sebagai bahan pangan alternatif, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Melalui berbagai inovasi tersebut, Sekoci berharap sorghum dapat semakin diterima sebagai bahan pangan sehari-hari, sekaligus menjadi salah satu solusi diversifikasi pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim dan kebutuhan akan sumber karbohidrat yang lebih beragam. Aura Aulia melaporkan.
2: Disnaker Indramayu mencatat 8.999 pekerja migran Indonesia atau PMI asal Indramayu telah diberangkatkan secara legal hingga Juli 2026 ini. Para pekerja migran Indonesia tersebut tersebar di berbagai negara di Asia dan Taiwan masih menduduki posisi teratas sebagai negara penempatan yang paling diminati. Hal itu disampaikan Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Indramayu, Asep Kurniawan melalui Sudiryo, petugas sekaligus pejabat fungsional pada layanan terpadu satu atap atau LTSA bidang penempatan tenaga kerja di Indramayu. Sudiryo menjelaskan tingginya animo masyarakat Indramayu untuk memilih Taiwan sebagai lokasi tujuan dipengaruhi oleh luasnya peluang kerja yang ditawarkan baik pada sektor industri maupun perawatan. Para pekerja migran Indonesia berangkat secara legal mengisi sektor pekerjaan formal dan informal. Untuk formal, mayoritas PMI terserap di sektor manufaktur atau pabrik, sedangkan informal didominasi penataan rumah tangga dan pengasuhan. Sebagai pembanding, di tahun 2025, Disnaker Indramayu mencatat total penempatan PMI mencapai sekitar 21 ribu orang. Pihak Disnaker belum dapat memproyeksikan apakah capaian di tahun 2026 akan melampaui angka tahun sebelumnya mengingat pendataan masih terus berjalan hingga akhir tahun. Kembali ke masalah sorghum, pakar sorghum dorong pemanfaatan lahan minim agar meskipun lahan minim air untuk budidaya sorghum.
3: Yang tidak ditanami oleh komoditi lain, hayo kita tanami sorghum.
4: Tanaman sorghum dinilai menjadi alternatif bagi petani yang memiliki lahan dengan ketersediaan air terbatas sepanjang musim. Komoditas tersebut mampu tumbuh pada lahan kurang produktif tanpa membutuhkan perawatan intensif selama masa pertumbuhan. Pakar sorghum Insinyur Khairuddin mengatakan ketertarikannya mengembangkan sorghum berawal setelah bertemu Kuwu Beber momon saat panen perdana. Pertemuan tersebut berkembang menjadi kerjasama pemanfaatan lahan yang sebelumnya kurang produktif untuk budidaya sorghum.
3: Saya mengajak ke petani-petani yang mempunyai lahan yang tidak produktif, yang tidak ditanami oleh komoditi lain, ayo kita tanami sorghum. Kenapa sorghum? Karena sorghum itu tanaman yang paling bandel, itu tidak membutuhkan banyak air, Pak. Jadi butuh airnya itu pada saat awal tanam, bercambah, sampai tinggi kurang lebih 3 atau 5.
4: Khairuddin menjelaskan tanaman

0: tanaman sorghum hanya membutuhkan air pada fase awal pertumbuhan hingga muncul sekitar 5 helai daun. Setelah memasuki usia 2 hingga 3 minggu, tanaman tetap dapat tumbuh tanpa penyiraman secara rutin. Ia menambahkan kondisi tersebut menjadikan sorghum sesuai dikembangkan pada lahan yang sulit ditanami komoditas pertanian lainnya. Melalui pengembangan sorghum, petani tetap dapat pemanfaatan lahan yang sebelumnya kurang memberikan hasil secara optimal. Rena Safira melaporkan.
1: Budidaya sorghum di Desa Beber terus berkembang berkat dukungan dan kolaborasi pemangku kepentingan.
2: Alhamdulillah kami dapat support dan dukungan dari beberapa stakeholder lah.
3: Pengembangan budidaya sorghum di Desa Beber, Kabupaten Cirebon mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah hingga kementerian. Dukungan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang mendorong berkembangnya budidaya sorghum di daerah tersebut. Kelompok tani sorghum sekaligus kubu Beber Kabupaten Cirebon Momon mengatakan dukungan yang diterima selama ini lebih banyak berupa pendampingan, pembinaan, dan penguatan sistem pengelolaan. Menurutnya, pemerintah memiliki pertimbangan tersendiri sebelum memberikan bantuan fisik seperti alat dan mesin pertanian.
2: Alhamdulillah kami dapat support dan dukungan dari beberapa stakeholder lah, dari pemerintah ya, support mental, dukungan moral. Mungkin mereka juga tidak mudah memberikan dukungan berupa fisik lah, alat asin dan lain-lain mungkin ya. Karena mungkin jangan sampai tidak tepat sasaran juga. Saya menilai seperti itulah. Contoh kami ini butuh alsintan seperti alat bajak. Saya berpikir positifnya bahwa mereka jangan sampai ngasih alat sementara kami sendiri semangatnya baru 50%.
3: Momon berharap dukungan pemerintah, perguruan tinggi maupun pihak swasta terus diperkuat, baik melalui pendampingan maupun bantuan sarana produksi. Dengan kolaborasi tersebut, budidaya sorghum di Kabupaten Cirebon diharapkan mampu berkembang lebih luas dan memberikan manfaat bagi ketahanan pangan serta perekonomian masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana terus dilakukan di Kabupaten Kuningan. Basnas Tanggap Bencana atau BTB Kabupaten Kuningan menggelar sosialisasi program Kampung Tanggap Bencana atau Katana di Desa Sangkan Herang, Kecamatan Jalaksana yang berada di kawasan rawan bencana lereng Gunung Ciremai. Kegiatan tersebut menjadi tindak lanjut arahan pemerintah Kabupaten Kuningan sekaligus respon atas surat edaran Bupati Kuningan tentang kewaspadaan terhadap aktivitas vulkanik Gunung Ciremai. Melalui program tersebut, masyarakat dibekali pengetahuan dan kemampuan dasar dalam menghadapi potensi bencana secara mandiri. Ketua Basnas Kuningan Yusron Khalid mengatakan program Katana merupakan salah satu bentuk pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah atau ZIS yang menyentuh aspek kemanusiaan dan kebencanaan. Menurutnya mitigasi bencana merupakan ikhtiar yang harus dilakukan. Sebagai manusia, masyarakat tidak hanya dituntut untuk berdoa, tetapi juga memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Yusron juga mengajak warga masyarakat yang mampu untuk menunaikan zakat maupun memperbanyak infak dan sedekah sebagai bentuk kepedulian sosial. Dukungan finansial tersebut dinilai dapat membantu memperluas jangkauan program kemanusiaan. Sementara itu, Kalak BPBD Kuningan Indrabayu Permana mengapresiasi langkah Basnas yang memperkuat mitigasi bencana. Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana perlu memiliki 4 modal utama, yakni kesadaran terhadap risiko, ketangguhan, pengetahuan, dan kemampuan tanggap bencana. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ajak masyarakat cegah TB dengan rumah sehat, gizi seimbang, dan disiplin bermasker.
4: Lingkungan seperti contohnya rumah punya jendela ya tetap harus dibuka karena kita tahu kuman TBC ini kan dia senang di tempat-tempat yang lembab ya.
5: Pencegahan tuberkulosis TB tidak hanya bergantung pada pelayanan kesehatan, tetapi juga dimulai dari perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat untuk memperhatikan sirkulasi udara rumah, menjaga gizi, hingga menggunakan masker bagi penderita TB agar penularan dapat ditekan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Mona Isabella Saragih mengatakan, salah satu cara sederhana mencegah penyebaran TB adalah memastikan memastikan ruang memiliki ventilasi yang baik. Selain kondisi rumah, masyarakat juga diminta untuk memperhatikan asupan gizi yang seimbang. Menurutnya, gizi tidak selalu identik dengan makanan mahal, melainkan komposisi makanan yang tepat dan sesuai kebutuhan. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menghindari kebiasaan yang dapat menurunkan daya tahan tubuh, seperti merokok, begadang, maupun kurang tidur. Bagi penderita TB, penggunaan masker tetap menjadi langkah penting agar penyakit tidak menular kepada anggota keluarga maupun lingkungan sekitar.
4: Ya, himbauannya yang pertama tentunya menjaga kebersihan diri ya. Kedua, lingkungan, seperti contohnya rumah punya jendela ya tetap harus dibuka, karena kita tahu kuman TBC ini kan dia senang di tempat-tempat yang lembab ya. Kalau tempat itu sirkulasi udaranya bagus, kemudian matahari masuk itu bagus, ya mudah-mudahan sih dia tidak ada berkembang biak di tempat itu. Dan juga penting untuk menjaga gizi daripada masyarakat. Kita bicara gizi, kadang orang konotasinya itu makan yang enak-enak gitu. Enggak kan? Gizi itu adalah komposisi yang tepat, yang seimbang gitu. Dan pola hidup. Pola hidup itu apa? Kayak contoh merokok ya. Kemudian bergadang, tidur tidak cukup. Hal seperti itu yang perlu masyarakat betul-betul alami. Dan untuk penderita TB sendiri, seharusnya dia sudah menjaga diri dengan menggunakan alat pelindung diri, terutama masker, agar dia tidak menularkan kepada orang-orang serumah maupun lingkungannya.
5: Dinas Kesehatan juga memastikan bahwa apabila masyarakat terdeteksi positif TB, mereka akan memperoleh pengobatan secara gratis melalui fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk pemerintah. Melalui penerapan pola hidup sehat, deteksi dini, serta kepatuhan menjalani pengobatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon optimis upaya pengendalian TB dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung target eliminasi TB di Indonesia. Aura Aulia melaporkan.
1: AKBP Muhammad Aldi Sulaiman diangkat ataupun dilantik sebagai Kapolres Majalengka Baru. Pelantikan dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Pipit Rismanto di Aula Ditlantas Polda Jabar kemarin. Prosesi pergantian bukan sekedar seremonial, melainkan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam menjaga ritme kepemimpinan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam momen tersebut, AKBP Muhammad Aldi secara resmi menerima tongkat komando dari pejabat sebelumnya, AKBP Rita Suwadi. Irjen Pol Pipit menegaskan, mutasi jabatan merupakan bagian penting dari proses pembinaan karir dan penyegaran organisasi. Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian secara keseluruhan. Untuk meningkatkan, maksud kami, Kapolda Jabar juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi AKBP Rita selama memimpin. Berbagai capaian yang diraih diharapkan menjadi fondasi kuat bagi kepemimpinan yang baru. Kepada AKBP Muhammad Aldi, Kapolda berpesan agar segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah hukum Majalengka. Penguatan sinergi dengan Forkopimda, TNI, Pemda, tokoh agama dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menjaga Kamtibmas. Dengan resminya jabatan baru ini, AKBP Muhammad Aldi Sulaiman diharapkan mampu melanjutkan berbagai program strategis yang telah berjalan. Selain itu, ia juga didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menegakkan hukum yang berkeadilan di wilayah Majalengka. Kemenag Kabupaten Cirebon dorong masyarakat manfaatkan layanan BP4 untuk mencegah perceraian.
6: Dan ada satu lembaga di kita itu BP4, nah ini bukan saja untuk konsultasi untuk menuju perceraian.
7: Kementerian Agama Kabupaten Cirebon mendorong pasangan suami istri yang menghadapi persoalan rumah tangga memanfaatkan layanan konsultasi dan pembinaan melalui Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 sebagai upaya mencegah perceraian. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Moh Izzuddin, kepada RRI. Ia menyatakan BP4 adalah mitra strategi Kementerian Agama dalam pembinaan keluarga.
6: Sebenarnya di tengah masyarakat sudah memberitahu bahwa dan ada satu lembaga di kita itu BP4. Nah, ini bukan saja untuk konsultasi untuk menuju perceraian, tetapi bagaimana penguatan-penguatan agar kemudian keluarga meningkat menjadi Keluarga Sakinah 1, 2, dan seterusnya itu.
7: Menurut Izzudin, program Keluarga Sakinah dan layanan BP4 disiapkan sebagai media konsultasi serta penguatan keluarga, bukan hanya bagi pasangan yang telah mengalami konflik, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga agar menjadi keluarga sakinah. Ia berharap masyarakat memanfaatkan layanan pembinaan tersebut sejak dini ketika menghadapi persoalan keluarga sehingga konflik dapat diselesaikan melalui pendampingan dan tidak berujung pada perceraian. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Saudara, layanan BP4 tadi mengakhiri rangkaian berita daerah pagi untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram kami di @rri_cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Alwan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, hari ini adalah hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Apa kabar Anda pendengar? Semoga kabar Anda selalu dalam keadaan sehat dan saat ini sudah mempersiapkan diri untuk bisa beraktivitas sehingga usai atau tuntas nanti aktivitas Anda ya, dengan tentunya kesabaran, keikhlasan dan kecintaan terhadap pekerjaan Anda. Dan saya yakin kalau Anda mencintai pekerjaan Anda, walaupun dirasa berat oleh orang lain begitu pendengarnya, tapi saya yakin dengan kecintaan yang Anda lakukan, semua pekerjaan itu akan terasa ringan. Bukan begitu pendengar? Nah, Pro 1 RRI Cirebon akan segera bersama Anda dalam rangkaian ragam musik dan informasi. Dan nanti pukul 7 untuk sesi pertama ini, sebelum Anda akan bersama dalam rangkaian Warta Berita bersama Pro 3 pada pukul 7. Dan hari ini kami ucapkan selamat kepada TNI Angkatan Udara terkait dengan Hari Bakti TNI ke-79 TNI Angkatan Udara pada kesempatan pagi hari ini mendengar. Dan semoga saja terus bisa menjaga kedaulatan langit dan kejayaan Ibu Pertiwi, dan juga bisa melindungi bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan jauh di langit, dekat di hati, jayalah selalu Angkatan Udara RI di kancah nasional maupun internasional. Apalagi sekarang terkait dengan alutsista TNI Angkatan Udara yang sudah menyamai ataupun juga sudah semakin upgrade, sudah semakin modern dan lain sebagainya. Dan hal ini untuk kepentingan masyarakat, untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, jaya terus TNI Angkatan Udara dan selamat Hari Bakti ke-79 TNI Angkatan Udara.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Masih dalam rangkaian Cirebon Pagi di Negara. Dan satu informasi dari antaranews.com, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan koperasi berpeluang menjadi pengelola unit karbon dalam perdagangan karbon agar manfaat ekonomi dari potensi karbon Indonesia dapat dinikmati masyarakat. Dan hal itu dikatakan Jumhur saat di sela seminar Great Institute di Jakarta. Dan menurutnya Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon sehingga pemerintah ingin memastikan keuntungan terbesar dari sektor tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat. Tapi tahukah Anda pendengar apa itu karbon yang bisa dijual belikan? Dan dari berbagai informasi yang saya dapatkan pendengar, karbon yang bisa diperjual belikan ini tentu pendengar terkait dengan bukanlah bentuk fisik zat arang, melainkan kredit karbon atau kuota izin emisi gas rumah kaca. Satu unit karbon, kredit karbon ini bernilai setara dengan pengurangan atau penyerapan 1 ton karbon dioksida atau CO2 dari udara. Cara kerja jual beli karbon, penjual ini pihak yang berhasil mengurangi atau menyerap emisi karbon seperti perusahaan yang menjaga hutan, merestorasi ekosistem atau memakai energi bersih. Dan di pihak pembeli, perusahaan atau industri dengan emisi karbon tinggi seperti pabrik atau pembangkit listrik yang melewati batas izin pemerintah. Dan tujuannya pendengar membantu menekan pemanasan global dengan memberi keuntungan finansial bagi yang merawat lingkungan sekaligus memberi denda secara tidak langsung bagi perusak lingkungan tersebut pendengar. Dan sekaligus memberi denda ya pendengar ya. Dan cara perusahaan di Indonesia ikut serta lewat bursa resmi dan contoh kegiatan yang bisa dihasilkan karbon ini tentu pendengar nanti akan kami hadirkan sesaat lagi tadi tertah terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 akan bersama Anda pendengar dan pada pukul 7 nanti akan Anda simak rangkaian warta berita bersama Pertiga.

Ketika perdagangan karbon atau carbon trading merupakan kegiatan jual beli kredit karbon atau carbon credit, di mana pembeli menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas yang ditetapkan. Kredit karbon atau carbon credit ini adalah representasi dari hak bagi sebuah perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya. Salah satu unit karbon, kredit karbon ini setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida atau CO2. Dan kredit karbon yang dijual umumnya berasal dari proyek-proyek hijau, lembaga verifikasi seperti Vera dan lainnya akan menghitung kemampuan penyerapan karbon oleh lahan hutan pada proyek tertentu dan menerbitkan kredit karbon yang berbentuk sertifikat. Kredit karbon ini juga dapat berasal dari perusahaan yang menghasilkan emisi di bawah ambang batas yang ditetapkan pada industrinya. Pemerintah setempat biasanya akan mengisukan kredit tersebut hingga batasan tertentu. Jika perusahaan menghasilkan emisi kurang dari kredit yang dimiliki, maka perusahaan tersebut bisa menjual kredit tersebut di pasar karbon. Namun jika emisi yang dihasilkan melebihi kredit yang dimiliki, maka perusahaan harus membayar denda atau membeli kredit di pasar karbon. Dengan demikian, negara-negara di dunia dapat mengontrol jumlah emisi atau jejak karbon yang dihasilkan dan mengurangi dampak rumah kaca secara signifikan. Itulah untuk mendengar terkait dengan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa koperasi berpeluang menjadi pengelola unit karbon dalam peragaan karbon agar manfaat ekonomi dari potensi karbon Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat. Dan kami juga mendengar terkait dengan lingkungan hidup, kami akan bersama Anda dalam dialog Cirebon Menyapa dengan topik merawat sungai, memulihkan kehidupan, kolaborasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan bersama narasumber kami dari lingkungan hidup daerah Kota Cirebon, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, dan juga aktivis peduli lingkungan atau peduli sungai yang akan bersama Anda hingga nanti pukul 9, mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9 dalam dialog Cirebon Menyapa.

0: Pendengar, kami akan hentikan sejenak rangkaian rekam musik dan informasi untuk sesi pertama ini pendengar. Dan kami akan bersama Pro 3 untuk menyampaikan rangkaian Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 8 nanti Anda akan bersama kami dalam Cirebon ataupun Dialog Cirebon Menyapa.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
3: Tadi dalam keputusan, antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
1: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
4: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya, memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
5: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi